0: memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
1: Dalam jangka panjang akan membangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
0: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
4: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
3: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awal media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
5: Pak, terkait moge itu benar Pak, buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
6: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
5: Iya. Apa benar Pak?
6: Itu, Pak Bapak kenapa naruh...
5: Pak, nggak apa-apa Pak. Ngomong aja Pak.
6: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
5: Iya Pak.
6: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
5: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
3: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut, Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus.
8: Nah, kita
7: mereka sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami.
8: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
7: Sekarang persiapan kita stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
8: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
9: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
8: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
10: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
8: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPHP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stutar Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
11: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
12: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
13: Menurut saya menyebabkan karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
2: Pedagang Pro 3 klaim Bappana stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026, serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen. Terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat

0: angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Gharibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Ricci Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Ricci menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia Jack Jinze Huang dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau

0: bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkakan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

audisi Bina Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bina Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bina Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bina Radio dengan hashtag Bina Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bina Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Tadi sudah kami hadirkan informasi dari Pro 3 RRI. Dan untuk Anda yang berkendara mungkin agak merasakan juga ya, udara agak sedikit berkabut kalau dari pagi. Dan coba kita cek informasi dari rri.co.id. BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu mengingatkan untuk masyarakat juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah musim kemarau ini. Dan berdasarkan data satelit BMKG hingga 26 Agustus 2026 kemarin, sebanyak ada 32 titik panas atau hotspot terdeteksi di Provinsi Bengkulu. Dari 32 hotspot ini, sebanyak 31 titik berada di kategori sedang, sementara satu titik ini masuk kategori tinggi. Jadi hotspot kategori tinggi ini terdeteksi di wilayah Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong. Dan untuk itu perlu waspada. Dan sementara sepanjang Agustus 2026 ini, jumlah hotspot yang terdeteksi di Provinsi Bengkulu telah mencapai 295 titik. Kabupaten Kaur menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yaitu 120 titik selama periode ini. Dari Prakirawan BMKG Bengkulu, Evi Ismiyai Azizah, ini juga mengatakan, hingga saat ini belum terdapat laporan kejadian karhutla di wilayah Bengkulu. Semoga ya. Meski demikian, masyarakat juga tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan karena kondisi kemarau dapat meningkatkan risiko kebakaran. Munculnya sejumlah hotspot di tengah musim kemarau ini menjadi perhatian karena kondisi lahan yang semakin kering dapat mempermudah terjadinya kebakaran. Juga masyarakat diminta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, jangan membakar sampah, apalagi tanpa pengawasan, maupun juga melakukan pembakaran hutan dan lahan. Jangan ya, ini sangat dilarang. Dan selain kondisi lahan yang kering, suhu udara di Bengkulu juga terpantau cukup tinggi dengan suhu mencapai 32,4 derajat Celcius. Dan kondisi ini juga perlu diwaspadai karena suhu tinggi dan lahan kering dapat mempercepat penjalaran api apabila terdapat sumber pemicu. Untuk itu sama-sama kita melakukan pencegahan, juga segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan indikasi kebakaran. Langkah ini diperlukan agar potensi kebakaran juga segera ditangani dan tidak meluas seperti yang terjadi di sejumlah wilayah seperti di Kalimantan dan juga Riau.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Tahukah kamu siapa pahlawan di uang terbitan pertama Bank Indonesia? Jawabannya adalah Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro. Dua sosok tokoh pahlawan Indonesia yang ditampilkan dalam uang pertama terbitan Bank Indonesia. Raden Ajeng Kartini muncul di uang kertas pecahan 5 rupiah pada tahun 1952 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan resmi edar pada 2 Juli 1953. Di bagian utama uang, gambar Raden Ajeng Kartini ditampilkan dengan ukiran dua burung dan motif kalok paku yang terpampang indah dalam rupiah. Sedangkan tokoh pahlawan Pangeran Diponegoro yang kerap dijuluki Satria Piningit muncul di uang kertas pecahan 100 rupiah pada tahun 1952 seri kebudayaan. Pada gambar depan uang, terdapat gambar Pangeran Diponegoro serta ukiran burung Garuda. Kita juga bisa loh melanjutkan perjuangan pahlawan bangsa menjaga dan merawat uang rupiah kita dengan 5 jangan. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Rupiah bukan hanya kertas dengan nominal dan gambar saja, melainkan identitas negara kita.

0: Lampu merah tandanya berhenti. Kalau lampu kuning berarti hati-hati. Kalau lampu hijau, let's go.
1: Tuh, anak kecil aja tahu. Masa kamu enggak? Lampu lalu lintas bukan pajangan, tapi punya tujuan. Menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus jalan bagi pergerakan kendaraan. Memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin. Mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus jalan.
0: Ingat ya, lampu lalu lintas itu dipatuhin, bukan dicuekin.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.

Pendengar, dari pukul 8 pagi kami ajak Anda kembali untuk mengikuti Dialog Bengkulu Menyapa. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI.

0: pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat pagi pendengar juga pemirsa. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Pro 1 Bengkul, kanal informasi dan inspirasi. Yang sekarang sudah bisa Anda dengarkan di AM 747 kHz dan juga di 92,5 FM, aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Dan pagi ini spesial, kami akan mengajak Anda untuk juga mengikuti dialog Bengkulu Menyapa mengenai panggung talenta juga kreativitas Semarak RRI Fest dan juga Bintang Radio Indonesia 2026. Bersama saya Haryansyah, tentunya tidak sendiri. Pagi ini kami langsung hadirkan studio kedua narasumber saya. Yang pertama ada Bung Yan Berlian, Ketua Panitia RRI Fest. Halo, selamat pagi Bung Yan.
2: Selamat pagi Mas Hare.
1: Terima kasih sudah hadir dan juga didampingi oleh Ketua Panitia Bintang Radio Indonesia 2026. Ini tahun lalu juga ketua panitianya nih. Ada Dwiki Faisal. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Bang Hari.
1: Iya, terima kasih sudah hadir dan banyak informasi yang akan kami bagikan tentang Bintang Radio dan juga RRI Fest. Untuk Anda semua mungkin yang penasaran ini kegiatannya seperti apa, apa aja acaranya, dan kalau ingin partisipasi atau ingin ikutan lombanya, Bintang Radio juga masih dibuka ini untuk pendaftarannya. Bisa langsung tanya-tanya, gabung di sini di WhatsApp dan juga di telepon dan juga di live chat kita di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Oke. Nah, yang pertama saya ke Bung Yan dulu. Bung Yan, RRI Fest ini apa nih? Boleh cerita sedikit?
2: Oke, Mas Hare. RRI Fest ini merupakan kegiatan yang diinisiasi RRI untuk masyarakatnya. Kebetulan tema pada tahun ini di 2026 yakni harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Nah, ini artinya sangat luas ya, di mana kita berupaya RRI ini berdampak bagi masyarakat. Di mana RRI Fest 2026 ini merupakan sebuah kegiatan yang diselenggarakan sebagai wujud perayaan semangat kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia dalam memperkuat fungsi media publik untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa. Dan ada banyak kegiatan di dalam RRI Fest ini, ada kepedulian sosial seperti donor darah, cek kesehatan gratis, dan juga beberapa kegiatan kebudayaan ya, ada perlombaan dan kegiatan-kegiatan yang juga nanti akan mengundang banyak masyarakat. Tentu juga ada kegiatan seperti bazar UMKM nanti yang akan kita adakan di tanggal 3 nanti di RRI Bengkulu.
1: Oke. Baik, jadi ini juga berarti bagian dari untuk perayaan Hari Radio nanti di 11 September 2026 ke 81, dan ini juga terbuka juga untuk umum, melibatkan juga untuk umum. Nah, mungkin Bung Yan bisa lebih detail lagi untuk timeline-nya, kegiatannya apa saja, tanggal berapa.
2: Oke. Kalau untuk kegiatannya Mas, kita sudah mulai tahapannya dari beberapa hari lalu, dari Agustus ya. Beberapa cabur pertandingan seperti apa namanya,
1: tenis meja ya,
2: tenis meja, terus juga ada Mobile Legend. Nah, itu sudah kita buka pendaftarannya dari jauh-jauh hari, dan informasinya saat ini terkhusus yang kayak Mobile Legend dan tenis meja itu sangat luar biasa Mas Hare, peminat masyarakat yang
1: animonya sampai berapa ini yang mendaftar gitu.
2: Kita membuka
1: data terakhir gitu.
2: Kita membuka kalau untuk Mobile Legend sendiri ya, kita membuka itu 16 tim. Satu tim itu 5 pemain, tapi yang daftar itu berdasarkan informasi dari teman-teman itu sangat luar biasa. Bahkan ada yang dari luar, yang dari luar provinsi, dari Pulau Jawa.
1: Karena online ya bisa ya.
2: Karena online, namun karena ya karena kita finalnya di sini di RRI Bengkulu ya di tanggal 3 itu, beberapa yang di luar terpaksa kita cancel dan diganti dengan peserta lain. Padahal banyak sekali itu dari luar.
1: Ada permintaan mungkin aduh tambah dong tim yang untuk kompetisi Mobile Legends-nya gitu.
2: Iya, banyak sekali. Emang yang dari pengurus ini ya, penanggung jawab Mobile Legends ini selalu berkoordinasi dengan kami bahwa banyak permintaan-permintaan dari teman-teman yang apa peserta ini bagaimana caranya mereka mau ikut gitu.
1: Nah, kalau untuk Mobile Legends sendiri pendaftarannya sudah, jadi akan kompetisinya kapan nih?
2: Untuk Mobile Legends sendiri itu pendaftarannya sudah dibuka, bahkan saat ini kalau tidak salah itu sudah ditutup Mas Hari karena pesertanya sudah terpenuhi 16 peserta, peserta itu kan. Dan pendaftaran sudah kita buka dari tanggal 15 sampai 30 Agustus sebenarnya, tapi pendaftarannya sekarang sudah full ya. Jadi pendaftaran sudah kita tutup karena
1: tinggal
2: sudah mencukupi 16 tim itu.
1: Oke. Tinggal jadwal pertandingan lagi.
2: Iya. Kalau untuk jadwal pertandingan memang akan diselenggarakan di penyisian itu di tanggal 1 ya.
1: Tanggal 1 September
2: sampai tanggal 2 dan tanggal 3-nya semifinal dan final itu akan dilakukan offline di RRI Bengkulu.
1: Oke, jadi untuk penyisian secara online.
2: Ya, betul.
1: Untuk semifinal dan final nanti offline langsung ke RRI Bengkulu.
2: Benar, langsung ke RRI Bengkulu. Itu juga upaya kita ya untuk bagaimana masyarakat di luar sana lebih tahu RRI itu di mana kan.
1: Oke, jadi bisa disaksikan langsung sama masyarakat ya.
2: Iya, nanti akan diselenggarakan di atas nanti
1: di auditorium ya.
2: Bukan di ruang patri atau nanti rencananya juga kalau memungkinkan nanti kita akan di apa? Di panggung depan ya, tapi itu masih situasional apakah nanti bisa digunakan.
1: Iya, kalau bisa sih masyarakat luas juga bisa saksikan ya, jalannya pertandingan nanti.
2: Benar, gitu. Masyarakat, karena kan nanti kan di tanggal 3 itu kan ada bazar UMKM juga, ada dari Bulog juga. Ada
1: jadi tanggal 3 itu acaranya semuanya.
2: Hari puncaknya di tanggal 3 itu.
1: Oke. Nah, kalau tadi yang untuk badminton seperti apa? Badminton atau tenis meja tadi?
2: Tenis meja.
1: Oke.
2: Ya. Kalau untuk tenis meja, ya pendaftarannya juga sudah dibuka dan kegiatannya akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6. Dan ini juga Mas Hare salah satu cabang yang sangat luar biasa. Pendaftarannya sudah kurang lebih ya 100 peserta yang mendaftar dari beberapa kategori ya, ada tunggal putra.
1: Ini terbatas nggak untuk pesertanya? Untuk yang daftar dibatasi
2: tidak? Enggak. Tidak, kita tidak membatasi peserta yang ini kita buka secara umum. Bahkan ini juga dari apa penanggung jawabnya menyampaikan bahwa peserta pendaftar ini bukan hanya dari Provinsi Bengkulu, Mas Hare. Bahkan ada yang dari Palembang, Lampung, dan ada juga dari Pulau Jawa kalau nggak salah. Itu ikut serta di RRI Bengkulu ini akan meramaikan RRI PES, terutama di ajang tenis meja ini di tanggal 5 dan 6 nanti, Mas Hare.
1: Waduh, luar biasa. Jadi ini masih pendaftaran masih terus dibuka?
2: Kalau pendaftaran ini masih terus kita buka nanti akan segera ditutup oleh panitia nanti ada waktunya. Mengingatkan pertandingannya itu di tanggal 5 dan 6. Sementara
1: Dua hari
2: sekarang masih di tanggal 27 ya. Jadi masih ada apa space waktu untuk apa menyiapkan segala pertandingan yang akan.
1: Kalau boleh bocorannya mungkin ada hadiahnya apa gitu, karena sampai ramai sekali nih yang daftar.
2: Ya. Ini sangat luar biasa ya, RRI berusaha hadir untuk masyarakat dan apa pecinta olahraga tenis meja ini. Panitia sudah menyiapkan total hadiah itu di 16 juta rupiah kalau tidak salah. Itu mungkin bisa dikoreksi nanti, Mas.
1: Baik, total 16 juta rupiah. Dan itu sampai dari Pulau Jawa tadi juga ada pemain naturalisasi juga datang katanya tadi ya.
2: Enggak ya. Memang kalau apa setiap tahun ya Mas Hare kalau di tenis meja ini memang animonya luar biasa. Atlet-atlet kita yang baik yang sudah pro, yang apa yang pemula juga. Ini mungkin bisa juga salah satu ajang ya untuk apa ya dari PTMSI-nya untuk menjaring atlet potensial juga.
1: Berarti kita kerjasama juga dengan persatuan pengurus tenis meja.
2: Sudah pasti itu RRI berkolaborasi dengan PTMSI membuat event ini supaya memang tujuan akhirnya kan sebenarnya RRI itu
1: pencarian
2: kan
1: bibit itu ya,
2: bisa berdampak kan. Dampaknya apa? Salah satunya di tenis meja ini misalnya pencarian bibit.
1: Ini ada batasan kategori usia atau seperti apa?
2: Iya, ya, ada kategori pelajar, kategori umur 35, umur 50 plus dan sebagainya gitu.
1: Oh, oke, okay, baik. Jadi mulai dari SMP ya?
2: Iya, dari kategori pelajar.
1: Pelajar, oke. Okay. SMP, SMA bisa berarti ya, gitu. Oke, okay, baik. Tadi banyak informasi sudah dibagikan seputar RRI Fest untuk informasi awalnya. Dan kita beralih dulu ke Coach Dwiki. Karena beliau sudah mendampingi, tahun lalu sudah mendampingi para finalis kita ya di Bintar Radio Indonesia ya, untuk ke nasional. Ya. Untuk tahun ini Bintang Radio Indonesia 2026 seperti apa pendaftarannya, terus juga tanggal untuk timelinenya Bintang Radio ini sendiri.
3: Baik Bang Ari, untuk Bintang Radio tahun ini sama seperti tahun yang lalu ya, tahun kemarin. Yang berbeda hanya pendaftarannya aja.
1: Gimana
3: pendaftarannya
1: tuh?
3: Sekarang terpusat di Jakarta.
1: Oke. Okay.
3: Melalui website khusus juga sekarang bintarradio.rri.id.
1: Oke, okay, bintarradio.rri.id.
3: Ya, jadi pendaftar langsung masuk ke website tersebut dan mendaftar di website tersebut dan bisa daftar di situ.
1: Oke. Okay. Nah, untuk pendaftaran sendiri masih dibuka?
3: Masih dibuka sampai tanggal 31 Agustus.
1: Sampai 31 Agustus ini? Ya. Waduh, ini tinggal berapa hari lagi? Lebih kurang 4 hari lagi nih ya, berarti ya. Jadi kalau belum daftar, buruan. Nah, syaratnya apa nih?
3: Syaratnya 16-25 tahun.
1: Pria wanita?
3: Pria wanita. Terus, bisa nyanyi.
1: Oke.
3: Terus, ya itu aja, Bang Ari. Enggak ribet sih pendaftarannya.
1: Oke, ada syarat-syarat khusus enggak misalnya yang harus disiapkan oleh calon peserta ini?
3: Paling dia harus menyiapkan BPJS kesehatan. Itu pun salah satu syarat untuk ke nasional nantinya.
1: Oke. Nah, sistem untuk audisinya dan sebagainya seperti apa?
3: Audisinya kita tahun ini ada 2 putaran, Bang. Putaran pertama kita nanti di tanggal 8 September, putaran kedua tanggal 15 September nanti. Nah, itu nanti langsung diambil terbaik satu, terbaik pertama dari kategori laki-laki dan wanita. Itu yang nanti dipertandingkan lagi ke Korwil, Bang Hari.
1: Oke. Okay. Nah, tadi ada dua tahapan, dua putaran, tadi, ya. Iya, dua putaran. Yang diambil cuma
3: terbaik satu wanita dan pria.
1: Berarti yang akan mewakili Bengkulu lah gitu ya.
3: Iya, mewakili Bengkulu nanti.
1: Tadi yang untuk putaran pertama apa nih ininya seleksinya?
3: Putaran pertama kita nyanyikan lagu pop.
1: Lagu pop.
3: Putaran kedua lagu daerah.
1: Oke, ya, jadi nanti wajib tiap peserta itu harus
3: wajib itu. Saya itu nanti menyanyikan dua lagu itu, lagu pop dan lagu daerah.
1: Boleh kasih bocoran sedikit nggak lagunya? Biasanya kan diumumkan nih kalau Bintang Radio kan lagu-lagu pilihan yang akan dibawakan oleh peserta.
3: Iya, ada Bang Hari. Sebentar.
1: Iya. Yeah. Untuk kategori wanita dan juga kategori
3: pria
1: ya?
3: Iya, Bang. Agak banyak sih pilihan lagunya.
1: Iya, nggak apa-apa. Dibacakan, diinformasikan buat pendengar. Atau juga sambil cari informasi untuk peserta bisa juga cek informasi untuk kegiatan RRI Fest juga Bintang Radio ini bisa ke media sosial kita RRI Bengkulu ya, di Facebook ada juga di Instagram dan juga di TikTok, jangan lupa di follow juga ya. Oke, okay. Lagu-lagunya apa aja nih?
3: Untuk yang lagu kategori putra itu ada Ishak Octavian, lagunya Seharusnya Aku.
1: Oh, ini Bintang Radio ini nih, Radio Star ini kayak kalau nggak salah ya, si Ishak ini.
3: Iya, Ishak Octavian. Terus Tito Aditya Lelah, Tulus Teh Hijau, okay. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febrian Alama, Wijaya 80 terakhir kali, Afgan Lestari Merindu, Marcel Firasat, Glenn Frederick Kau, Mike Mohede terbaik. Terus yang kategori putri, lagunya Sophie.
1: Bentar. Lagunya tadi udah disebutin, kasih contohnya dong lagunya sekalian ya.
3: Aduh, gak bisa nyanyi nih kemarin.
1: Kan kalau kita lupa nih kan judul lagunya, lagunya yang mana nih. Oke, lanjut.
3: Lagu kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
1: Oh, ini juga Radio Star ini.
3: Ya,
1: tahun 2024.
3: Ya, tahun 2024.
1: RRI.
3: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Sama ini juga.
3: Atik Sibi, Risau. Raisa Bila, Itgitaf, Sediakan Aku Sebelum Hujan. Sedia Aku Sebelum Hujan. Rutsa Hanaya, Kau Ingin. Ku Ingin,
1: yeah.
3: Liodra Teganya Kau, Marion Jola Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini Bawa Kembali.
1: Oke, nah kalau dilihat dari list lagu pilihannya ini variasi tahunnya macam-macam ya. Berarti ada lagu dari pemenang Radio Star tahun 2024. Radio Star ini adalah pemenang Bita Radio ya.
3: Iya.
1: Dan juga ada lagu yang lumayan agak lama kalau lihat ya, kayak Rusanaya itu tahun 1990.

0: kan bentuk video nyanyinya seperti tahun dulu
1: ya,
0: atau gimana?
1: Iya. Itu untuk jadi salah satu persyaratan pendaftaran Mahari.
0: Oh gitu. Ya. Itu berarti melengkapi di persyaratan itu ada juga bikin, ya, bikin video nyanyinya gitu.
1: Di upload di media sosial
0: Instagram. Itu ada standarnya enggak seperti ada, apa videonya? Ada apa tuh? Mahari.
1: Bisa dicek di media sosial aja.
0: Banyak rahasian nih. Iya, formatnya seperti apa videonya, atau durasinya lah minimal
1: durasinya
0: gitu.
1: Durasinya 1 menit, Bang.
0: 1 menit.
1: Iya.
0: Oke, okay, berarti cukup sampai ref aja, gitu ya, satu yang enggak usah sampai ulang-ulang ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Nah, berarti nanti itu mereka juga audisi langsung nanti ke RRI
1: 10.
0: Nah, kapan kita akan audisi itu?
1: Tanggal 8.
0: Tanggal 8 itu?
1: September ini.
0: Oke. Okay. Berarti untuk audisi itu nanti semua peserta yang sudah terdaftar itu berarti yang akan hadir?
1: Iya, akan hadir.
0: Hadir audisi, langsung?
1: Iya, nanti langsung dinilai oleh juri. Terus kita juga ada sistem votingnya juga sekarang, Bang.
0: Oh, vote-nya lewat apa?
1: Vote-nya lewat Bintang Radio LRI.id tadi.
0: Oke, okay. Itu penilaian berapa porsi persentasenya?
1: Porsinya
0: kalau dari vote dan juga hasil dari juri?
1: 70% juri, 30% dari voting.
0: Oke, okay, berarti juga harus siapkan pendukung ya, berarti nanti.
1: Siapkan pendukung, Bang.
0: Nah, harus apa masa saja kriteria penilaiannya?
1: Kriteria penilaian
0: secara umum lah sebagai umum, ketua ya, pelaksana yang sudah berpengalaman tahun lalu. Yes, kalau melihat dari tahun lalu, kita berkaca tahun lalu gitu, melihat penampil-penampil dari daerah lain yang berhasil lolos ke babak final di tingkat pusat nasional, seperti apa Bung Dwiki melihat kita nih perlu apa nih yang digenjot gitu untuk peserta kita?
1: Yang jelas yang pertama kali itu kualitas vokal, Bang Hari. Iya,
0: Kualitas vokalnya seperti apa nih?
1: Kualitas vokalnya harus intonasinya harus pas,
0: jelas gitu. Oke.
1: Okay. Kekuatannya, kestabilan suaranya, serta teknik pernafasannya lah gitu.
0: Oke, okay, jadi intonasinya harus jelas, kekuatannya berarti pakai power ya, ada powernya. Terus tadi apa? Satu lagi?
1: Kestabilan suaranya.
0: Oh, stabil. Jadi kalau stabil suara tuh berarti staminanya harus jaga nih, ya kan? Olahraga ya, biar nafasnya oke kalau tampil. Oke. Karakter perlu nggak? Misalnya ada ciri khas gitu dari karakter suaranya. Oke.
1: Okay. Iya, keunikan suaranya dan ciri khas suara itu kan bisa membedakan dengan peserta lain. Bisa jadi nilai tambah lah bagi juri.
0: Oke. Okay. Terus yang lain kalau secara look, penampilan atau gimana?
1: Penampilannya juga ya, penampilan dan penguasaan panggung juga dinilai, Mahle. Tidak mungkin kan mencari seorang bintang tapi penampilan di panggungnya kurang atraktif gitu. Itu jadi ini juga, Mahle, nilai tambah juga untuk juri.
0: Oke. Okay. Gitu. Oke, okay, baik. Jadi tidak hanya suara tapi juga nanti penampilan juga di
1: nilai tambah lah untuk juri.
0: Baik.
1: Yang pastikan namanya mencari bintang suara, yang pasti suaranya dulu, Bang.
0: Oke. Okay, jadi RRI mencari Radio Star 2026 ini ya. Jadi persiapkan diri kamu untuk yang berusia 16 tadi ya. 16 sampai 25 tahun yang memenuhi persyaratan nanti bisa ikutan untuk audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Nah, kalau sampai saat ini boleh kita sudah bisa tahu belum sudah ada berapa banyak yang daftar gitu?
1: Sudah, Bang. Saat ini sudah 24 pendaftar.
0: Itu untuk masing-masing kategori atau dua-duanya?
1: Itu masing-masing itu gabung.
0: Gabung. Oh.
1: Jadi tadi terakhir saya lihat 15 laki-laki dan 9 perempuan.
0: Oh, oke. Okay. Nah, yang perempuan masih banyak peluangnya.
1: Iya.
0: Jadi buruan, kita tidak dibatasi kan untuk jumlah peserta yang untuk audisi? Tidak dibatasi, tapi masih terbuka waktu ya.
1: Terbuka.
0: Hingga 31 Agustus 2026. Hanya secara online untuk pendaftarannya.
1: Secara online.
0: Oh, oke.
1: Okay. Atau boleh kalau yang ini boleh langsung datang ke sini atau yang bingung atau bisa tanya di
0: Kak Dwiki itu. Kalau aku mau daftar tapi aku bingung gimana caranya kalau daftar online gitu, gimana?

0: Nah, bisa dibantu nggak?
1: Bisa dibantu, Bang Hari.
0: Bisa dibantu.
1: Ya. Bisa tanya-tanya di IG juga bisa, atau okay, datang ke sini juga bisa, kita bantu nanti.
0: Oke, okay, jadi langsung datang ke kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman yeah, juga bisa ya. Nanti cari Bang Dwiki ya, nanti dibantu yeah, untuk proses pendaftarannya. Baik, kita ke RRI Fest lagi, ke Bung Ian. Tadi ada sedikit, ada UMKM katanya. Nah, gimana nih untuk UMKM-nya? Apakah akan ada bazar atau gimana nanti bentuknya untuk di acara RRI Fest ini?
2: Ya baik, Bang Hare, emang kita akan ada bazar UMKM di tanggal 3 ya, di hari puncaknya RRI Fest. Nanti ada, kita juga sudah bekerja sama dengan salah satu UMKM di Kota Bengkulu, yakni TDA ya. Mereka menyiapkan setidaknya kalau tidak salah kami itu ada 13 UMKM.
0: Ada 13 tenan ya, berarti
2: 13 UMKM nanti yang akan hadir di sini untuk meramaikan festival bazar UMKM di RRI PES ini.
0: Dan lokasi di mana nanti?
2: Nanti akan kami sediakan di depan, di halaman, persis di halaman kantor RRI. Nanti di situ bukan hanya kuliner, bukan UMKM kuliner saja, Mas Hare, tapi ada juga beberapa ya, seperti kayak apa namanya, batik kayak gitu.
0: Oh, oke, okay, berarti ada booth juga. Juga
2: nanti akan kita sediakan di kegiatan ini.
0: Oke. Okay.
2: Dan tambahan juga nanti kita juga sudah apa ya, sudah menjalin kerjasama begitu dengan Bulog. Nanti juga akan ada penyediaan beras dan beberapa ya, kalau tidak salah ada beras dan minyak manis.
0: Nah, oke, okay, minyak goreng ya.
2: Minyak goreng ya, kebiasaan orang
0: okay, ini ngomong iya. Ini harga gimana?
2: Ya jelas ya, kalau untuk Bulog pasti biasanya ini ya Mas Arya, itu harganya biasanya di bawah harga pasaran.
0: Oh, oke, okay, bisa disebut pasar murah lah ya, tapi yang
2: iya,
0: berarti ada sembako juga ya dari Bulog
2: iya, di support. Ada sembako okay, juga, dan kita lagi juga berupaya menjalin kerjasama dengan dinas perindustrian, kalau tidak salah,
0: ya.
2: Dinas pangan, pangan itu nanti apakah akan bersedia, mereka akan menyediakan beberapa komoditas sayur atau dan sebagainya itu.
0: Iya, kalau ada bawang sayuran, apa ya, gitu ya. Nah, kalau nanti, sembako lebih lengkap ya.
2: Nanti kita akan berupaya untuk menghadirkan itu agar apa? Agar semaraknya RRI PES ini nanti tidak hanya kegiatan-kegiatan yang disampaikan tadi kan, tetapi ada juga kayak bazar sembako murahnya juga kan, supaya masyarakat bisa hadir ke RRI PES
0: dan juga bisa berbelanja ya.
2: Bisa berbahagia bersama lah ya di.
0: Oke. Okay. Baik, bisa berbelanja, dapat hiburan juga nanti. Benar. Dan kalau untuk UMKM yang ikutan itu, apa mereka menyiapkan tendanya atau meja-meja yang seperti apa?
2: Ya, kebetulan itu sudah disampaikan kemarin Mas Hare, bahwa di tahun ini memang semuanya dikembalikan kepada peserta UMKM-nya. Dan mereka yang akan hadir ini, mereka juga sudah memastikan bahwa kesiapan mereka sudah 100% ya. Mereka tenda mereka sudah mereka bawa sendiri, meja dan sebagainya mereka siapkan sendiri, Mas Hari.
0: Oke. Okay. Kalau untuk peserta UMKM ini, apakah masih ada yang bisa mendaftar atau gimana?
2: Ya, kebetulan ini kita langsung kerjasama dengan TDA ya Mas Arya. Jadi mereka yang langsung menyediakan UMKM-nya. Jadi kita tidak membuka pendaftaran secara umum, karena tempat kita terbatas juga ya Mas Arya. Kalau kita buka secara umum, biasanya memang pendaftaran yang membludak ya. Nah, namun kalau sudah langsung dari TDA-nya, mereka akan mengatur porsinya, karena mereka yang lebih memahami pasar yang akan mereka hadapi nanti di RRI PES. Karena kan okay, di depan ini nanti kan akan berbarengan dengan penanaman pohon, senam bersama, donor darah, terus juga cek kesehatan gratis, dan juga berbarengan dengan kegiatan mewarnai. Jadi pada tanggal 3 ini nanti sangat luar biasa akan ramai, termasuk juga nanti di tanggal 3 akan launching ya kalau tidak salah, iya. Launching Hari Radio dan RRI Fest. Nah, jadi dengan banyaknya hadirnya tamu undangan yang kita undang ini, beberapa instansi akan diundang. Nanti harapan kita UMKM ini nanti akan bisa apa ya, jajanannya ataupun barang-barangnya bisa dibeli oleh masyarakat. Oleh karena itu kami berharap masyarakat luas ya, di khususnya di Kota Bengkulu nanti bisa hadir di tanggal 3 ya, karena ada beberapa kegiatan juga, ada seperti donor darah kita terbuka untuk umum, ada cek kesehatan gratis, dan ada senam juga,
0: Sare. Oke. Okay.
2: Dan nanti juga akan ada penanaman pohon ya.
0: Oke. Okay. Itu dari jam berapa berarti kita mulai itu? Kalau tanggal 3 September ya, nanti.
2: Untuk jadwal dijadwalkan akan mulai itu di jam 7.30 ya. Kita mulai dengan launching, dilanjut dengan simbolis penanaman pohon, senam bersama, kemudian dilanjutkan donor darah, cek kesehatan gratis, dan lomba mewarnai untuk anak-anak.
0: Oke, ini informasinya masih banyak yang akan saya tanyakan ya, untuk RRI Fest dan juga Binhe Radio ini. Kalau sedikit sebelum kita break, mungkin ada gambaran kalau UMKM nanti yang akan hadir apa aja yang akan disajikan di RRI Fest?
2: Yang jelas ya, untuk yang hadir di RRI Fest nanti dan masyarakat, mayoritas kemungkinan di UMKM adalah jajanan ya, kuliner.
0: Seperti apa? Apakah ada dimsum, ada somai, dimsum gitu? Kayak,
2: ya hal-hal seperti itu sepertinya pasti akan ada, dan juga ada makanan-makanan khas mungkin tradisional yang akan hadir.
0: Oke, makanan minuman ya. Oke, baik. Kita akan break dulu. Untuk Anda juga yang ingin tahu seputar RRI Fest, satu juga ingin tanya tentang Bintang Radio 2026, boleh bergabung di WhatsApp, di telepon, dan juga di live chat kami di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Kami akan kembali sesaat lagi.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami. Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: 101 RRI Bengkulu.
1: Channel informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu. Pagi ini kami masih informasikan untuk Anda seputar RRI Fest 2026 dan juga Bintar Radio Indonesia 2026. Dan ini banyak sekali kegiatan, tadi sudah kami informasikan seputar untuk pendaftaran dan juga syarat pendaftaran untuk Bintar Radio yang bisa Anda kunjungi nanti ke website resmi Bintang Radio RRI.id untuk pendaftarannya ya. Dan juga tadi RRI Fest, tadi ada kegiatan untuk pertandingan kompetisi e-sport Mobile Legends Bang Bang, dan juga tadi ada tenis meja, dan juga akan menghadirkan UMKM di puncak RRI Fest di 3 September 2026. Dan saya masih bersama dua rekan kami yang hadir di pagi hari ini, dan saya kembali ke Bung Yan, Ketua Panitia untuk RRI Fest 2026. Nah, kalau tadi menyinggung ada juga kegiatan donor darah tadi. Nah, ini seperti apa? Kapan pelaksanaannya?
2: Baik, Bang Harya dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, di program RRI PES 2026 ini nanti di tanggal 3 itu Bang Harya, bentuk kepedulian sesama ya, ini adalah donor darah dan cek kesehatan gratis.
0: Oke, nah, jadi digandeng berdua ini.
2: Iya, oke. Di hari pelaksanaannya itu di hari Kamis tanggal 3 September, nanti akan dilaksanakan langsung di dalam kantor RRI Bengkulu, akan dilaksanakan di lokasi kantor kita
0: yang disiapkan
2: dan,
0: ya.
2: Iya, akan disiapkan dan itu kita bekerja sama langsung dengan PMI Provinsi Bengkulu.
0: Oke, dengan PMI Provinsi Bengkulu. Kita target berapa nih? Pasti ada target dong.
2: Iya,
0: untuk kita target berapa peserta, terus berapa kantong kita akan targetkan untuk donor darah kali ini?
2: Iya. Ya, kalau untuk target darah yang akan kumpulkan, tapi target ini tidak tidak mesti harus seperti itu. Misalnya kalau kita targetkan 50, setelah 50 tidak akan dilakukan donor.
0: Mudah-mudahan bisa dapat lebih ya.
2: Ya, taman cuman minimal ya kita sebisa mungkin dapat 50 kantung darah ya. Mengingatkan memang kebutuhan darah ya.
0: Iya, setiap hari banyak sekali.
2: Apa di Provinsi Bengkulu ini sangat luar biasa kan. Untuk itu kembali lagi di kesempatan ini Mas Hare, kami dari RRI ya mengundang masyarakat ya yang ingin mendonor darah di nanti di tanggal 3 bisa langsung datang ke RRI Bengkulu ya untuk melakukan donor darah.
0: Dari jam berapa kita
2: ya kalau siap-siap. Untuk donor darah ya itu udah jam 8 itu kami sudah standby. Nanti acaranya beriringan Mas Hare, bagi yang ingin donor darah langsung ke donor darah, bagi yang untuk cek kesehatan gratis
0: ada cek kesehatan,
2: ada cek kesehatan gratis.
0: Nah, ini disupport oleh siapa nih cek kesehatan gratis?
2: Ya, kalau untuk cek kesehatan gratis itu kalau tidak salah kami dari Kimia Farma ya, kita ada kerja sama dengan
0: apa nih untuk standar yang di
2: biasa
0: untuk
2: cek kesehatan gratis biasanya standar ya, cek kesehatan itu apa, cek darah, gula darah, kecuali kolesterol ya, kalau kolesterol tidak ya rasanya.
0: Oke, tensi juga ya pasti ya.
2: Tensi ya benar. Terus cek-cek yang ini ya, yang standar kesehatan ini apa? Cek kesehatan yang standar yang biasa dilakukan.
0: Dan ini juga perlu ya untuk kita cek kesehatan berkala ya, untuk biar tahu gitu. Dan bagusnya habis cek kesehatan baru lanjut donor darah ya. Jadi dinyatakan oke, kondisinya bisa donor darah. Baik, ada donor darah, ada cek kesehatan gratis, dan ini juga terbuka untuk umum ya, bisa siapa saja kalau memenuhi syarat bisa langsung datang.
2: Kita
0: ya
2: kita juga Mas Hare, ini kan bekerja sama juga dengan beberapa pihak ya, kita juga mengundang unsur TNI Polri, ada juga instansi-instansi terkait kayak BSI dan beberapa instansi, kalau tidak salah kami menyebar 20 undangan instansi ya, yang kami harapkan nanti ini bisa berkolaborasi untuk mendapatkan target kita tadi di 50 kantung darah itu kan.
0: Oke, minimal lah paling enggak ya.
2: Minimal paling enggak 50 kantung darah itu kan sudah
0: ya udah luar biasa.
2: Kepedulian yang luar biasa dari RRI untuk masyarakat di Provinsi Bengkulu.
0: Oke, dan mudah-mudahan juga yang biasa donor ini sudah masuk jadwalnya ya kalau sudah. Kalau pria tuh kalau nggak salah kalau sekarang sudah bisa 2 bulan sekali, kalau perempuan 3 bulan sekali. Jadi mudah-mudahan udah masuk jadwal donornya udah bisa ini ya.
2: Ini Mas Are, apa karyawan kita, pegawai kita nanti juga akan apa yang bagi yang apa bisa berdonor darah ini nanti juga pasti akan ikut serta
0: berpartisipasi juga ya.
2: Ini adalah itu tadi bentuk kepedulian RRI kepada masyarakat ya.
0: Oke, jadi ada olahraganya, ada kepeduliannya tadi,
2: ada cinta lingkungan.
0: Ada cinta lingkungan. Nah, cinta lingkungan itu seperti apa?
2: Cinta lingkungan ini nanti di RRI PES kita akan lakukan penanaman pohon, Mas Are. Kita bekerja sama dengan BPDAS. Nanti akan ada penanaman pohon 20 batang alpukat.
0: Wah. Ya. Tanaman buah ya? Ya. Wah, ini kayaknya sejalan dengan program pemerintah Kota Bengkulu nih. Kalau tanam buah ya, penanaman buah.
2: Kan ini termasuk bentuk penghijauan juga ya. Di tahun lalu kita menanam apa ya? Tahun lalu ya.
3: Pohon
2: tabe buya kalau
0: kita. Iya, tabe buya. Ya.
2: Nah, jadi tahun ini kita sedikit berbeda ya karena menyesuaikan juga ini program dari Pak Wali Kota kan.
0: Iya.
2: Penanaman buah di lingkungan kantor kita nanti.
0: Oke, nah mudah-mudahan nanti tahun depannya lagi kita udah nggak beli alpukat ya. Kira ini udah batangnya udah gede. Oke, dan tapi ya namanya ini usaha ya kan. Jadi ini bentuk penghijauan juga biar inilah udara kita segar ya. Gitu, ada tanam pohon, terus ada buahnya juga. Oke, baik. Ada penanam buah, dan kalau satu lagi tadi untuk kegiatan kita ada mewarnai. Nah, ini mewarnai untuk siapa ini?
2: Ya, kalau
0: mewarnai kehidupan ini, gimana Mas Diki?
2: Kalau mewarnai ini Mas Hare, lomba mewarnai ini udah dibuka pendaftarannya sudah beberapa waktu lalu, dan awal target kita itu adalah 100 anak ya. Ini pesertanya anak TK ya.
0: TK PAUD gitu ya.
2: Iya, TK dan PAUD. Ini kita pengennya awalnya itu hanya menargetkan 100 peserta.
0: Dan ternyata
2: Masyarakat Bengkulu ini sangat antusias ya, luar biasa. Dan kini kami juga syukur alhamdulillah RRI PES ini sangat dilirik lah ya. Bisa apa ya mengembangkan kreativitas anak-anak ini. Pendaftarannya udah lebih dari 100 misalnya. Jadi berdasarkan apa obrolan tadi, kemungkinan ini kita masih akan terima selagi spek auditorium kita bisa menampung.
0: Oke. Okay. Nah. Kira-kira itu bisa berapa gitu kalau di auditorium 200?
2: Saya rasa kalau untuk 200 semua ya, cuman tergantung nanti ya panitia kan. Kalau terlalu banyak mungkin tidak
0: kondusif ya nanti ya.
2: Lagi kan. Okay. Mengingat kan kalau lomba mewarnai ini kan tidak hanya orang anaknya yang mewarnai ya.
0: Iya.
2: Orang tua yang di belakang lebih sibuk daripada
0: orang anaknya. Orang tuanya dua, nanti belum lagi guru-guru pendamping ya.
2: Tapi ya kepanitiaan lomba mewarnai ini sudah sangat profesional. Nanti orang tua akan dilarang masuk ya Mas Arya. Nanti
0: cukup mendampingi saja ya
2: dari luar, dan anak-anaknya nanti akan dikondisikan oleh panitia-panitia kita.
0: Oke, jadi biar buah hati ini kita kasih kebebasan untuk berkreasi ya, untuk mengembangkan bakat mereka.
2: Ini juga
0: didukung oleh siapa nih?
2: Ini juga Mas Arya ingin saya sampaikan bahwa ini jurinya ini juri yang sangat profesional ya Mas Arya. Kita jamin ini sangat luar biasa ya jurinya yang sudah berpengalaman. Okay. Dan ini kita bekerja sama langsung dengan Pavel Castel ya.
0: Okay. Oh ini bagus banget ini Pavel Castel emang.
2: Semoga ini acaranya
0: juga pakai itu. Oke. Dan mudah-mudahan nanti acaranya bisa berlangsung dengan lancar ya. Oke. Okay. Dan tentunya acara refresh ini kan banyak sekali macam-macam kegiatannya. Pasti banyak juga dukungan dari pihak-pihak atau juga mitra yang bekerja sama dengan RRI.
2: Ya. Yang utamanya dukungan pasti dari seluruh pegawai kita di LPP RRI Bengkulu ya Mas Hare, unsur pimpinan kita ya sangat mendukung, dan tentunya kita juga didukung oleh beberapa sponsorship lah ya bisa dibilang ya, ada dari Kimia Perma, terus Pabel Castel tadi, Tempra, BSI, Bank Indonesia, PT MSI, Airmas, Bulog juga, Dukcapil. Oh ya, saya lupa. Di tanggal 3 itu akan juga hadir Dukcapil ya. Dukcapil akan hadir di sini dengan pelayanan aktivasi IKD, identitas kependudukan digital. Nah, sekarang kan apa namanya itu Dukcapil kan apa ya menggencarkan IKD ini
0: digitalisasi ya, ya
2: benar, bagi masyarakat di luar sana yang ingin melakukan aktivasi bisa langsung nanti di tanggal 3 ya langsung datang ke kantor RRI Bengkulu. Kita akan ada pelayannya di depan, insya Allah itu akan bisa hadir dan bisa membantu masyarakat yang terutama mungkin yang terdekat di sini ya, kalau apa Dukcapil kan di Bentiring kan. Nah, bagi yang terdekat di sini ada kesempatan datang, nanti akan ada pelayanan di sini Mas.
0: Oke, ada layanan lain nggak, mudah-mudahan nanti bisa yang mau daftar mau bikin KTP mungkin kayak
2: ya. Ya itu masih kita ini ya, kalau untuk buat KTP mungkin tidak bisa ya Mas ya, karena memang apa pelayanan itu harus apa ya, ada foto dan sebagainya mungkin di kantor, cuman untuk konsultasi mungkin apa ya, persyaratan dan sebagainya. Itu tadi RRI itu mencoba untuk apa ya, memberikan dampak kepada masyarakat kan dengan berbagai kegiatan itu, termasuk yang dari Dukcapil tadi.
0: Oke, menarik sekali. Terus selain tadi ya dukungan dari Dukcapil juga ada
2: Mercure.
0: Oke.
2: Ya. Dan beberapa
0: ada voucher nginap nggak?
2: Bukan ya. Dan ada beberapa yang mendukung kita, banyak sekali yang mendukung kita.
0: Mungkin banyak juga pihak-pihak lain yang mungkin belum kami sebutkan di acara ini ya. Oke, saya mau ke Bung Dwiki. Kita balik lagi cerita ke Bintang Radio Indonesia 2026. Kalau boleh kita flashback dulu ke penyelenggaraan tahun-tahun lalu. Nah, kalau tahun lalu itu apakah otomatis yang lolos jadi pemenang di Korwil di Bengkulu itu ikut serta atau langsung berangkat ke tempat penyelenggaraan untuk
3: nasional
0: atau seperti apa di tahun lalu?
3: Kalau tahun lalu enggak Bang ya, sama seperti tahun ini.
0: Jadi sama?
3: Iya, sama seperti tahun ini. Jadi yang menang di sini di Bengkulu ini nanti akan dipertandingkan lagi di Korwil. Ya, jadi di Korwil kita itu ada Palembang, semuanya lihat Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Nah, antar Korwil itu dulu nanti dipertandingkan.
0: Berarti setelah, dari Korwil kita ini satu yang akan dipilih?
3: Iya, satu yang akan dipilih nanti. Sudah setelah satu laki-laki dan satu perempuan sudah terpilih, dipertandingkan lagi di antar Korwil nih. Kita kan ada punya berapa belas Korwil gitu ya.
0: 14? Nah, atau berapa sih?
3: Iya, 14
0: lebih Korwil. Ya?
3: Lebih kalau
0: masalahnya. Lupa.
3: Nah, itu akan dipertandingkan lagi antar Korwilnya lagi, Korwil besarnya lagi gitu. Nah, baru ke nasional gitu.
0: Oh, gitu.
3: Iya.
0: Jadi berapa nanti yang akan dipilih untuk jadi finalis di pusat di nasional?
3: Ada 10 Bang Arif.
0: Jadi 10 pasang
3: iya,
0: gitu.
3: Iya, 10 pasang gitu.
0: Oke. Nah, kalau untuk tahun lalu kita belum berhasil meloloskan
3: belum berhasil ke
0: tingkat nasional. Nah, boleh evaluasi nggak Bung Dwiki? Apa nih lemahnya kita? Kenapa sudah beberapa tahun nih kayaknya kita agak susah nih untuk bisa lolos ke babak nasional gitu dari kita?
3: Kayaknya bukan di kita yang lemah ya, karena di tempat lain juga banyak itu Mas Bang, banyak apa? Talenta-talenta yang lain lagi, yang lebih bagus lagi sepertinya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi memang pesertanya memang bagus-bagus semua
3: iya,
0: gitu. Jadi persaingannya juga semakin
3: persaingannya semua memang
0: kalau boleh saran, apa nih buat kita biar peserta kita bisa lebih bisa stand out gitu, bisa lebih menonjol gitu, untuk mudah-mudahan kita berharap bisa mewakili Korwil kita dan juga nanti bisa mewakili di nasional. apa nih, mungkin ada masukan dari Bung Dwiki sarannya untuk calon-calon peserta ini?
3: Mungkin coba pilih lagu yang sesuai karakter suara gitu.
0: Oke, pilih lagu sesuai dengan karakter suaranya. Jadi itu yang pertama.
3: Ya, terus tunjukkan ciri khasnya. Kalau kita tuh ada nilai lebih dan berbeda gitu.
0: Iya,
3: seperti itu.
0: Oke.
3: Juga bisa
0: mungkin. Saya tuh maunya Bung Dwiki sebenarnya kasih contoh itu. Oke.
3: Aduh, gak bisa nyanyi deh bang.
0: Terus ada lagi?
3: Lebih menghayati mungkin gitu. Agar apa bisa menarik juri gitu kan.
0: Oke.
3: Bisa jadi nilai lebih juga.
0: Kalau secara ini, secara look gitu, maksudnya tuh dari busana, dari baju yang dikenakan, dandanan, gimana? Kalau kita?
3: Kalau kita
0: masih agak misalnya kalau dengan dari daerah lain gitu.
3: Dandanan
0: apa,
3: kayaknya kita sama aja bang ya.
0: Apa harus memang lebih jor-joran lagi? Maksudnya dari bapak penyisian udah harus
3: harus lebih jor-joran lagi
0: dari awal gitu, nggak bukannya di keep pas nanti kalau masuk final baru bau pakai yang gong gitu pakaiannya atau gimana?
3: Harusnya dari audisi juga sudah lebih jor-joran mas, untuk menarik itu juga ya, menarik perhatian juga kayaknya, karena kita kan juga di voting kan.
0: Bang Ari
3: ya, mungkin bisa menarik perhatian yang voting. Gitu.
0: Berarti kalau voting itu berarti udah ada video kita ya nanti ya?
3: Iya. Nanti kan kita siaran langsung juga kan?
0: Itu oh ya. Akan live juga ya, dikit di YouTube channel kita.
3: Di YouTube channel kita.
0: Oke okay, baik. Nah, Bunyi kita tahan dulu, kita ke pertanyaan dari YouTube channel kita. Ini dari Ramadhani yang menanyakan terkait kekhawatiran peserta dari tahun-tahun belakang. Bagaimana panitia bisa memastikan bahwa juri bintang radio bisa objektif dan berintegritas? Terima kasih. Ini mengenai juri.
3: Untuk juri tahun ini kita cari yang dari profesional semua bang. Dari yang memang praktisi musik, dari ini juga apa, sekolah musik juga. Pokoknya kita cari yang independen lah, yang profesional untuk tahun ini. Kita coba cari yang seperti itu tahun ini bang. Kita bisa
0: berapa orang juri
3: lah.
0: Kalau untuk nanti
3: tiga juri ya.
0: Dari kita juga masih ada juri atau gimana?
3: Dari kita kayaknya alumni bintang radio akan ada.
0: Ada juga, alumni bintang radio Bengkulu gitu.
3: Bengkulu akan
0: satu,
3: ada juga
0: nanti ada juri dari
3: profesional yang dari pendidik gitu kan, jadi praktisi dari sekolah
0: juga,
3: praktisi juga ya, dari praktisi juga ada.
0: Oke, jadi ada perkiraan berarti ada 3 juri nantinya.
3: Iya, kita insya Allah lah kita bisa memastikan independensinya gitu.
0: Oke, nah kalau untuk mengenai hasil nanti seperti apa nih, Bung Dwiki, perlu disampaikan? Kalau karena kan memang setiap kompetisi kan kadang memang tidak semua orang bisa menerima hasil untuk berkompetisi ini kan. Tidak semua orang siap untuk kalah, tapi lebih siap untuk menang saja gitu.
3: Iya. Nah,
0: seperti apa?
3: Ya kita dari awal sudah komitmen ya, dari pemilihan juri kita juga komitmen untuk memilih juri yang independen, yang profesional gitu kan, agar nantinya tidak ada kontroversi atau tidak ada penolakan-penolakan lagi di belakang seperti itu Bang Hari. Dari pemilihan juri juga kita sudah usahakan untuk memilih yang profesional tanpa ada kepentingan ya, seperti itulah.
0: Oke, dan juga perlu jadi catatan juga kalau hasil dari juri tidak bisa diganggu.
3: Tidak bisa
0: juga
3: diganggu, jadi udah. Ya. Nah, itu juga kan sekarang tidak cuma dari juri aja, dari voting juga. Ini juga kita perhitungkan 30% dan 70% dari penilaian juri nanti.
0: Oke. Dan memang mungkin mata, telinga dari juri itu berbeda dengan kita sebagai orang biasa yang menikmati penampilan yang musik dari peserta ya. Jadi mungkin ada sisi-sisi yang kita tidak tahu yang diperhitungkan oleh juri ya.
3: Apalagi kan banyak nanti penilaian-penilaiannya dari intonasi kita. kadang kita orang umum juga nggak ngerti juga kan bang yang
0: kita perlu banyak belajar lah sama Bung Dwiki nih ya. Oke, mengenai cari bintang-bintang baru ini. Oke, baik. Nah, ini sebelum kita berakhir, mungkin ada yang mau disampaikan Bung Yan untuk RRI Fest ini juga harapannya.
2: Ya, baik ya. Kami berharap RRI Fest ini mencapai tujuan dan maksudnya, di mana menjadikan RRI Fest sebagai wadah kolaborasi, memperkuat sinergi antara RRI, masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan asta cita Indonesia sesuai apa yang diwacanakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo. Dan kami berharap ya Mas Hare, masyarakat umum nanti bisa berkolaborasi dengan kita, hadir di RRI PES di tanggal 3 untuk mengikuti berbagai kegiatan yang kita siapkan, yang kita siapkan yang seperti saya sampaikan tadi, ada donor darah, ada cek kesehatan gratis, mereka juga bisa aktivasi digital melalui Dukcapil, atau yang mau berbelanja di UMKM kita bisa ada, kita bisa mendukung UMKM kita ya untuk pergerakan ekonomi masyarakat kita. Dan juga ada kegiatan kepedulian lingkungan kita. Semoga ini hal-hal seperti ini yang bisa menjadikan RRI ini memang berdampak kepada masyarakat. Tidak hanya menyampaikan informasi ya dan hiburan kepada masyarakat. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama ini sukses ya Mas Are.
0: Amin.
2: Dukungan-dukungan yang dilakukan oleh semua pihak lah. Insya Allah kami berharap kegiatan RRI PES bisa berjalan sukses dan lancar.
0: Amin, amin. Oke, Bung Dwiki, boleh sedikit mungkin harapannya atau mungkin ada pesan juga untuk para calon bintang Radio Indonesia Bengkulu 2026.
3: Ya, baik Bang Hari. Harapan saya sih bintang radio ini bisa menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakatnya di ini di olah suara gitu Bang Hari. Yang saya ini lagi ingatkan lagi yang belum daftar
0: buruan ya.
3: Buruan daftarnya. Sampai tanggal 31 Agustus 2026.
0: Oke. Semoga kita bisa mendapatkan talenta-talenta baru yang siap menjadi bintang Radio Indonesia untuk masa depan. Dan juga sesuai dengan harapan tadi untuk kegiatan RRI Fest dan juga Bintang Radio ini juga tidak hanya kita memberikan hiburan untuk masyarakat, tapi juga ini juga bisa membuka geliat ekonomi melalui UMKM dan juga meningkatkan kreativitas dan juga menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Semoga semuanya acaranya bisa lancar sambil siap-siap juga ya untuk beberapa hari lagi ini. Terima kasih untuk sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 Bung Dwiki dari Bintang Radio Indonesia 2026 Bengkulu dan juga Bung Yan untuk RRI Fest 2026. Dan ini juga mengakhiri obrolan kami di Bengkulu Menyapa pagi ini. Saya Haryansa pamit. Sampai jumpa.
4: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Channel

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Siang. Selepas tadi kita dengarkan dialog Bengkulu pagi ini bersama harian saya membahas mengenai persiapan untuk gelaran pemilihan bintang Radio Indonesia dan RRI Fast juga ya. Dan pendengar, saat ini pukul 9:08 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan selamat melaksanakan aktivitas pagi ini di hari Kamis ya. Kamis manis. Biasa disebut Kamis manis ya, karena tentunya di hari Kamis ini merupakan pertengahan pekan. Jadi tengah semangat-semangatnya menjelang akhir pekan ya. Besok Jumat, Sabtu, kemudian ketemu akhir pekan Sabtu dan Minggu, dua hari lagi ya. Tetap semangat, semoga saja apapun aktivitas yang Anda jalankan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan pada akhirnya sukses ya dari apapun yang kita usahakan. Musik dan informasi pendengar kami hadirkan menemani Anda hingga nanti pukul 10 untuk lagu-lagu pop Indonesia. Dan nanti untuk Anda pecinta lagu-lagu dangdut, bisa Anda simak lagu-lagu dangdut pukul 10 hingga saatnya kita dengarkan dinamika olahraga pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Siang. Pendengar, hamparan sawah di Kecamatan Kelom Tengah mengalami gagal tanam akibat kurangnya pasokan air yang disebabkan oleh cuaca panas yang melanda sejak beberapa bulan terakhir, dan kondisi tersebut membuat para petani kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawah mereka. Saat cuaca panas memang di Kelom Tengah ini, terutama memasuki musim kemarau, saluran irigasi di daerah Kelom Tengah dinilai kurang mendukung untuk proses bercocok tanam di sawah. Nah, Sungai Kelam yang menjadi sumber air bagi hamparan sawah di kecamatan ini juga cepat menyusut saat musim kemarau tiba, dan kondisi ini menyebabkan banyak sawah di daerah tersebut gagal ditanami selama musim kemarau. Min Kamdi, salah seorang petani pemilik sawah di Kelom Tengah, mengaku pasrah dengan kondisi cuaca yang terjadi saat ini, dan menurutnya jika cuaca panas berlangsung cukup panjang, sawah di daerah tersebut dapat dipastikan mengalami kekurangan air. Kalau cuaca panas cukup lama, air Kelam sebagai sumber air untuk mengaliri sawah mereka sangat kecil, sehingga banyak petani tak bisa menggarap sawah dan terpaksa membiarkan terbengkalai. Ini dikatakan Min Kamdi saat ditemui RRI beberapa waktu yang lalu. Dan akibat kekeringan, pendengar, para petani terpaksa membiarkan sawah mereka terbengkalai untuk sementara waktu, dan mereka memilih menunggu hingga musim hujan tiba agar ketersediaan air kembali mencukupi untuk pengolahan lahan. Kondisi tersebut membuat aktivitas pertanian di Kecamatan Kelom Tengah ikut terdampak selama musim kemarau, dan terbatasnya pasokan air menyebabkan petani tidak dapat mengolah dan menanami sawah seperti biasanya. Para petani berharap musim hujan segera tiba hingga ketersediaan air saat untuk bercocok tanam kembali mencukupi, dan dengan demikian sawah mereka dapat kembali diolah dan ditanami untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat di Kecamatan Kelom Tengah. Tetap bersama kami, pendengar, di Lintas Bintuhan Siang. Musik dan informasi masih menemani Anda di sajian lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 10.

98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar, kemarin peringatan Maulid Nabi ya, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar oleh pemerintah daerah Kabupaten Kaur disambut antusias oleh masyarakat dan terbukti dengan ramainya para jemaah yang menghadiri lokasi acara yang digelar di Lapangan Merdeka Bintuhan. Maulid Nabi yang di peringatan Maulid Nabi ini menghadirkan penceramah nasional Ustadz Muhammad Arfan dan menarik minat masyarakat khususnya di kawasan Kota Bintuhan untuk menghadiri acara tersebut. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengaja digelar di Lapangan Merdeka supaya bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan Des Miniarti, salah seorang pengunjung atau yang datang menghadiri peringatan Maulid Nabi di Lapangan Merdeka ini, sengaja datang ke acara ini atau peringatan Maulid Nabi yang digelar di Lapangan Merdeka Bintuhan, dan baginya acara keagamaan ini sebagai bentuk siraman rohani. Ustaz Muhammad Arfan menyampaikan ceramah tentang teladan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para jamaah mendengarkan ceramah tersebut dengan penuh khidmat di bawah tenda acara. Dan pendengar, acara ini juga mempererat tali silaturahmi antar warga Kabupaten Kaur. Suasana kebersamaan terasa hangat di antara kerumunan jamaah yang memadati lapangan. Pemerintah daerah juga berharap kegiatan ini membawa berkah bagi seluruh masyarakat Kaur dan perayaan hari besar Islam seperti ini akan terus diagendakan pada tahun-tahun mendatang. Tetap bersama kami pendengar di Lintas Bintuhan Siang, masih bersama Bobby yang bertugas menemani Anda.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Aksara Kaganga khas Bengkulu adalah aksara yang diakui sebagai bagian aksara tertua di Indonesia. Bentuk komunikasi verbal yang dilakukan masyarakat Rejang melalui tulisan berbentuk garis siku-siku dan kaku ini dipakai untuk menuliskan tentang berbagai doa dan mantra, cerita, hingga sejarah. Aksara Kaganga memiliki 28 huruf. Disebut Kaganga karena simbol yang memulai adalah ketiga huruf itu, layaknya ABC pada alfabet. Di masa lalu, para nenek moyang menuliskan aksara Kaganga di daun-daun serta bambu di zaman kerajaan Majapahit kala itu. Di masa kini, sudah banyak buku-buku, bahkan aplikasi digital yang memuat simbol-simbol Kaganga, aksara kebanggaan yang menjadi pusaka berharga bagi masyarakat, terkhusus suku Rejang di Bengkulu.

0: bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Ah, ada berita apa ya hari ini? Browsing.
4: Hey, serius amat lihat layar HP?
3: Iya nih, lagi baca berita.
4: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
3: Hah?
4: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
3: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
5: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, Jember.

Wida Fiska dengan Sempurna Hidupku ya, salah seorang penyanyi bertalenta yang mengawali karir dari ajang pencarian bakat. Wida Fiska merupakan jebolan Indonesian Idol season pertama ya, meskipun dia tidak masuk di 3 besar, hanya kalau nggak salah masuk di 8 besar ya, tapi karirnya cukup bagus di dunia belantika musik Indonesia, bahkan merambah hingga ke bintang sinetron. Nah, kabar gembira untuk Anda yang memiliki bakat menyanyi dan berminat untuk mengikuti ajang pencarian bakat, RRI kembali akan menggelar Bintang Radio Indonesia 2026. Nah, mengutip dari laman www.bintangradio.rri.id, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sedang berlangsung dan akan ditutup hingga 30 Agustus 2026. Adapun periode pendaftaran berlangsung mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Seleksi dan rangkaian kegiatan lanjutan ajang tersebut dijadwalkan berlangsung setelah penutupan masa pendaftaran masing-masing satuan kerja RRI daerah hingga tingkat nasional, dan para peserta nantinya akan mengikuti tahapan kompetisi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan panitia. Nah, pendengar, bagi calon peserta penting untuk mengetahui informasi mengenai daftar lagu pilihan yang akan dibawakan saat mengikuti kompetisi, dan daftar lagu tersebut terbagi dalam kategori putra dan putri hingga peserta dapat memilih lagu yang sesuai dengan karakter suara, kemampuan vokal, serta gaya penampilan. Mengutip Dialog Bengkulu Menyapa edisi 27 Agustus 2026, Ketua Panitia Bintang Radio RRI Bengkulu Dwiki Faisal menuturkan, untuk kategori putra tersedia sejumlah pilihan seperti Seharusnya Aku dari Ishak Octavian, Lelah Hati dari Tito Aditya, Teh Hijau dari Tulus, Sesi Potret dari Enau, Tri Lesmana, hingga Alamat dari Rizky Febian. Dan pilihan lainnya mencakup Terakhir Kali dari Wijaya 80, Lestari Merindu dari Afgan, Firasat dari Marcel, Kau dari Glenn Fredly, dan Terbaik dari Mike Mohede. Sementara itu untuk kategori putri dihadirkan pilihan seperti Susah Lupakanmu dari Sophie Novindri, Cinta Sia-Sia dari Nisrina Arija, Risau dari Atik CB, Bila dari Raisa, serta Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf. Dan peserta juga dapat memilih Ku Ingin dari Ruth Sahanaya, Teganya Kau dari Liodra, Rayu dari Marion Jola, dan Bukan Untukmu Anggi Marito, atau Bawa Daku Kembali dari Mahalini. Dwiki juga menambahkan tak hanya lagu pop Indonesia, pilihan lagu daerah juga disediakan untuk memberikan ruang bagi peserta menampilkan kekayaan musik Nusantara. Daftar lagu daerahnya antara lain Sansaro, ini merupakan lagu Minang, Butet lagu Batak, Kicir-kicir lagu Betawi, Suwe Ora Jamu lagu Jawa, serta Es Lilin ya dari Sunda. Pilihan lainnya meliputi Cik-cik Priuk Kalimantan Barat, Si Patokan Sulawesi Utara, Wayawai Windawe dari Papua, Bole Lebo Nusa Tenggara Timur, dan Dodoy Si Dodoy lagu Melayu. Ragam pilihan tersebut dapat menjadi kesempatan bagi peserta untuk memperlihatkan kemampuan sekaligus interpretasi terhadap karakter lagu yang berbeda. Nah, menurut Dwiki, Ketua Panitia Pemilihan Bintang Radio Indonesia RRI Bengkulu, calon peserta sebaiknya tidak sekedar memilih lagu yang disukai, tetapi mempertimbangkan jangkauan nada dan kekuatan vokal masing-masing. Pemilihan lagu yang tepat dapat membantu peserta lebih percaya diri sekaligus memperlihatkan karakter suara secara optimal di hadapan penilai. Dan pemilihan lagu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan peserta sebelum mengikuti tahapan kompetisi. Lagu yang sesuai dengan kemampuan vokal dapat membantu peserta menampilkan teknik,
penghayatan, dan karakter suara yang lebih maksimal. Nah, selain mempersiapkan lagu, calon peserta juga perlu melakukan latihan vokal secara rutin menjelang pelaksanaan seleksi, dan persiapan yang matang diharapkan dapat membantu peserta tampil lebih percaya diri dan memberikan penampilan yang terbaik saat kompetisi nanti. Dan pendengar, bagi masyarakat Bengkulu yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio Indonesia dapat dilakukan melalui laman resmi yang tercantum pada informasi RRI Bengkulu atau dengan memindai QR dari pendaftaran yang tersedia. Dan persiapan lagu pilihan, persiapkan lagu pilihan, kemudian latih kemampuan vokal dan manfaatkan kemampuan membawa suara terbaik Bengkulu ke panggung Bintang Radio Indonesia 2026. Tetap setia bersama kami pendengar di Lintas Bintuhan Siang. 16 menit jelang kita berganti ke lagu dangdut ya, masih menyajikan lagu-lagu pop Indonesia pilihan menemani Anda, dan semoga tetap semangat meskipun ditemani cuaca yang cukup terik untuk siang ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar." "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?" "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

98,8 FM RRI Bintuan. Dua orang penyanyi dangdut ternama saat ini yang mengawali ajang dari pencarian bakat di televisi swasta Indonesia, Lesti dan Vildan. Lebih dari selamanya dan sudah membawa kita pada pukul 10 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Selamat aktivitas untuk Anda jelang istirahat siang ya. Masih lumayan lama ya istirahat siangnya, jam 12 biasanya ya. Tapi kalau yang bekerja di perkebunan, melakoni usaha di kebun sendiri ya, barangkali sudah mulai istirahat kalau sudah aktivitas dari pagi dan menikmati lagu-lagu dangdut spesial di siang hari ini. Semoga menambah semangat ya. Dan pendengar, untuk informasi pagi ini saya hadirkan ini mengenai dampak kemarau kembali ya. Ini berpengaruh terhadap pertumbuhan bunga kopi. Kemarau yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini berdampak pada perkembangan tanaman kopi di sejumlah daerah. Cuaca panas ekstrim berpengaruh buruk terhadap perkembangan bunga kopi, terutama di wilayah yang memiliki suhu cukup tinggi. Intal, salah seorang petani kopi di Kaur, mengatakan kondisi tanaman kopi saat ini sedang memasuki musim berbunga, namun cuaca panas membuat pertumbuhan buah kopi menjadi kurang maksimal. Semestinya kalau kopi sedang berbunga, mesti ada siraman hujan agar pertumbuhan bunganya bisa normal jadi putik. Ini diungkapkan Intal saat berbincang bersama RRI. Dan menurutnya, cuaca panas berkepanjangan akhir-akhir ini membuat bagian bunga kopi menjadi kering, bahkan nyaris gosong. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh buruk terhadap buah

bunganya jadi rontok. Nah, jadi kondisi cuaca panas seperti musim kemarau ini malah bagus untuk perkembangan bunga kopi. Ini dituturkan Le Sukari ketika berbincang di Anyang Sana Udara RRI Bintuhan. Dan menurut Sukari, kondisi geografis Tanjung Sakti yang berada di daerah pegunungan membuat suhu udara cenderung lebih dingin. Karena itu curah hujan yang terlalu banyak justru dapat menyebabkan bunga kopi rontok ya. Sementara cuaca panas saat musim kemarau ini dinilai mendukung perkembangan bunga. Petani kopi masih harus bersabar menunggu waktu kemarau berakhir. Yang menurut informasi yang dirilis BMKG, musim kemarau diperkirakan akan berakhir pada kisaran akhir Agustus hingga awal September. Nah, dengan berakhirnya musim kemarau, tentunya petani kopi berharap kondisi tanaman kopi dapat kembali normal, dan mereka juga berharap kondisi cuaca yang lebih mendukung dapat meningkatkan perkembangan bunga dan hasil panen kopi pada musim mendatang. Nah, informasi bisa Anda akses di rri.co.id, situs pemberitaan online kami ya. Dan untuk Anda yang pegang Android atau suka buka komputer, bisa searching di Google, cari aja rri.co.id. Nanti bisa mengakses informasi dari seluruh penjuru Nusantara ya. Jadi scroll-scroll gitu, daripada scroll-scroll cari informasi yang hoax atau tidak bermanfaat, lebih baik membaca informasi-informasi bermanfaat yang ada di rri.co.id. Kami hadirkan kembali pendengar lagu-lagu dangdut menemani Anda hingga pukul 11. Saya ingin menjumpai Eka. Apa kabar Kak di pantai di pantai WBK ya, Wahana Batu Karang. Eka ini selalu aktif mendengarkan siaran kita. Semoga makin banyak pengunjung ya, dan bisa menambah penghasilan untuk para pekerja dan juga usaha dari wisata WBK. Dan tetap setia bersama kami pendengar. Kali ini ada Lesti, ada cerita.

0: 98,8 FM RRI Bintuban.
1: Aksara Kaganga khas Bengkulu adalah aksara yang diakui sebagai
2: di
1: bagian
2: sekolah,
1: aksara tertua di Indonesia.
2: Belajar si rajin yuk dan belanja sembarangan.
3: Yuk ya. Sasa lapah payu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Ya.
2: Api.
4: Ibu perhatiin, ayah ini sering ngajakin anak kita ngomong Lampung. Nanti dikirain gak gaul loh.
2: Bu, menjadi kewajiban kita untuk mengajarkan bahasa daerah pada anak-anak.
4: Gitu ya, ya?
2: Iya. Bagaimana coba? Kalau generasi kita selanjutnya sampai tidak tahu bahasa daerahnya sendiri, hilang satu warisan budaya kita.
4: Ayah sangat buyun. Mak salah pilih, ayah jadi pakasih ibu.
2: Ibu ini muji terus. Tapi sayang, kopinya belum ada ini.
4: Iyu, kok jadi lupa ya, ya?
5: Yuk cintai budaya kita, lestarikan bahasa Lampung. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Raja Wali 95,2 FM Bandar Lampung.
6: Nama saya Agus Santoso. Sehari-hari saya bertugas sebagai polisi kehutanan di wilayah Taurang Ulah Rai untuk menjaga keamanan hutan dari ulah para pengerusak hutan yang tidak bertanggung jawab. Tugas saya sesungguhnya penuh resiko yang diakibatkan oleh alam itu sendiri. Namun saya emban suaterma ini dengan senang hati, penuh semangat dan tanggung jawab yang tinggi. Dalam kesendirian saya bertugas yang ditemani sunyi dan sepi, namun saya tetap merasa bahagia dan ceria karena ada siaran RRI yang senantiasa setia menemani kesendirian saya. I love you, RRI.

Ya, ada masih bersama kami di Lintas Bintuhan Siang di Sajian Lagu Dangdut dan Informasi ya. Tanda waktu di studio sudah membawa kita pada pukul 10 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Nah, untuk Anda pecinta informasi dari dunia olahraga, jangan lewatkan, nanti pada pukul 11 akan hadir Dinamika Olahraga bersama Pro 3. Pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Kaur bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Kaur dan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Kaur menggelar peringatan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah 2026 Masehi, dan kegiatan tersebut berlangsung di lapangan Merdeka Bintuhan pada Rabu malam ya, 25 Agustus 2026, dan dihadiri ribuan masyarakat Kabupaten Kaur. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur dan para asisten Kapolres Kaur, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, jajaran pemerintah daerah, organisasi keagamaan, serta masyarakat yang memadati lapangan Merdeka Bintuhan. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk bersama-sama mengenang sekaligus meneladani sifat dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menurutnya keteladanan Rasulullah harus dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Abdul Hamid juga menjelaskan untuk memberikan pencerahan dan siraman rohani kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Kaur menghadirkan Ustadz Muhammad Arfan dari Provinsi Bengkulu, dan ia berharap tausiah yang disampaikan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pedoman bagi masyarakat. Dan sementara itu, Ustadz Muhammad Arfan dalam ceramahnya menyampaikan sejumlah pesan penting dalam momentum peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mengajak masyarakat untuk senantiasa meneladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak membaca Al-Qur'an serta melakukan muhasabah diri di manapun berada. Ustadz Muhammad Arfan juga mengingatkan masyarakat agar senantiasa menjaga tutur kata dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, menjaga ucapan merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang baik dan dengan sesama, serta mencerminkan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda masih bersama kami pendengar di Lintas Bintuhan Siang. Kita jelang pukul 11 ya, untuk kembali bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Dinamika Olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu dangdut menemani Anda untuk siang hari ini. Dan selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kami ajak Anda kembali untuk bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Masih yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Kemize de hayırlı olsun. Burada
2: dan saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
1: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: And Oyarzabal.
2: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 di atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
3: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
4: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
2: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
5: We lost possession.
3: Ya, kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
5: Reaction time.
2: Hasil ini membuat Real Madrid memecahkan klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Well, didn't think about shooting until late, and now the shot comes in.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Vizcara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini target SMA Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis di antaranya klub, dan kalau sudah diketok setuju ya, 20 klub sudah harus siap untuk recap yang nanti bergabung dengan 16 klub Super League di group stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan dikatakan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27 nih. Ya, kalian bisa santan kami nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini empat ya, lebih dari 24 ditambah lika minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League ya kan, 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak menit bertanding.

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak chip dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata, namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat.

0: hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
1: Fokus jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak kuyat gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu, dan kedua itu jadi set ketiga kita udah coba fokus lagi dan pas set ketiga kita bisa menang juga.
0: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
1: Cuman lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extend aja latihan.
0: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Bulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dengarkan dinamika olahraga. Dan hingga pukul 13 nanti kami hadirkan lagu-lagu kenangan ya, menemani Anda istirahat siang. Selamat istirahat untuk Anda yang saat ini sudah menuntaskan aktivitas dari pagi hingga siang ini. Semoga nanti bisa memulihkan stamina kembali ya, untuk melanjutkan aktivitas di sore hari.

Ya, Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Siang, menemani Anda di suasana istirahat siang. Selamat santap siang untuk Anda barangkali yang saat ini tengah menikmati santap siang bersama keluarga.

Faris, LSM dan Malida featuring Atik CB ya, aku sadari baru saja berlalu dan sudah membawa kita pada pukul 11 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk informasi jadwal azan zuhur untuk edisi Kamis 27 Agustus 2026 nanti akan berkumandang pada pukul 12 lebih 12 menit ya. Dan jelang kami hadirkan lagu-lagu nuansa Islami penghantar azan zuhur hari ini, masih lagu-lagu pop kenangan menemani Anda yang barangkali sudah menikmati suasana santai istirahat siang bersama orang-orang tercinta. Dan masih kami hadirkan lagu-lagu oldies ya di lintas bintuhan siang. Dan kali ini saya pilihkan satu lagu yang bagus dari Ebit Gade, Aku Ayah, Aku Mohon Maaf.

Biarku sendiri dari trio Ambisi membawa kita pada pukul 11 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk Anda yang membutuhkan informasi mengenai jadwal azan zuhur wilayah Kaur dan daerah yang sewaktu, hari ini jadwalnya pukul 12 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih lumayan panjang ya waktunya, masih kira-kira 20 menitan ya menjelang waktu zuhur. Dan masih sempat untuk Anda menikmati suasana istirahat, santap siang, atau bahkan melakukan tidur siang sejenak ya. Dan tahukah Anda pendengar bahwa tidur siang sejenak atau tidur siang singkat ini bermanfaat untuk kesehatan ya. Tapi tidurnya jangan terlalu lama, durasinya kira-kira 10 sampai 20 menit saja ya, agar mendapatkan manfaat yang baik dari aktivitas tidur siang ini. Dan tidur sejenak di kisaran 10 sampai 20 menit ini dapat mengembalikan kesegaran otak, meningkatkan fokus, dan menurunkan tingkat stres. Dan pendengar, manfaat utama tidur sejenak ini diantaranya untuk meningkatkan fokus ya, karena otak lelah kembali siaga sehingga Anda lebih mudah berkonsentrasi. Dan manfaat lainnya bisa memperbaiki suasana hati karena pikiran menjadi lebih rileks dan emosi lebih stabil setelah istirahat singkat. Selain itu pendengar, menjaga daya ingat ya. Jadi tidur siang sejenak ini membantu otak memproses informasi baru dari agar lebih mudah diingat. Dan tentunya bisa meredakan stres, menurunkan hormon kortisol pemicu stres dalam tubuh. Itu dia manfaat tidur siang sejenak, bisa Anda memanfaatkan ya untuk waktu istirahat siang.

Dengar pukul 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami perdengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kaur dan daerah yang sewaktu. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

Kami tuntaskan lagu-lagu nuansa islami menemani Anda pada azan maghrib. Dan tanda waktu di studio sudah membawa kita pada pukul 12.29 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan masih suasana istirahat ya. Selamat menikmati santap siang untuk Anda barangkali yang tengah menikmati santap siang di tempat-tempat spesial bersama kolega, sahabat, orang terkasih ataupun keluarga ya. Dan lagu-lagu kenangan masih menemani Anda nanti hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat saat kita akan kembali bergabung ke Pro 1 mengikuti warta berita daerah untuk siang nanti.

adat dan kedua orang tuaku. Aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti.

Pendengar, di sekitar kita banyak tersedia makanan yang terbuat dari bahan fermentasi ya. Dan makanan fermentasi ini merupakan makanan yang diolah melalui proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme seperti bakteri, ragi, ataupun jamur. Proses alami tersebut mengubah kandungan gula atau pati menjadi asam, gas, ataupun alkohol, sehingga makanan menjadi lebih awet dan memiliki cita rasa khas dan dapat mengandung mikroorganisme yang bermanfaat. Makanan fermentasi tradisional umumnya memanfaatkan bahan pangan lokal yang mudah ditemukan oleh masyarakat setempat, dan beberapa di antaranya adalah growol dan gatot ini dari Yogyakarta, sementara tempoyak ini dikenal dari Sumatera, serta bahan fermentasi lain ya seperti bekasam dan wadi yang berasal dari Kalimantan. Nah, di Provinsi Bengkulu sendiri terdapat beberapa makanan fermentasi yang dikenal, di antaranya di Sukurjang ya. Ada dikenal makanan hasil fermentasi yang unik dan berbahan dasar rebung, yakni lemah. Nah, lemah ini merupakan makanan tradisional khas Sukurjang yang banyak dikenal di Kabupaten Rejang Lebong dan Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan bahan utama berupa cincangan rebung atau bahan muda, bambu muda yang difermentasi bersama ikan air tawar. Dan pendengar, dalam pembuatannya, rebung bambu muda dicincang halus, kemudian dicampur dengan ikan air tawar berukuran kecil seperti ikan sepat ataupun mujair. Nah, campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam wadah tertutup yang diberi air dan didiamkan selama 3 hari hingga 1 minggu hingga proses fermentasi berlangsung. Hasil fermentasi menghasilkan aroma yang cukup menyengat serta tekstur yang khas. Lemah ini memiliki cita rasa dominan asam yang kuat dan berpadu dengan rasa gurih dan sensasi hangat di tenggorokan. Dalam penyajiannya, lemah biasanya dimasak menjadi sambal atau ditumis dengan tambahan cabai dan ikan segar. Dan hidangan tersebut umumnya disajikan dalam keadaan hangat bersama nasi putih dan lalapan sebagai lauk segar. Dan hidangan tersebut umumnya disajikan dalam keadaan hangat bersama nasi putih dan lalapan sebagai lauk pendamping. Dan lemah ini, pendengar, memiliki cita rasa yang unik karena memadukan rasa asam dari rebung hasil fermentasi serta pedas dari cabai serta gurih dari bumbu yang digunakan. Perpaduan rasa tersebut membuat lemah menjadi salah satu hidangan khas yang memiliki karakter kuat dan berbeda dari makanan tradisional lainnya. Selain itu, rasanya yang khas, lemah juga dikenal memiliki potensi manfaat bagi kesehatan karena rebung mengandung serat dan sejumlah nutrisi. Sementara itu, proses fermentasi dapat menghasilkan mikroorganisme yang berpotensi mendukung kesehatan pencernaan. Meskipun manfaatnya tetap bergantung pada proses pengolahan dan kondisi fermentasi, lemah bukan sekedar hidangan tetapi juga merupakan bagian dari warisan kuliner yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat Rejang dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya. Nah, jika berkunjung ke wilayah Rejang Lebong atau Lebong, lemah patut dicoba sebagai salah satu hidangan khas yang menawarkan cita rasa unik dan mengugah selera. Tetap setia bersama kami, pendengar, di Lintas Bintuhan Siang. 18 menit ya jelang pukul 13. Dan untuk warta berita daerah nanti bisa Anda simak pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, 3 menit jelang pukul 13, saatnya kita akan bergabung kembali ke Pro 1 RRI Bengkulu untuk mengikuti Warta Berita Daerah siang ini, dan satu lagu kenangan Pamungkas ya menemani Anda untuk di siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, semoga tercapai dan sukses semua aktivitas yang sudah Anda kerjakan.

0: Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama, pendengar dan pemirsa. Pemkot Bengkulu pastikan stok BBM aman, warga dihimbau tidak panik buying. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yan Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu memastikan ketersediaan dan pasokan bahan bakar minyak BBM di wilayah Kota Bengkulu dalam kondisi aman dan mencukupi. Masyarakat dihimbau tidak panik maupun melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medi Pembriansa, mengatakan Pemkot Bengkulu bersama jajaran Forkopimda, Polresta Bengkulu, dan Pertamina terus melakukan koordinasi untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurut Medi, antrian yang terjadi di sejumlah SPBU tidak perlu disikapi dengan kepanikan. Masyarakat diminta membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan penimbunan. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus memantau kondisi pasokan BBM di lapangan, serta berkoordinasi dengan Pertamina untuk menjaga distribusi tetap aman dan kondusif.
2: Terkait antrian BBM, sebenarnya kita dari Pemda bersama Forkopimda, Makapolres ini terus mensosialisasikan ke warga masyarakat agar tidak panik, tidak membeli berlebihan ya.
1: Medi mengingatkan, pembelian secara berlebihan justru dapat memperpanjang antrian dan menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Pemkot Bengkulu berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang dapat memicu kepanikan. Dengan pengawasan dan koordinasi lintas instansi, pasokan BBM diharapkan tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara normal. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Agung Nugroho, pihaknya baru-baru ini melakukan pemasangan GPS collar pada gajah liar berjenis kelamin betina berbobot 3 ton di Bentang Alam Seblat. Langkah strategis ini dilakukan untuk menghadirkan data pemantauan yang akurat dan real-time. Kehadiran teknologi ini menjadi pijakan vital dalam respon risiko konflik satwa dengan manusia secara lebih cepat sekaligus memperkuat mitigasi serta pengelolaan habitatnya secara bijak. Agung Nugroho menambahkan bahwa data spasial dari perangkat pemantau tersebut akan memberikan gambaran presisi mengenai pola pergerakan harian kawanan gajah di wilayah Mukomuko. Pemantauan berbasis data ini dinilai sangat krusial guna meningkatkan efektivitas perlindungan dan memastikan keberlanjutan hidup populasi gajah liar di bentang alaminya. Sebagai langkah ke depan, Agung Nugroho menyatakan bahwa pihak BKSDA Bengkulu berencana memasang GPS collar pada kawanan gajah lainnya yang dibarengi dengan pengawasan intensif oleh tim Angon Gajah Liar, penggabungan teknologi pemantau dan patroli lapangan yang fokus memusnahkan jerat serta bahan berbahaya ini diharapkan dapat menjamin keamanan koridor gajah secara menyeluruh dari berbagai bentuk ancaman. Pendengar, Kuarda Bengkulu beserta jajaran mengikuti upacara ulang janji pada rangkaian HUT ke-65 Gerakan Pramuka. Selengkapnya disampaikan reporter Anggrit Nardianto.
3: Kuartir Daerah Gerakan Pramuka 07 Bengkulu menggelar upacara ulang janji di Balai Raya Semarak Bengkulu pada Rabu malam. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-65 Gerakan Pramuka tahun 2026. Ketua Kuarda Bengkulu Hamka Sabri mengatakan, ulang janji merupakan kegiatan lanjutan setelah sebelumnya jajaran Kuarda Bengkulu melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Balai Buntar Bengkulu. Rangkaian kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kembali semangat dan komitmen anggota Gerakan Pramuka di Bengkulu.
4: Ini adalah merupakan rangkaian kegiatan dari ulang tahun Gerakan Pramuka. Ini kegiatan yang kedua, yang pertama kita sudah melaksanakan ziarah makam pahlawan, kita lanjutkan dengan ulang janji. Kemudian Jumat tanggal 28 kita adakan apel besar Gerakan Pramuka.
3: Selain ulang janji, Kuarda Bengkulu masih akan melanjutkan kegiatan peringatan dengan apel besar Gerakan Pramuka yang akan digelar pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Hamka Sabri berharap seluruh rangkaian kegiatan tersebut semakin memperkokoh semangat kebersamaan dan pengabdian anggota Pramuka di Provinsi Bengkulu. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu mengikuti kegiatan workshop penguatan pemerintahan digital di Nusa Tenggara Barat. Berikut laporan selengkapnya kembali dilaporkan Anggrit Nardianto.
3: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu mengikuti workshop penguatan kapasitas pemerintah daerah terkait penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang kini dikenal sebagai pemerintahan digital. Kegiatan tersebut berlangsung pada 27 hingga 28 Agustus 2026 di Nusa Tenggara Barat. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu Dr. Nelly Alesa mengatakan dukungan tersebut menjadi kesempatan bagi jajaran Kominfotik dan tim teknologi informasi untuk memperkuat kapasitas serta kompetensi. Workshop ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengalaman baru dalam penerapan sistem pemerintahan digital yang semakin terintegrasi.
5: Pemerintah Provinsi Bengkulu mendapatkan support dari PT Telkom Indonesia untuk melakukan workshop ke Nusa Tenggara Barat dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah Provinsi Bengkulu terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang saat ini dikenal dengan pemerintahan digital, sehingga kami di jajaran Dinas Kominfotik, saya beserta tim IT melakukan workshop untuk peningkatan kapasitas kita dan penguatan kita untuk mengikuti ajang seleksi pemerintah digital di tingkat nasional.
3: Selain meningkatkan kemampuan internal, hasil workshop nantinya akan menjadi bekal bagi pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menghadapi seleksi pemerintahan digital di tingkat nasional. Dinas Kominfotik bersama tim teknologi informasi diharapkan dapat mempersiapkan berbagai aspek yang dibutuhkan agar Bengkulu mampu bersaing dan menunjukkan kemajuan transformasi digital di daerah. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, Museum Negeri Bengkulu menampilkan jejak sejarah dalam pameran senjata tradisional. Selengkapnya disampaikan Nida Kofia.
6: UPTD Museum Negeri Bengkulu menggelar pameran senjata tradisional sebagai upaya mengenalkan koleksi sejarah dan budaya kepada masyarakat dan juga pelajar. Pameran tersebut berlangsung di ruang pameran temporer dan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Haji Zulhendri Esos, MPD. Kepala UPTD Museum Negeri Bengkulu, Merdian Sanpri Esos, mengatakan pameran senjata tradisional merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada Juni hingga November 2026. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan koleksi museum sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian warisan, sejarah, dan juga budaya. Mardian menjelaskan, pelaksanaan pameran tersebut juga menjadi bagian dari upaya Museum Negeri Bengkulu untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi koleksi.
7: Di UPTD Museum Negeri Bengkulu sangat besar manfaatnya bagi penguatan nilai sejarah dan budaya bagi pelajar dan masyarakat.
6: Sementara, Kurator UPTD Museum Negeri Bengkulu, Suci Utami, mengatakan pameran ini menampilkan berbagai jenis senjata tradisional yang menjadi koleksi dari museum. Di antaranya, keris, tombak, golok, pedang, samurai, senjata berburu, hingga tongkat komando.
8: Pelajar, selain itu juga masyarakat umum yang memang berminat terkait dengan pelestarian senjata.
6: Lebih lanjut, pameran senjata tradisional ini menjadi salah satu cara mengajak generasi muda melihat lebih dekat dengan jejak sejarah yang tersimpan dalam berbagai koleksi. Suci berharap pameran tersebut dapat mendorong masyarakat untuk semakin tertarik mengenal dan menggali informasi mengenai senjata tradisional yang ada di Bengkulu. RRI Bengkulu, Nida Kofia melaporkan.
0: Mendengar, sebanyak 31 unit rumah tidak layak huni RLTH di Kabupaten Bengkulu Utara yang didanai melalui APBD tahun 2026 telah menerima bantuan secara penuh. Saat ini penerima manfaat kini telah mulai melakukan proses pembangunan dan perbaikan rumah. Berdasarkan pantauan di lapangan hingga saat ini, progres fisik secara keseluruhan telah mencapai sekitar 40%. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bengkulu Utara, Mudadi, mengatakan setiap rumah penerima bantuan mendapatkan uang rehab sebesar Rp20 juta. Selain yang didanai melalui APBD, program rehab rumah tidak layak huni ini juga berjalan di Kecamatan Enggano. Sebanyak 63 unit rumah tidak layak huni di pulau terluar tersebut mendapatkan bantuan yang bersumber dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan kawasan permukiman. Untuk tahap pertama, masing-masing penerima telah menerima bantuan sebesar Rp10 juta. Sementara bantuan tahap kedua akan dicairkan setelah proses pembangunan atau perbaikan rumah mencapai progres fisik 100%. Dengan demikian, rehab rumah tidak layak huni tidak hanya berjalan di wilayah dataran Bengkulu Utara saja, namun juga menjangkau masyarakat yang ada di kepulauan, yakni Pulau Enggano. Informasi lainnya, pendengar dan pemirsa, Taman Lupis Simpang Kandis menjadi pilihan warga untuk bersantai. Keramaian pengunjung turut memberi peluang bagi pedagang kecil di sekitarnya. Selengkapnya disampaikan reporter Zulkifli.
9: Keberadaan Taman Lupis kawasan Simpang Kandis, Kota Bengkulu menjadi tempat favorit masyarakat untuk melepas penat dari sore hingga malam hari. Di mana suasana yang nyaman serta ramainya pengunjung menjadikan ruang terbuka ini tidak hanya sebagai tempat bersantai, tapi juga membuka peluang ekonomi bagi pedagang kecil di sekitarnya. Warga mulai berdatangan untuk duduk santai, berbincang bersama keluarga maupun kerabat atau teman menikmati suasana taman. Keramaian biasanya semakin terasa saat akhir pekan, ketika masyarakat memiliki lebih banyak waktu untuk berkumpul dan beraktivitas di luar rumah. Salah seorang pengunjung, Soeharto, mengatakan dirinya cukup sering datang ke Taman Lupis untuk menghabiskan waktu luang. Belum lagi jumlah pengunjung mulai meningkat sejak sore dan biasanya lebih ramai pada akhir pekan, terutama minggu hingga malam hari.
10: Ya nanti sore, mulai nanti kan ya hari minggu kan ini.
9: Ya.
10: Hari minggu itu biasanya sore itu ramai biasanya, malam.
9: Bagi pedagang kecil, ramainya pengunjung menjadi peluang untuk meningkatnya pendapatan. Salah seorang pedagang, Es Buah Lopi, mengaku telah berjualan di sekitar Taman Lupis selama sekitar 5 tahun. Untuk pembeli, menurut Lopi, biasanya mulai berdatangan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Apalagi semakin banyak masyarakat yang berkunjung ke taman, semakin besar pula peluang dagangnya terjual.
11: Sejak 5 tahun yang kebelakang pula, Bang. Lumayan agak ramai, apalagi di hari-hari yang libur kan. Nah, itulah cukup-cukup ramai lah, Bang. Karena tadi, Bang, karena tempat orang lalu-lalang lewat. Yang kedua, keramaiannya, Bang.
9: Lopi juga berharap keberadaan Taman Lupis terus dikembangkan, terutama dari sisi fasilitas, kebersihan, dan kenyamanan. Dengan begitu, taman tidak hanya menjadi tempat rekreasi masyarakat, tetapi juga dapat terus menggerakkan aktivitas ekonomi pedagang kecil di sekitarnya. Zulkifli Afriansyah, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, pengusaha mebel lokal bersaing keras di antara maraknya produk jadi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Vicky Purwanti.
12: Perajin mebel lokal masih menghadapi persaingan dengan produk mebel jadi dan instan yang lebih praktis serta mudah diperoleh masyarakat. Salah satunya, Herman, perajin mebel yang telah menjalankan usaha selama sekitar 15 tahun dengan membuat berbagai kebutuhan parabot rumah tangga. Usaha tersebut dijalankan Herman sebagai pekerjaan yang diteruskan dari sebelumnya dan hingga kini tetap menjadi sumber penghasilannya. Dalam sehari, ia dapat membuat sekitar 2 produk mebel seperti lemari dan berbagai parabot rumah tangga lainnya. Permintaan mebel saat ini mengalami sedikit penurunan akibat kondisi ekonomi masyarakat yang banyak bergantung pada sektor pertanian.
13: Ya, perekonomian karena kita tergantung dari pertanian, banyak rada gagal panen kan, jadi turun harga sawit itu ya, jadi kurang gitu. Kesini harga batu yang digunakan sekarang kayu bawang, untuk pendapatannya agak sulit lah sekarang. Kalau harga ada peningkatan kayunya, harga kayunya ini.
12: Persaingan dengan produk mebel instan juga menjadi tantangan karena masyarakat cenderung memilih barang yang sudah tersedia dan bisa langsung dibawa pulang. Kondisi tersebut membuat produksi mebel lokal harus menyesuaikan dengan ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja. Herman menyebutkan, bahan baku yang digunakan saat ini salah satunya kayu bawang. Namun, kayu dengan kualitas bagus semakin sulit didapatkan dan harganya mengalami kenaikan. Untuk kayu ukuran sekitar 2 meter, harganya kini mencapai 2,2 juta dengan kenaikan biaya bahan baku yang mempengaruhi produksi sekitar 10%. Di sisi lain, Roni sebagai pengguna produk mebel lokal mengatakan, memilih mebel buatan perajin lokal karena dapat memilih langsung bahan yang digunakan serta meminta ukuran dan desain sesuai kebutuhan.
14: Yang pastinya kalau kita memilih mebel ya lokal itu ya kan, kita bisa meninjau langsung dari segi bahannya. Oh ini mau kita mau pakai bahan kayu jati kah, kayu bawang kah. Nah kemudian juga kita bisa merequest bagaimana ukiran pahatannya dan bagaimana ukuran besar kecilnya gitu.
12: Roni menilai harga mebel lokal yang relatif lebih mahal tetap sebanding dengan kualitas dan ketahanannya, karena biaya bahan baku serta proses pengerjaan turut mempengaruhi harganya. Ia berharap perajin tetap menjaga kualitas mebel lokal meski persaingan dengan produk instan dan penjualan secara online semakin ketat. Usaha mebel diharapkan tetap bertahan di tengah persaingan produk instan dan kenaikan harga bahan baku. Ketersediaan bahan baku kaya berkualitas serta tenaga kerja juga diharapkan lebih mudah diperoleh agar produksi mebel tetap berjalan. Dari RRI, Vicky Puranti melaporkan.
0: Pendengar, rasa bangga dan haru dirasakan Praise Shalom Chelsea, salah satu peserta Gita Bahana Nusantara GBN asal Provinsi Bengkulu dengan jenis suara sopran setelah berhasil tampil maksimal membawakan lagu-lagu kebangsaan di hadapan Presiden Republik Indonesia, para menteri, dan tamu undangan di Istana Merdeka Jakarta. Momen tersebut menjadi pengalaman berharga bagi Chelsea dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Terlebih dirinya dipercaya mewakili Bengkulu dalam tim paduan suara yang tampil pada detik-detik proklamasi. Saat diwawancarai RRI melalui sambungan telepon, Chelsea mengungkapkan berbagai suka duka selama mengikuti rangkaian GBN, mulai dari bertemu teman-teman baru dari 38 provinsi hingga mendapatkan pengalaman tentang budaya, wisata, dan kesenian dari berbagai daerah di Indonesia. Di sisi lain, masa karantina juga memberikan tantangan karena penggunaan telepon seluler sangat dibatasi dan jadwal kegiatan berlangsung padat sejak pagi hingga malam, mulai dari latihan fisik, kedisiplinan, hingga latihan vokal. Meskipun melelahkan, pengalaman tersebut justru mengajarkan Chelsea menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dalam sebuah tim tanpa membedakan latar belakang daerah maupun budaya. Chelsea mengatakan kesempatan mengikuti GBN tidak dapat dirasakan semua orang karena proses seleksinya cukup ketat dan membutuhkan kemampuan serta persiapan yang matang. Dalam penampilannya, tim GBN membawakan sejumlah lagu, diantaranya Hari Merdeka, lagu bernuansa Sabang sampai Merauke, lagu Melayu, lagu perdamaian dengan tempo dangdut, serta Bunga Seroja. Chelsea berpesan kepada calon peserta GBN tahun berikutnya agar mulai mempersiapkan diri sejak sekarang dengan rutin berlatih membaca not balok, karena peserta tidak hanya dituntut memiliki kualitas suara yang baik, tetapi juga harus mampu membaca notasi musik yang telah dipersiapkan oleh dewan juri. Pendengar, rempah alami masih jadi pilihan masyarakat di tengah maraknya bumbu instan. Selengkapnya disampaikan Bunga Ramadhani.
15: Rempah-rempah alami masih menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bumbu masakan sehari-hari. Berbagai jenis rempah seperti jahe, kunyit, lengkuas, kemiri, dan cabai banyak digunakan karena dapat memberikan rasa serta aroma yang khas pada masakan. Penggunaan rempah alami juga masih melekat dalam kebiasaan memasak masyarakat, terutama untuk mengelola makanan rumahan dan berbagai masakan tradisional. Meski bumbu instan semakin mudah ditemukan, sebagian masyarakat tetap memilih rempah alami karena dapat diolah dan digunakan sesuai kebutuhan. Salah seorang penjual rempah, Dona, mengatakan permintaan masyarakat cukup banyak pada racikan yang digunakan untuk mengelola berbagai hidangan, mulai dari ayam, rendang, soto, hingga masakan berbahan dasar ikan.
16: Stok ayam, rendang, bumbu soto, dengan bumbu ikan.
15: Untuk menjaga kualitas produk, rempah yang digunakan dipilih dari bahan yang masih segar sebelum kemudian diolah menjadi bumbu. Rempah tersebut dibuat sendiri oleh penjual, sementara jenis yang banyak dicari pembeli diantaranya lengkuas, jahe, kunyit, dan kemiri. Dona mengatakan penjualan rempah alami saat ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut lebih berkaitan dengan daya beli masyarakat yang menurun sehingga pembeli cenderung mengurangi jumlah rempah yang dibeli. Sementara itu, salah seorang pembeli, Tuti, mengatakan dirinya memilih membeli rempah alami karena merasa bahan tersebut lebih segar dan dapat digunakan untuk memasak sehari-hari.
17: Ya, karena rempah alami ini kan menurut saya lebih segar kan, dan juga bisa digunakan untuk memasak sehari-hari tentunya.

0: pilihan untuk mendapatkan rempah segar. Di sisi lain, Donna berharap usaha rempah alami yang dijalankannya dapat kembali berkembang dan semakin maju. Ia juga berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga aktivitas jual beli di Kota Bengkulu dapat kembali ramai. Demikian RRI Bengkulu, saya Bunga Ramadhani melaporkan.
1: Mendengar Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kaur menghadiri kegiatan Lomba Cerdas Cermat LCC tingkat SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Kaur pada Rabu kemarin 26 Agustus 2026. Acara kompetisi antar pelajar tersebut berlangsung secara meriah dan tertib di Gedung Serbaguna Komplek Pemerintah Daerah Pemda Kaur. Kehadiran Lembaga Pengawas Pemilu ini diwakili secara langsung oleh dua komisioner Bawaslu Kaur. Kehadiran jajaran Bawaslu Kaur dalam agenda tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap kegiatan edukatif yang melibatkan generasi muda dan pemilih pemula di wilayah Kabupaten Kaur. Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur, Musli Hudin, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut sangat baik serta memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas penyelenggaraan LCC ini. Ia berharap ajang cerdas cermat tersebut dapat menjadi sarana efektif dalam membina mentalitas positif, memperluas wawasan kebangsaan, serta mengasah kritisnya pemikiran para siswa SMA sederajat di Kabupaten Kaur. Informasi lainnya pendengar, 25 tahun bertahan, Isnaini pertahankan tradisi pembuatan ragi tapai di Bengkulu Selatan. Selengkapnya disampaikan Beta Melika.
2: Di tengah semakin langkahnya pembuatan ragi tapai tradisional di Bengkulu, ada sebagian masyarakat sudah familiar, namun ada pula yang belum mengenalnya. Ragi merupakan adonan bulat pipih berbahan dasar tepung beras, berfungsi untuk membantu proses fermentasi beras ketan maupun singkong menjadi tapai. Meskipun tergolong langka di Bengkulu, seorang pembuat ragi bernama Isnaini dari Bengkulu Selatan berhasil mempertahankan usaha warisan turun-temurun dari neneknya selama 25 tahun hingga sekarang. Saat ini, hanya dirinya dan saudaranya yang masih menjalankan usaha tersebut. Ragi buatannya bahkan dipasarkan hingga ke sejumlah daerah di Sumatera Selatan seperti Pagaralam, Prabu Mulih, dan Empat Lawang. Nah ini mengatakan seluruh proses pembuatan ragi masih menggunakan resep yang diwariskan keluarganya dari generasi ke generasi tanpa mengubah tahapan maupun bahan yang digunakan.
3: Kalau aku tu pokok turun-menurun dari nenek sampai mak sampai mbak kini sekarang. Kalau lah 25 tahun.
2: Untuk menghasilkan ragi yang berkualitas, proses pembuatannya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Adonan terlebih dahulu diperam atau dilebong selama 2 hari 2 malam. Kemudian dikeringkan selama 4 hingga 5 hari hingga benar-benar siap digunakan. Dalam sepekan, Isna ini dapat membuat ragi sebanyak 1 hingga 2 kali. Sekali produksi mampu menghasilkan sekitar 1000 keping ragi. Salah seorang pelanggan, Abida, mengaku telah menggunakan ragi buatan Isna ini selama sekitar 2 tahun. Ia menilai kualitas fermentasi ragi tersebut baik dan membuat hasil tapai lebih konsisten.
4: Sebagai pembuat tapai ketan, kualitas ragi itu penentu utama. Ragi buatan Ibu Isnaini ini tidak pernah gagal. Rasanya manis, pas, dan aroma khasnya beda dengan ragi kemasan toko.
2: Keberadaan pembuat ragi tradisional seperti Isnaini tidak hanya menjadi sumber penghasilan keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan pengetahuan dan cita rasa warisan kuliner masyarakat Bengkulu Selatan. Dengan itu, sudah sewajarnya bagi peminat tapai mencobanya. Beta Melika, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Kami beralih ke informasi terakhir, pendengar dan pemirsa. Di balik hamparan lahan pertanian tersimpan harapan baru bagi para petani di Provinsi Bengkulu untuk mengembangkan bawang putih sebagai komoditas yang menjanjikan. Hal tersebut menjadi perhatian dalam rapat tindak lanjut penanaman bawang putih serentak dalam rangka percepatan swasembada bawang putih yang digelar Polda Bengkulu. Pertemuan tersebut tidak hanya membahas target penanaman, tetapi juga bagaimana memastikan para petani mendapat pendampingan agar tanaman yang mereka rawat dapat memberikan hasil. Penanaman bawang putih sendiri telah dimulai di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahyang, dan Lebong sebagai bagian dari program percepatan swasembada bawang putih nasional. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid SIK menekankan pentingnya kerjasama dalam mensukseskan program tersebut. Keberhasilan program ini membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, instansi pertanian, kelompok tani, penyuluh, dan seluruh pihak terkait.

Pendengar, demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

kita bahas sebelumnya, bagian terpenting dari jurnalisme data itu adalah bagaimana cara menjelaskan peristiwa atau berita dalam angka-angka. Sebagai gambaran besar, ada beberapa hal yang perlu

0: pejabat negara di Texas dan apa kelebihan dari sini. Jadi ini platform menyediakan profil, gaji, sumber kekayaan, hingga jejak pernyataan pejabat di media massa. Jadi kalau misalnya kita coba ke gubernurnya langsung ya, nah ini kelihatan bagaimana dia dari partai apa, kemudian lama menjabat, nah, ada salary-nya juga di sini. Terus nah ini beberapa pernyataan dari gubernur Texas Greg Abbott, dan ini ada latar belakang. Jadi ini sebenarnya latar belakang yang bisa teman-teman pakai buat menggambarkan jurnalisme data ya. Ini lengkap banget. Nah tapi di Indonesia juga ada sebenarnya.
1: Baik, Anda itu sekarang memasuki
0: situs sesi namanya
1: jariungu.com. Jurnalisme data.
0: Kita buka. Nah, situs jariungu.com.
1: Tetap kita kembali lagi ke soal bagaimana pertama mengumpulkan data.
2: Pagi,
1: dari mana
2: guys
1: saja sumber data itu? Berapa hal yang paling
2: siang kali? Pagi dari mana sih? Oh, udah siang toh. Sorry. Kita perhatiin semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu hilang-hilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
3: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.
2: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak, mana paten? Kayak akulah, baju branded. Motor gede, kalau makan di restoran, gaya elit lah.
4: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit, tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
5: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bengkulu siang ini bersama kami, Pro 1.

Mendengar harga emas batangan Antam mengalami penurunan selama 2 hari berturut-turut. Pada Rabu kemarin, harga emas turun Rp18.000 menjadi Rp2.750.000 per gram. Penurunan kembali terjadi pada hari Kamis 27 Agustus sebesar Rp27.000 menjadi Rp2.723.000 per gram. Artinya dalam 2 hari harga emas terkoreksi total Rp45.000 per gram. Harga jual kembali ataupun buyback juga turun menjadi Rp2.583.000 per gram. Pergerakan harga emas yang fluktuatif membuat masyarakat perlu terus mencermati harga terbaru sebelum memutuskan membeli maupun menjualnya. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Jatuh Cinta.
1: Pendengar Lingkar Inisiatif Indonesia meminta Kementerian Kehutanan memperkuat pemulihan habitat gajah Sumatera di Bentang Alam Seblat Bengkulu. Berdasarkan patroli hingga Juli 2026, lembaga tersebut mengklaim menemukan 37 titik perambahan seluas lebih dari 200 hektar, 5 titik pembalakan liar, serta 1 titik pertambangan tanpa izin. Temuan ini muncul setelah operasi Merah Putih digelar pada akhir 2025 untuk menertibkan aktivitas yang merusak kawasan. Lingkar Inisiatif menilai pengawasan lanjutan diperlukan untuk mencegah kembali terjadinya perusakan habitat satwa yang dilindungi. Perlindungan Bentang Alam Seblat membutuhkan pengawasan dan penanganan berkelanjutan untuk menjaga habitat serta keberadaan satwa liar di kawasan tersebut. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Mendengar demikian kebersamaan kami menemani Anda di Bengkulu siang ini dengan rangkaian informasi dan lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan sepanjang Bengkulu siang ini. Nanti di pukul 15.00 akan ada rekan Nafla Naura menemani ruang dengar Anda sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saya Kos pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore.

Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.

0: Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak para Nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi tiga golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki, dan kelak bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar perintah itu.
1: Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di tengah hutan.
2: Tapi, engkau adalah pematung paling hebat. Raja pasti akan mengampunimu.
1: Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya.
0: Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya, sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut.
2: Bagaimana jika raja menemukan anak kita?
1: Tinggallah engkau di sini lebih lama lagi.
0: Beberapa tahun kemudian, keadaan kota sudah kembali aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Azar begitu bahagia bisa berkumpul bersama keluarganya. Apalagi bayi laki-lakinya telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dialah Nabi Ibrahim. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya,
3: "Patung apakah ini, ayah? Kedua telinganya besar. Lebih besar dari telinga kita."
0: Sang ayah tersenyum sambil menjawab,
1: "Itu adalah Marduk, Tuhan para Tuhan, wahai anakku. Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa."
0: Nabi Ibrahim merasa bingung. Bagaimana bisa ayahnya menciptakan Tuhan? Dan mengapa ada begitu banyak Tuhan? Nabi Ibrahim bertanya lagi,
3: "Lalu, dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan ya?"
1: "Ini dari kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya, hanya saja ia tidak memiliki nafas."
0: Mendengar jawaban ayahnya ini, Nabi Ibrahim pun berkata,
3: "Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberi kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan."
0: Azar marah besar ketika mendengar jawaban anaknya itu. Nabi Ibrahim pun dipukul dan dihukum. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung-patung berhala tersebut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diajak oleh sang ayah ke perayaan besar. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruang pembujaan. Seorang dukun maju dan memulai ritual suci.
4: "Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rizkimu,"
0: teriak sang dukun yang disambut meriah oleh semua orang. Melihat semua orang begitu terlena, Nabi Ibrahim tidak menahan diri lagi. Nabi Ibrahim berteriak,
3: "Hei dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau yakin bahwa ia mendengar?"
0: Seluruh orang yang ada di ruang pemujaan itu marah kepada Nabi Ibrahim. Azar segera membawa anaknya itu pulang sebelum keadaan bertambah kacau. Sang ayah meminta agar Nabi Ibrahim merenung dan mengakui kesalahannya. Namun, rasa penasaran Nabi Ibrahim akan Tuhan tidak pernah padam. Maka, dia pun memutuskan untuk mencari Tuhannya sendiri. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Dia berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Dalam setiap langkahnya, dia terus bertanya siapakah Tuhan itu. Sampai di gunung, Nabi Ibrahim melihat ke langit yang luas. Langit malam penuh dengan bintang yang berkelip dan bulan yang bersinar sangat terang. Nabi Ibrahim pun memutuskan,
3: inilah Tuhanku.
0: Karena bintang-bintang dan semua benda langit itu jauh lebih mengagumkan daripada patung-patung buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan bintang. Namun, ketika pagi tiba, semua bintang di langit itu tidak bisa lagi terlihat. Barulah Nabi Ibrahim tersadar bahwa matahari, bulan, dan semua bintang di langit bisa terbit dan tenggelam. Semuanya muncul silih berganti. Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, siapakah yang membuat semua itu? Lalu Nabi Ibrahim memutuskan,
3: saya tidak suka kepada yang tenggelam.
0: Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah, dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim mulai dakwahnya. Dia menyeru kepada kaumnya untuk berhenti menyembah patung-patung berhala, matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya. Namun, tidak ada satupun yang mau mendengar seruan Nabi Ibrahim itu. Perselisihan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya pun terjadi. Meskipun mendapatkan banyak sekali halangan, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini memancing amarah sang ayah. Suatu hari, Azar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun mengusir Nabi Ibrahim dari rumah.
4: Apakah engkau begitu benci pada Tuhanku? Jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, aku akan merajamu. Keluarlah dari rumahku sekarang juga.
0: Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari rumah ayahnya. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke rumah ibadah milik Raja Namrud dan menghancurkan semua patung berhala yang ada di sana. Nabi Ibrahim menyisakan satu patung paling besar dan meletakkan sebuah kapak di lehernya. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat semua patung Tuhan mereka hancur. Raja Namrud marah besar dan memerintahkan untuk segera menangkap pelakunya.
5: Temukan orang yang melakukan ini semua!
0: Teriak raja kepada para prajurit. Kemudian, raja memberikan perintah lagi.
5: Siapkan kayu bakar dan tiang hukuman. Aku akan membakar pelaku kejahatan ini.
0: Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Raja Namrud bertanya,
5: Hai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini?
0: Nabi Ibrahim menjawab bukan. Raja Namrud tidak percaya pada jawaban tersebut dan terus mendesak agar Nabi Ibrahim mengaku. Saat itu, Nabi Ibrahim menjawab,
6: Aku rasa patung paling besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja padanya.
0: Tentu saja, patung itu tidak akan bisa menjawab meskipun ditanya berulang kali. Hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun, semua ucapan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah.
5: ikat tangan dan kakinya. Kemudian, ikat dia ke tengah tiang hukuman.
0: Nabi Ibrahim pun diikat di atas kayu-kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya.
5: Bakar kayu itu!
0: Api mulai menyala melahap kayu-kayu itu. Semua orang bersorak gembira.
4: Sebentar lagi, dia pasti akan berteriak memohon ampun.
0: Teriak mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya. Allahu Akbar, Allah sungguh Maha Besar. Api yang panas berubah menjadi dingin. Api yang terus membesar dan asapnya yang hitam mengepul memenuhi udara. Jelaganya membuat wajah orang-orang yang menonton menjadi hitam. Berjam-jam kemudian, api itu pun padam. Asap hitam yang menyelimuti pun perlahan menghilang. Saat itulah, Nabi Ibrahim melangkah keluar dari sisa-sisa kayu bakar tanpa terluka sedikit pun. Bahkan, kulitnya tetap bersih bercahaya meskipun dikepung asap hitam. Peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang istimewa dan semua yang diucapkannya adalah benar. Namun, bukti nyata itu ternyata tidak bisa membuat orang-orang sadar. Mereka terus memusuhi Nabi Ibrahim dan berusaha untuk mengusirnya. Mereka tidak ingin hidup berdampingan dengan orang yang menghancurkan dan menghina Tuhan mereka. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa kaumnya tidak akan bisa berubah. Atas seizin Allah, Nabi Ibrahim pun pergi dari kotanya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim ditemani oleh dua umat yang percaya kepadanya. Mereka adalah Sarah, wanita yang kelak akan menjadi istrinya, dan Lut, seorang pemuda yang kelak akan menjadi
7: RRI Bintu Tuhan FM 98,8 MHz.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut namanya.

0: upacara adat itu artinya nilai penghormatan terhadap ada istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur. Itu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
1: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
0: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu.
1: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya.
0: Tetap kita anjurkan mereka untuk cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal masa sih mereka mau sayang. Iya, kita aja juga ada peribahasa karena kenal makanya sayangkan Pak Putra ya betul. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya, budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya. Ah, kampungan gitu loh. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
1: dan menyatu dengan alat musik
0: menyatu lainnya, dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu sudah lagi bentuknya seperti itu tidak begitu sempurna ya seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuknya begitu. Kalau kita ini asal bunyinya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya. Sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya. Bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya. Ya, seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah, tertarik. Itu yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ayo tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
1: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
0: Iya, keterlibatan. Iya,
1: mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya, Bu ya. Baik. Nah, terkait perkembangan musik tradisional. Nah, menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
0: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka yang musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di dunia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, aga irauno sinodela, oke, kita mau pakai kunci C ya, sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
1: Ibu Marcelina Nurul, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
0: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya, cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya, hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya, kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not, jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D padahal bukan kunci D, kunci dis.
1: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Pertama, kaitan dengan untuk penanggulangan potensi kebakaran lahan yang ada di Palembang. Saya lihat ranking-ranking tertinggi tadi, mulai dari Alalang Lebar, Gandus, Bimara 1, dan Pertapati.
3: Yang diterima oleh 143 SPPG, itu sudah sekitar 630 miliar untuk 370 ribuan penerima manfaat. Jadi ini jumlahnya cukup masif.
0: Saudara, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Ya, pendengar, kita awali Warta Belajar Sumba sore hari ini dari RRI Palembang.

0: Pemerintah Kota Palembang memperkuat penanganan karhutla dan kabut asap dengan meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah rawan serta memastikan layanan kesehatan dan pasokan air bagi masyarakat terdampak. Erlin Partesa, RRI Palembang.
1: Pemerintah Kota Palembang memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Langkah ini dibahas dalam rapat penanggulangan karhutla yang dipimpin Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Sejumlah wilayah yang dinilai rawan karhutla meliputi Kecamatan Alang-Alang Lebar, Gandus, Ilir Barat 1, dan Kertapati. Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta posko penanggulangan karhutla di tingkat kecamatan dioptimalkan, serta data BPBD dan kecamatan disinkronkan. Ia juga meminta posko kesehatan siaga 24 jam untuk menangani masyarakat terdampak ISPA.
2: Pertama, kaitan dengan untuk penanggulangan potensi kebakaran lahan yang ada di Palembang. Saya lihat ranking-ranking tertinggi tadi mulai dari Alang-Alang Lebar, Gandus, Bimbing 1, dan Kertapati. Makanya saya ingin memastikan optimalisasi posko yang ada di kecamatan. Ternyata tadi masih belum optimal. Datanya juga masih simpang siur, antara data lebih pada bencana dan kecamatan juga tidak valid. Saya minta ini benar-benar clear.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Palembang, Ahmad Furqon, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul tingginya indeks standar pencemar udara atau ISPU yang mencapai angka 200. Masyarakat diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di ruang terbuka. Selain itu, warga dihimbau tidak melakukan pembakaran baik untuk membuka lahan maupun membakar sampah di sekitar permukiman atau lahan.
3: Menghimbau masyarakat untuk sekarang kan ISPU tinggi tadi, cukup di angka 200 ke atas. Kami mengimbau untuk keluar memakai masker dan juga mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dan juga kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran, baik membuka lahan secara membakar ataupun membakar sampah di sekitar lahan.
1: Selain itu, guna mengantisipasi kekeringan, Ratu Dewa meminta PDAM menyiagakan armada tangki untuk memasok air ke wilayah terdampak. Dengan dukungan armada Perkimtan dan TNI, Dinas Pertanian juga diminta berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan balai terkait untuk mengatasi kekeringan lahan sawah sehingga aktivitas bercocok tanam masyarakat tetap berjalan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, dari RRI Palembang, kita akan menuju ke RRI Lampung.

0: Ya, pendengar, berikut kita simak komentar warga Provinsi Lampung terkait dengan dampak kabut di wilayah Belajar Sumba yang berhasil dihimpun Ikhwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung.
1: Saya Roni, kita harus jujur sih, kabut asap ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Lucunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
2: Saya Hendra, saya heran. Kejadian ini berulang hampir tiap musim kemarau, tapi seperti tidak pernah ada mitigasi yang jelas dari tahun ke tahun. Jangan sampai masyarakat dipaksa terbiasa memaklumi udara beracun hanya karena pemerintah gagap menemukan solusi permanen.
0: Dari Lampung, pendengar, kini kita akan menuju ke RRI Jambi. Dan selanjutnya, pendengar, kita akan simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama Kabid Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Dr. Rini Kartika Handayani, terkait kabut asap dan ISPA di Kota Jambi.
3: Baik, pendengar, saya akan berbincang bersama Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Ibu Rini Kartika, terkait kasus ISPA di Kota Jambi. Baik, Bu Rini, saat ini Kota Jambi diselimuti kabut asap. Seperti apa langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan menghadapi kabut asap ini?
4: Langkah Dinas Kesehatan untuk menghadapi bencana asap ini ya. Yang pertama, kita akan melakukan surveillance untuk penyakit-penyakit ISPA. Kemudian memberikan himbauan kepada masyarakat untuk beraktivitas di dalam ruangan. Kemudian kalau memang harus keluar, terpaksa keluar menggunakan masker.
3: Dampak kabut asap terhadap kesehatan seperti apa ini, Bu?
4: Jadi ya itu akan berpengaruh ke saluran nafas yang sehat maupun yang sakit. Kalau yang sudah memang punya penyakit saluran nafas ya seperti TBC, kemudian asma dan sebagainya, ya bisa menyebabkan kekambuhan. Bagi yang sehat juga akan berpengaruh, tidak akan sehat ya saluran nafas.
3: Kasus ISPA yang ditemukan sudah berapa banyak, Bu?
4: Kalau kasus kita lakukan pemantauan, memang ada peningkatan kasus ya. Kalau kasus yang terakhir, kita kan kumpulkan kasus itu seminggu sekali. Jadi minggu kemarin itu terakhir kasusnya 1955. Dari minggu sebelumnya 1757. Jadi memang ada tren kenaikan. Ini kita akan memantau harian.
3: Tren peningkatannya berapa persen tuh, Bu?
4: Sekitar berapa persen nih? 1700 naik jadi 1900. Sekitar 15%.
3: Peningkatan itu disebabkan karena kabut asap atau seperti apa?
4: Oh, kita nggak bisa mengatakan pasti. Tapi yang kita lihat kan kecenderungannya, trennya. Karena yang berpengaruh itu kabut asap ya, berasumsi bahwa itu disebabkan oleh asap.
3: Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Ibu Rini Kartika.
0: Masih bersama di Warta Belajar Sumba, pendengar, dan dari RRI Jambi kita akan menuju ke SPY Kanan.

0: Ya, pendengar, Bupati Waikanan Ayu Al-Ashalasiyah menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyusul insiden terbakarnya sejumlah titik lahan di wilayah Kabupaten Waikanan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Bupati Waikanan Ayu Al-Ashalasiyah menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla menyusul insiden terbakarnya sejumlah titik lahan di wilayah Blambangan Umpu. Ayu Al-Ashalasiyah mengatakan bahwa untuk penanganan karhutla bukan hanya tugas dari Forkopimda, akan tetapi tugas bersama. Oleh karena itu, Ayu Al-Ashalasiyah menghimbau masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan dan juga tidak melakukan pembakaran pada saat membuka lahan, mengingat saat ini cuaca suhu sangat tinggi.
2: Jadi tadi ini saya sampaikan, ini bukan tugas hanya tugas dari Forkopimda saja dan Polri saja, tapi tugas kita bersama. Mari masyarakat juga harus sadar untuk tidak membakar puntungan dengan membuka lahan, terus membuang puntung rokoknya sembarangan. Dan saya rasa ini mudah sekali ya, terbakar sama mungkin bekas-bekas dari mereka panen maupun jagung itu segera dilakukan pembabatan atau mungkin bisa dilakukan supaya tidak tersulut, mudah tersulut kebakaran.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Waikanan Suprianto mengatakan kebakaran berpotensi merambat ke lahan lainnya. Apabila tidak segera ditangani, kondisi angin dan lahan yang kering dapat mempercepat penyebaran api. Dia menjelaskan BPBD Waikanan langsung berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran TNI dan Polri untuk melakukan penanganan. Setelah dilakukan pemadaman oleh tim gabungan, api berhasil dikendalikan. Petugas juga melakukan pemantauan di sekitar lokasi untuk memastikan tidak terdapat titik api yang berpotensi kembali menyala. Dia menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama saat kondisi cuaca kering. Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Selain itu, warga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membakar sampah di sekitar lahan terbuka. Langkah tersebut penting dilakukan untuk mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran lahan.
3: Dua kebakaran berdasarkan informasi dari masyarakat dan report yang kami terima dari informasi BMKG dan beberapa channel yang terpercaya, setelah kami lakukan cek ke lapangan verifikasi betul ada terjadi kebakaran. Untuk lokasi di Tanjung Sari, kebakaran itu sebetulnya terjadi malam dan pagi sudah mereda, dan pagi itu kita lakukan pemadaman sisa-sisanya bersama unsur BPBD, Damkar, TNI Polri bersama masyarakat. Kurang lebih 1 hektar wilayah yang terdampak. Untuk Kampung Sukadana sendiri kurang lebih 1 hektar lahan tebu yang sengaja dibakar, namun api terkendali oleh pemilik kebun dan masyarakat, dan itu memang kejadiannya juga subuh hari. Alhamdulillah tidak terdampak kepada kebun-kebun yang lain. Dan masyarakat kami himbau di musim kemarau ini tidak melakukan pembakaran, pembukaan lahan dengan dibakar atau memanen tebu dengan dibakar ataupun membakar sampah sembarangan, karena memang tingkat kekeringan di Kabupaten Waikanan cukup tinggi sehingga api mudah sekali membesar, dan apalagi ditambah faktor angin dan tidak terkendali.
1: BPBD juga mengingatkan masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kebakaran di wilayahnya. Kecepatan penanganan diperlukan agar api tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, berangkat dari Waikanan, kita akan menuju ke RRI SP Belitung.

0: BPBD Kabupaten Belitung siapkan langkah antisipasi pasca kejadian kecelakaan personil damkar saat bertugas dalam misi pemadaman karhutla kemarin. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Ke depan ini kami akan berusaha untuk menambah, istilahnya mengganti ya orang yang lain ini dari tim TRC mungkin atau dari yang lain gitu.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Belitung akan memperkuat sejumlah personil dalam setiap regu pemadam kebakaran sebagai langkah antisipasi pasca kecelakaan mobil damkar saat menjalankan misi pemadaman karhutla. PLT Kepala BPBD Kabupaten Belitung Zainal Harrison mengatakan, penambahan personil akan dilakukan dengan melibatkan tim reaksi cepat maupun unsur lainnya sehingga kekuatan setiap regu dapat lebih optimal. Saat ini, satu regu damkar BPBD Belitung terdiri dari 9 personil dengan sistem piket selama 24 jam. Setelah menyelesaikan tugas, regu tersebut akan bergantian dengan regu berikutnya untuk memberikan waktu istirahat kepada personil. Zainal menyebut pola penanganan karhutla selama ini masih mengandalkan laporan masyarakat. Namun ke depan pihaknya akan menyesuaikan pengerahan personil dengan kondisi di lapangan, terutama ketika situasi kebakaran dinilai semakin mengkhawatirkan.
1: Personil Kartara ini memang kita masih sifatnya berdasarkan laporan, Pak,
3: ya.
1: Atau yang berdasarkan laporan dari masyarakat. Tapi mungkin ke depan kita lihat kondisi lah, kalau memang sudah memang sangat mengkhawatirkan, kita mungkin akan berkolaborasi dengan seluruh elemen yang ada. Karena kemarin kebetulan Pak Bupati juga sudah ini ya
3: koordinasi lah, ya.
1: Koordinasi dengan Dadim, ya. Dengan YTP juga gitu. Jadi, kedepannya mungkin akan diperluas lagi dengan PU juga kemarin.
2: Kolaborasi tersebut akan diperluas dengan melibatkan TNI maupun perangkat daerah lainnya. Menurut Zainal, Bupati Belitung juga telah berkoordinasi dengan Kodim 0414 Belitung dan Yonif TP 845 KS untuk membantu penanganan kebakaran. Zainal menjelaskan tingginya kejadian kebakaran turut menjadi tantangan dalam penanganan karhutla. Pada Sabtu terdapat sekitar 7 kejadian kebakaran yang harus ditangani petugas. Kondisi lahan gambut juga membuat proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama dan pasokan air dalam jumlah besar. Api yang berada di bagian bawah permukaan tanah menyebabkan petugas harus melakukan penanganan lebih lama di satu lokasi. Zainal meminta masyarakat memahami kondisi petugas ketika terdapat banyak titik kebakaran yang harus ditangani secara bersamaan. Menurutnya, prioritas utama dalam penanganan karhutla adalah memastikan keselamatan masyarakat dan pengamanan aset yang berdampak. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Saudara dari SP Belitung, kita akan beralih ke Sungai Liat.

0: Saudara, di Karhutla di Pangkal Pinang meningkat. Damkar catat 80 lahan dan 5 rumah terbakar. Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Lia.
1: Setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang mencatat tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam beberapa waktu terakhir. Hingga 24 Agustus 2026, tercatat sebanyak 80 kejadian kebakaran lahan dan 5 kejadian kebakaran yang melanda rumah. PLT Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang, Romi Alfauza, mengatakan kondisi karhutla di wilayah tersebut dalam beberapa waktu terakhir cukup luar biasa. Hal itu terlihat dari tingginya laporan yang diterima petugas maupun hasil patroli di lapangan.
1: Terkait karhutla di Pangkal Pinang ini, beberapa waktu ini memang luar biasa, terjadinya karhutla. Kepada pemadam melakukan baik itu via laporan, baik itu patroli, kemudian informasi dari tim karhutla sendiri, setiap hari itu estimasinya sekitar 7-10 laporan masuk ke kita.
2: Menurutnya, tingginya jumlah laporan membuat tugas harus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi dalam menangani setiap kejadian kebakaran, terutama kebakaran lahan yang berpotensi meluas. Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang juga tidak bekerja sendiri dalam penanganan karhutla. Petugas berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait di antaranya Polda Kulon Bangka Belitung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pangkal Pinang, Damkar Provinsi Kulon Bangka Belitung, serta wilayah berbatasan seperti Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka. Sementara itu, Kapolresta Pangkal Pinang Kombespol Indra Wijatmiko mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
3: Ya betul, silakan masyarakat melakukan kegiatan pertanian, ya, perkebunan. Tapi pada saat pembukaan lahan, jangan dibakar, ditumpukan. Ya. Jadi namanya limbah ditumpukan sebelah kiri, sebelah kanan, ya lakukan penanaman. Tapi kalau ada kebakaran, kami proses.
2: Dengan tingginya kejadian karhutla, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan. Upaya pencegahan dinilai penting untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, serta mencegah munculnya korban maupun kerugian material. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Turis Mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI. Ya, pendengar dari Sungai Liat, kita akan menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Kualitas udara memburuk, BMKG himbau warga hindari pembakaran sampah dan lahan serta kurangi aktivitas di luar. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh.
1: Fenomena kabut asap tipis hingga sedang mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh beberapa hari terakhir. Kondisi udara di Kabupaten Kerinci terpantau mulai memburuk. Nah, kondisi ini memicu kekhawatiran terkait penurunan kualitas udara serta ancaman gangguan saluran pernapasan ataupun ISPA bagi masyarakat setempat. Terkait hal itu, pihak BMKG melalui Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi pengguna jalan raya, mengingat jarak pandang yang berpotensi berkurang. Selain itu, BMKG memperingatkan agar tidak ada aktivitas pembakaran lahan dan juga sampah secara sembarangan yang dapat memperburuk sirkulasi udara di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk mengurangi kegiatan outdoor ataupun kegiatan di luar rumah, kecuali memang dalam keadaan mendesak, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan juga penderita asma.
2: Ya, karena untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sudah terdeteksi asap ya sejak hari Minggu yang lalu. Kami menyarankan kepada seluruh masyarakat itu untuk menggunakan masker jika bepergian keluar rumah. Kemudian juga untuk lebih banyak melaksanakan kegiatan di dalam rumah ataupun di dalam ruangan.
1: Diketahui Gubernur Jambi beberapa waktu lalu telah mengeluarkan pengumuman ataupun edaran agar sekolah dilakukan secara daring atau online mengingat adanya kabut asap yang melanda Provinsi Jambi termasuk di wilayah Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara dari Sungai Penuh, kita akan menuju ke SP Bintuhan.

0: Edukasi Demokrasi Pelajar, 16 sekolah ikuti Lomba Cerdas Cermat KPU Kabupaten Kaur. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur menggelar Lomba Cerdas Cermat atau LCC tingkat SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Kaur. Mengusung tema Pemilih Pemula Cerdas Demokrasi Berkualitas, ajang edukatif ini diikuti oleh 16 sekolah yang siap bersaing menunjukkan pemahaman terbaik mereka seputar pemiluan dan tata kelola demokrasi di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu 26 Agustus 2026 di Gedung Serbaguna Komplek Pemda Kabupaten Kaur. Acara berlangsung meriah dan dipenuhi antusiasme para peserta. Melalui beberapa tahapan babak kompetisi, para siswa dari berbagai jenjang sekolah menengah atas saling beradu wawasan mengenai sejarah pemilu, regulasi pemiluan hingga hak dan kewajiban warga negara dalam pesta demokrasi. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo menyampaikan bahwa penyelenggaraan LCC ini merupakan langkah strategis untuk menumbuhkan literasi politik di kalangan generasi muda. Menurutnya, edukasi sejak dini sangat penting agar para pemilih pula tidak hanya menjadi pemilih yang aktif secara kuantitas, tetapi juga mampu memahami proses pemilu secara kritis dan cerdas demi terciptanya kualitas demokrasi yang lebih baik.
2: Peserta ada 16 sekolah atau 16 di Aliyah juga ada ya, keagamaan dan juga kita apresiasi ini teman-teman sekolah SR juga ikut jadi peserta. Jadi ada 16 sekolah yang ikut yang sedang mendaftar di kegiatan LCC hari ini.
1: Tony menambahkan dengan adanya lomba cerdas cermat ini, para pemilih pemula dapat ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi di tahun 2029 mendatang, sekaligus menjadi pemilih pemula yang cerdas untuk demokrasi yang berkualitas. Dari Kota Bintuan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Ya, pendengar, selanjutnya dari SP Bintuhan, kita akan beralih menuju ke RRI Bengkulu.

0: luasnya pelaksanaan program di daerah. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana menyebut program MBG telah berjalan di seluruh 10 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Saat ini terdapat 143 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang beroperasi dengan menjangkau 373.879 penerima manfaat, termasuk anak-anak dan ibu hamil.
1: 20 Agustus, alokasi penyaluran MBG dari BKN Pusat yang diterima oleh 143 SPPG ya, itu sudah sekitar 630 miliar tuh, untuk 370 ribuan penerima manfaat. Jadi ini jumlahnya cukup masif. Dan mudah-mudahan nanti ke depan juga semakin meningkat ya, seiring dengan penambahan jumlah SPPG ataupun penerima manfaat.
0: Pelaksanaan program MBG juga melibatkan 7.360 petugas serta 1.094 pemasok bahan pangan yang mayoritas berasal dari para pelaku usaha. Kebutuhan bahan pangan tersebut turut membuka pasar bagi para petani, peternak, dan pelaku UMKM serta usaha lainnya, sehingga mendorong perputaran ekonomi di Provinsi Bengkulu. Pemerintah juga mendorong seluruh SPPG terus memperkuat administrasi dan pemanfaatan sistem digital melalui portal Radar MBG yang telah diluncurkan pada 20 Agustus 2026, di mana portal tersebut mendukung transparansi dan pengawasan mulai dari standar keamanan pangan, menu harian, hingga dokumentasi produksi. Sehingga pelaksanaan MBG diharapkan semakin akuntabel sekaligus mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menggerakkan ekonomi lokal. RRI Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
2: Saudara, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Mewakili kabar kerja redaksi yang bertugas pada sore hari ini, saya Asti Wulandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

0: 92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Bengkulu dimanapun Anda berada. Dan sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi, pendengar, siaran telah diawali dengan Beranda Asta Cita yang disiarkan secara berjaringan nasional, kemudian dilanjutkan dengan Warta Belajar Sumba. Dan sore ini Nafla kembali menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sejumlah informasi akan kami hadirkan sepanjang sore ini, pendengar, tentunya bersama lagu-lagu pilihan. Dan siaran RRI Bengkulu juga dapat Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun, pendengar, melalui aplikasi RRI Digital yang mana dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store. Dan selain ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Barsena Bestandi Ruang Baru.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 16.34 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Freddy Siswanto untuk Lintas Bintuhan Petang. Edisi hari ini di hari Kamis 27 Agustus 2026. Masih kami sajikan pendengar beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu kami coba sajikan untuk menemani sisa-sisa aktivitas Anda di hari ini ya. Kenapa sisa? Karena biasanya udah hampir pulang tuh yang dapat shift sore gitu ya, ataupun yang dari kebun. Sementara untuk teman-teman yang memang masih menjalankan aktivitas dan rutinitasnya seperti biasa karena memang baru sampai gitu ya ke tempat bekerjanya, dapat shift malam giliran. Wah, ini kami masih akan sajikan ya, masih akan temani ruang dengar Anda pada frekuensi FM 98,8 MHz dengan rangkaian acara menarik lainnya pastinya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI.

Pukul 16.48 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan Patang. Pendengar, di musim kemarau membawa cuaca yang lebih panas dan dapat meningkatkan kehilangan cairan tubuh melalui keringat. Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu memperhatikan asupan cairan agar tetap terhidrasi dan dapat beraktivitas dengan aman. Dehidrasi terjadi ketika cairan yang keluar dari tubuh lebih banyak dibandingkan cairan yang masuk. Pengamat kesehatan Ari Udijono mengatakan kepada RRI Semarang bahwa suhu panas meningkatkan penguapan cairan tubuh sehingga risiko kekurangan cairan menjadi lebih besar, terutama bagi masyarakat yang bekerja di luar ruangan. Nah, salah satu langkah utama pendengar untuk mencegah dehidrasi adalah minum air putih secara teratur sepanjang hari dan tidak hanya mengandalkan rasa haus sebagai pengingat. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menganjurkan masyarakat untuk tetap menjaga tubuh agar bisa terus terhidrasi dengan minum air secara berkala ketika menghadapi cuaca panas. Selain minum, pendengar, kebutuhan cairan dapat didukung dengan mengonsumsi makanan yang memiliki kandungan air tinggi seperti semangka, kemudian melon, jeruk, mentimun, dan tomat. Pilihan tersebut menjadi bagian pelengkap pola makan sehari-hari, terutama ketika suhu udara meningkat dan tubuh lebih banyak mengeluarkan cairan. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan juga disarankan mengurangi kegiatan fisik berat pada waktu paling panas. WHO merekomendasikan menghindari aktivitas berat pada periode terpanas, mencari tempat teduh, serta menggunakan pakaian yang ringan dan longgar untuk membantu tubuh tetap terasa sejuk. Nah, pendengar, untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, pastinya dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id. Saat ini pukul 16.50 menit waktu Indonesia Barat.

Pukul 17.03 waktu Indonesia Barat, pendengar, lagu dari Groovy dengan Terbang Melayang menjadi lagu terakhir untuk gelaran lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer di Lintas Bintun Petang kali ini. Selanjutnya, pendengar, kita akan coba sajikan beberapa lagu daerah Provinsi Bengkulu untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini, pastinya hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat petang kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka, lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu untuk Anda.

Tiga lagu pendengar sudah mengawali kebersamaan kita untuk gelaran lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu di sore hari ini. Saat ini pukul 17 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Selamat petang sekali lagi pendengar kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka, terutama untuk pendengar setia RRI Bintuan yang saat ini masih terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz. Mendung saat ini menyelimuti kawasan Puncak Pondok Pusaka yang sesekali juga terdengar suara petir ya di sore hari ini. Yang kami harapkan suasana seperti ini masih bisa mendukung untuk semua aktivitas dan rutinitas teman-teman di sore hari ini pendengar di hari Kamis 27 Agustus 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI.

waktu sekolah dulu, kita diajarkan untuk bekerja bergotong royong. Selalu hadir saat lingkungan RT mengadakan kegiatan gotong royong. Namun sayangnya, kegiatan semacam ini sudah jarang dilakukan warga di zaman sekarang. Padahal zaman nenek moyang kita dulu sudah mengenal yang namanya gotong royong atau disebut gugur gunung. Istilah gugur gunung ini sudah lama diterapkan oleh masyarakat Jawa. Sama dengan gotong royong, gugur gunung juga pengerahan tenaga kerja untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu kepentingan bersama. Sistem pengerahan kerja ini sudah dikenal dari zaman Kerajaan Majapahit. Apabila kerajaan akan membangun bangunan untuk kepentingan negara, seperti membangun jalan, jembatan, candi, dan sebagainya, masyarakatnya secara sukarela bahu-membahu bekerja tanpa sama sekali mengharapkan imbalan berupa upah. Kerja gugur gunung ini dilakukan berdasarkan prinsip rame inggawe, sepi ing pamri, yang artinya bekerja tanpa mengharapkan imbalan upah. Asas gugur gunung ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Gugur gunung lebih pada kewajiban moral dari setiap warga di setiap kegiatan sosial.

Rumah Adat Kalimantan Timur. Sahabat budaya, Rumah Lamin adalah nama rumah adat Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan kediaman masyarakat suku Dayak Kalimantan Timur. Rumah adat Lamin berukuran sangat besar sehingga dapat menampung 12 hingga 30 keluarga atau sekitar 100 sampai 150 orang. Rumah adat ini berstruktur panggung dengan keseluruhan materialnya terbuat dari kayu ulin, yaitu kayu khas Pulau Kalimantan yang terkenal kuat dan tahan lapuk. Untuk masuk ke dalam rumah, kita harus meniti salah satu dari dua tangga yang tersedia di bagian depan. Tangga ini memiliki jumlah anak tangga ganjil yang melambangkan keselamatan dalam kepercayaan suku Dayak. Selain itu, kita juga akan menemukan pagar kayu berukir di sekeliling rumah bagian atas yang digunakan untuk menjaga pengunjung atau anggota keluarga agar tidak terjatuh. Rumah Lamin ini memiliki ciri khas berupa warna kontras yang menghiasi dasar dindingnya seperti warna kuning, hitam, merah, biru, dan putih yang tidak hanya berfungsi sebagai hiasan saja, tetapi dipercaya dapat memberi tuah sebagai penolak bala. Adapun warna merah melambangkan keberanian, kuning melambangkan kewibawaan, putih melambangkan kebersihan jiwa, sedangkan hitam melambangkan keteduhan. Di sekitar halaman rumah juga terdapat patung-patung dewa sebagai penjaga penghuni rumah dari segala mara bahaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi?

0: lengkapnya.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mozaik Nusantara.

Bagi yang hobi berburu, berburu binatang dan berhasil menangkap binatang buruannya, bisa mendatangkan kepuasan tersendiri bagi pemburunya. Pemburuan bisa dilakukan dengan cara-cara modern, bisa juga dengan cara tradisional. Masyarakat kita sudah mengenal teknik berburu lebih dari sekian ratus tahun. Binatang yang diburu biasanya babi hutan, sapi hutan, burung, dan rusa. Masyarakat Gorontalo juga biasa berburu rusa, yang mereka sebut dengan istilah Malu Molilo. Malu Molilo atau perburuan rusa besar-besaran dilakukan oleh sekelompok orang yang berjumlah antara 10 sampai 20 orang. Mengetahui bahwa rusa sering berpindah-pindah tempat, maka orang Gorontalo mempunyai teknik khusus untuk berburu rusa. Biasanya mereka berpatokan pada rusa bertanduk 7 cabang. Kalau sudah menemukan rusa bertanduk 7 cabang, biasanya disitulah ada habitat rusa-rusa lainnya. Karena rusa bertanduk 7 cabang ini biasanya berlaku sebagai pemimpin perpindahan tempat habitat rusa-rusa tadi. Saat berburu, masyarakat Gorontalo menggunakan alat-alat seperti tombak dan senjata tembak. Ada juga yang memasang perangkap seperti tuhiango, yaitu menggali lubang yang di dalamnya dipasang patok dari bambu atau besi. Atau dengan teknik yang disebut jeratan patilo, yaitu tali yang diikatkan pada kayu yang melenting dan bila tersentuh, maka tali akan menjerat. Selain itu, ada yang disebut dengan istilah tole, atau pagar yang berbelok-belok, sehingga apabila binatang buruan masuk, akan sulit mencari jalan keluar, dan akhirnya rusa akan mudah ditangkap. Hasil perburuan rusa ini dibagi dengan perhitungan bagi hasil 2/3 untuk tenaga pelaksana utama, dan 1/3 bagian untuk para pembantu, termasuk anjing yang bertugas sebagai pembantu. Karena itu, anjing ini pun mendapat bagian hasil perburuan.

Mary Mahdayana pendengar dengan Bungo Tanjung. Pukul 17.39 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebanyak 43 Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA dilantik oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu pada Senin 22 Agustus 2026. Nah, dari jumlah tersebut, pendengar, 2 pejabat yang dilantik merupakan Kepala KUA di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kedua pejabat tersebut yakni Wahidin yang dipercaya sebagai Kepala KUA Kecamatan Kota Mana, sementara Wartono dilantik sebagai Kepala KUA Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Agama dalam memperkuat pelaksanaan tugas dan pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan. Kepala KUA memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam urusan keagamaan dan administrasi pernikahan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan, Heriansah, bersama jajaran menyampaikan ucapan selamat kepada Wahidin dan Wartono atas amanah baru yang diberikan. Ia berharap keduanya dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, serta senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat. Heriansah juga berharap kedua Kepala KUA tersebut mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di wilayah tugas masing-masing. Pelayanan yang baik, menurutnya, harus dilakukan dengan sikap profesional, ramah, transparan, dan penuh tanggung jawab. Selain itu, pendengar, Wahidin dan Wartono diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan jajaran Kementerian Agama, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta berbagai unsur masyarakat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan pelayanan keagamaan di tingkat kecamatan. Berikut untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, pastinya masih kami kutip dari situs kami di rri.co.id.

Sedangkan saat ini pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan untuk azan maghrib wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur hari ini berkumandang pukul 18.11 waktu Indonesia Barat. Dan saya, Freddy Seswanto, pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk lintas bintuan petang edisi hari ini di hari Kamis 27 Agustus 2026. Masih dengan dua lagu pop daerah Provinsi Bengkulu terakhir ya di sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan berjumpa kembali pendengar di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pendengar, buat kamu yang mengikuti film-film Marvel, jadi Avengers Endgame Encore dipastikan kembali tayang di bioskop Indonesia mulai September 2026, termasuk melalui jaringan sinema XX1. Nah, film ini masih membawa cerita utama Avengers Endgame yang pertama kali dirilis pada 2019. Nah, kita juga akan kembali ngelihat perjuangan para Avenger ini yang tersisa untuk memulihkan keadaan setelah separuh kehidupan di alam semesta menghilang hingga pertarungan besar menghadapi Thanos. Nah, tapi versi Encore bukan sekedar menayangkan ulang film yang sama, pendengar. Jadi Marvel juga menyiapkan sejumlah perubahan, mulai dari penyesuaian visual pada beberapa adegan hingga perubahan kecil pada salah satu dialog Tony Stark. Nah, yang cukup menarik, ada sekitar 4 menit materi adegan baru yang disiapkan khusus untuk pemutaran IMAX dan Infinity Vision. Nah, materi tambahan tersebut juga disebut berkaitan dengan Avengers Doomsday, sehingga bisa menjadi penghubung menuju cerita Marvel berikutnya. Jadi selain nostalgia lagi dengan salah satu film terbesar dalam perjalanan Marvel Cinematic Universe, penggemar juga punya alasan lain untuk kembali menyaksikan Marvel ini di layar lebar. Nah, Avengers Endgame Encore ini dijadwalkan juga mulai tayang di bioskop Indonesia pada 25 September 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi, sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kan tiap rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya, terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain tuh harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di lokapasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform lokapasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan Undang-Undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsu Rijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Tadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH. Nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak Gatot, sampaikan dulu Pak Gatot.
4: Iya Pak, ada yang mau disampaikan dikit-dikit.
3: Pak, terkait moge itu benar Pak, buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
3: Iya. Apa benar Pak?
5: Pak, Bapak kenapa naruh...
3: Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Ngomong aja Pak.
5: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
3: Iya Pak.
5: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
3: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blurai Kargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
7: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa halogan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
8: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks modal. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sini skill dan sebagainya itu. Komdigi juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian apa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas. Utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
6: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai, di samping itu perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 60.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSI 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSI 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSI 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycle, dan jelas bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka yang tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumen.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang dukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Varian Raki melaporkan.

0: RRI Bengkulu, mobile application RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kembali kami update informasi dari rri.co.id, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital memperketat pengawasan ruang digital selama berlangsungnya aksi penyampaian aspirasi masyarakat. Nah, langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, hingga konten yang bersifat provokatif. Nah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan pendengar pemerintah tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi. Namun kebebasan tersebut juga perlu disertai tanggung jawab agar tidak memperkeruh situasi baik di lapangan maupun di media sosial. Nah, pengawasan ditingkatkan seiring berlangsungnya aksi sejumlah kelompok masyarakat dan juga mahasiswa di sekitar gedung DPR atau MPR RI Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Digital juga memantau berbagai unggahan hingga siaran langsung yang berkaitan dengan aksi tersebut. Nah, masyarakat juga diminta tidak langsung mempercayai informasi hanya karena viral ataupun ditonton banyak orang. Potongan video maupun narasi yang beredar di media sosial juga sebaiknya diperiksa sumber dan juga konteksnya sebelum dibagikan kembali. Dan pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital juga menegaskan ruang digital tetap menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Namun penggunaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab. Dan konten yang memenuhi unsur pelanggaran juga akan ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Dona aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
3: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel lah.
4: Asyik, gak ketahuan.
3: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
5: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
5: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. Kuarcap Kaur bersama pemerintah daerah sukses melaksanakan upacara peringatan Hari Pramuka yang ke-65 di lapangan Merdeka Bintuhan. Edukasi demokrasi pelajar, 16 sekolah ikut lomba cerdas cermat KPU Kabupaten Kaur. Inilah Warta Berita Daerah lengkapnya malam hari ini bersama saya Ares Panandes. Baik, benar kami hadirkan warta berita pertama, di mana Kuarcap Kaur bersama pemerintah daerah sukses melaksanakan upacara peringatan Hari Pramuka yang ke-65 di lapangan Merdeka Bintuhan. Untuk laporan selengkapnya bersama rekan kami Rohil Minata.
2: Kuartir Cabang Gerakan Pramuka 0706 bersama pemerintah Kabupaten Kaur sukses melaksanakan upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 di lapangan Merdeka Bintuhan pada Kamis pagi. Acara khidmat ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai gugus depan di Kecamatan Kaur Selatan. Kakwarcap Kaur Abdul Hamid SPDI menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kelancaran seluruh rangkaian kegiatan upacara tersebut. Posisi pembina upacara pada kesempatan kali ini diemban langsung oleh Sekretaris Pembimbing Cabang Kuarcap Kaur. Pada peringatan Hari Pramuka tahun ini, sejumlah pengurus Pramuka Kaur berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi. Penghargaan tersebut datang dari Kuartir Nasional maupun dari Kuarda Bengkulu sebagai bentuk apresiasi dedikasi. Pemberian penghargaan ini diharapkan mampu memotivasi para pengurus untuk terus aktif mengembangkan gerakan kepramukaan di daerah. Selain itu, prestasi ini juga menjadi bukti nyata kerja keras dalam memajukan organisasi di Kabupaten Kaur.
3: Dilakukan pada tanggal 27 Agustus hari ini. Kami ditugaskan oleh Bupati untuk melaksanakan ini. Jadi sebagai pembina upacara, kami tunjuk Kakak Sekretaris Mabicap Majelis Pembina Cabang.
2: Momen bersejarah ini sekaligus dijadikan sarana pembelajaran penting bagi generasi muda di wilayah setempat. Gerakan Pramuka dinilai sangat efektif dalam membentuk karakter disiplin, mandiri, serta cinta tanah air bagi anak-anak. Para peserta tampak antusias mengikuti jalannya upacara dengan tertib dari awal hingga acara resmi selesai. Sementara kebersamaan terlihat jelas di antara ratusan anggota Pramuka yang memadati lapangan terbuka tersebut. Pemerintah Kabupaten Kaur berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan positif yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka. Dukungan ini diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit unggul pemimpin bangsa di masa depan. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Sebanyak 31 unit rumah tidak layak huni atau LTH di Kabupaten Bengkulu Utara yang didanani oleh APBD tahun 2026 telah menerima bantuan secara penuh. Saat ini penerima manfaat kini telah mulai melakukan proses pembangunan dan perbaikan rumah. Selanjutnya berdengar, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bengkulu Utara mengatakan setiap penerima bantuan mendapatkan uang rehab yaitu sebesar Rp20 juta. Selain ini didanai oleh APBD, program rehab rumah tidak layak huni ini juga berjalan di Kecamatan Enggano, yaitu sebanyak 63 unit rumah tidak layak huni di pulau luar tersebut. Mendapatkan bantuan yang bersumber dari Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nah, untuk tahap pertama, masing-masing penerima telah menerima bantuan sebesar Rp10 juta. Sementara bantuan tahap kedua akan dicairkan setelah proses pembangunan atau perbaikan rumah mencapai progres fisik 100%. Dengan demikian, pendengar, rehab rumah tidak layak huni tidak hanya berjalan di wilayah daratan Bengkulu Utara saja, namun juga menjangkau masyarakat yang ada di kepulauan yakni Pulau Enggano. Dalam pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Kaur, petugas kesehatan sebut banyak masyarakat yang mengalami hipertensi. Laporan lengkapnya bersama rekan kami Aisyah Hadini.
4: Program cek kesehatan gratis atau CKG yang dilaksanakan di Kabupaten Kaur menemukan cukup banyak masyarakat yang mengalami hipertensi. Temuan tersebut menjadi perhatian tenaga kesehatan karena tekanan darah tinggi kerap tidak menimbulkan gejala yang jelas, tetapi dapat meningkatkan resiko penyakit serius jika tidak ditangani. Dr. Horas Naibaho menjelaskan, hipertensi menjadi salah satu penyakit yang banyak ditemukan karena sejumlah faktor, mulai dari pola makan, konsumsi garam berlebih, kurang aktivitas fisik, hingga faktor usia dan gaya hidup. Kondisi tersebut membuat pemeriksaan kesehatan secara rutin penting untuk dilakukan, terutama bagi masyarakat yang jarang memeriksakan kondisi tubuhnya. Maka dari itu, masyarakat yang terindikasi memiliki tekanan darah tinggi tidak mengabaikan hasil pemeriksaan. Masyarakat disarankan melakukan pemeriksaan lebih lanjut di fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan kondisi serta mendapatkan penanganan yang sesuai.
5: Ada nggak yang ditemukan penyakit-penyakit yang parah atau gimana mungkin?
6: Kalau parah tidak ada sih, tapi saya lihat sangat rentan ya. Sangat rentan apa itu tadi yang disampaikan dengan saudara kita Nopiar. Kenapa? Rentan hipertensi ya. Sementara kita ini orang Asia, apalagi orang Indonesia khususnya, kita itu perlu istirahat. Nah, dari jam 9 malam atau jam 10 malam sampai ke jam 4 pagi atau jam 5 pagi.
5: Jadi memang sejauh ini yang paling banyak hipertensi.
6: Iya.
5: Yang sering ditemukan.
6: Iya, betul.
4: Selain pengobatan, masyarakat juga diminta untuk mengubah pola hidup dengan mengurangi konsumsi makanan tinggi garam dan lemak, memperbanyak aktivitas fisik, menjaga berat badan, serta menghindari kebiasaan yang dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi. Pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Kaur juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya deteksi dini penyakit. Dengan pemeriksaan rutin, berbagai gangguan kesehatan dapat diketahui lebih cepat, sehingga langkah pencegahan maupun pengobatan dapat segera dilakukan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Baik pendengar warta berita, Daerah Kaur malam hari ini diproduksi oleh RRI Bintuhan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur menghadiri kegiatan Lomba Cerdas Cermat atau LCC tingkat SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Kaur yang terjadi pada Rabu kemarin, yaitu bertepatan pada tanggal 26 Agustus tahun 2026. Di mana pendengar acara kompetisi antar pelajar tersebut berlangsung secara meriah dan tertib di gedung serbaguna Komplek Pemerintahan Daerah. Kehadiran lembaga pengawas pemilu diwakili secara langsung oleh dua komisioner Bawaslu Kaur. Kehadiran jajaran Bawaslu Kaur dalam agenda tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap kegiatan edukatif yang melibatkan generasi muda dan pemilih pemula di wilayah Kabupaten Kaur. Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur, Musaludin, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut sangat baik serta memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas penyelenggaraan LCC ini. Ia berharap ajang cerdas cermat tersebut dapat menjadi sarana efektif dalam membina mentalitas positif, memperluas wawasan kebangsaan, serta mengasah kritisnya pemikiran para siswa SMA sederajat di Kabupaten Kaur. Edukasi Demokrasi Pelajar, 16 sekolah ikuti Lomba Cerdas Cermat KPU Kabupaten Kaur. Laporan lengkapnya bersama rekan kami, Danu Yogyarto.
7: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur menggelar Lomba Cerdas Cermat atau LCC tingkat SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Kaur. Mengusung tema Pemilih Pemula Cerdas Demokrasi Berkualitas, ajang edukatif ini diikuti oleh 16 sekolah yang siap bersaing, menunjukkan pemahaman terbaik mereka seputar kepemiluan dan tata kelola demokrasi di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu 26 Agustus 2026 di Gedung Serbaguna Komplek Pemda Kabupaten Kaur. Acara berlangsung meriah dan dipenuhi antusiasme para peserta. Melalui beberapa tahapan babak kompetisi, para siswa dari berbagai jenjang sekolah menengah atas saling beradu wawasan mengenai sejarah pemilu, regulasi kepemiluan hingga hak dan kewajiban warga negara dalam pesta demokrasi. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo, menyampaikan bahwa penyelenggaraan LCC ini merupakan langkah strategis untuk menumbuhkan literasi politik di kalangan generasi muda. Menurutnya, edukasi sejak dini sangat penting agar para pemilih pula tidak hanya menjadi pemilih yang aktif secara kuantitas, tetapi juga mampu memahami proses pemilu secara kritis dan cerdas demi terciptanya kualitas demokrasi yang lebih baik.
8: Peserta ada 16 sekolah atau 16 tim yang mendaftar dengan kita dengan berbagai latar belakang sekolah ya. Ada tingkat SMA, sekolah menengah atas, kemudian SMK juga ada, madrasah aliyah juga ada ya, keagamaan, dan juga kita apresiasi ini teman-teman sekolah SR juga ikut menjadi peserta. Jadi ada 16 sekolah yang ikut yang sudah mendaftar di kegiatan LCC hari ini.
7: Tony menambahkan dengan adanya Lomba Cerdas Cermat ini, para pemilih pemula dapat ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi di tahun 2029 mendatang, sekaligus menjadi pemilih pemula yang cerdas untuk demokrasi yang berkualitas. Dari Kota Bintuan, Enuyuk Erto melaporkan.
1: Baik pendengar, kami hadirkan warta berita terakhir malam hari ini. Dalam momentum Maulid Nabi Muhammad SAW, Seman Satu Kaur melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan. Di mana momentum Maulid Nabi ini, para pelajar dapat mempelajari tauladan dari Nabi Muhammad melalui berbagai kegiatan. Kepala Sekolah Seman Satu, Pedian Junaidi mengatakan, pada tahun ini tidak dilaksanakan kegiatan ceramah agama, namun pihaknya melaksanakan berbagai perlombaan terkait bidang keagamaan. Giat-giat tersebut diantaranya kuis ranking 1 dengan materi keagamaan, lomba tahfiz, dan berbagai kegiatan lainnya. Disampaikan Pedian, pelaksanaan ini akan dilaksanakan hingga pada hari Sabtu. Dengan upaya ini pihak sekolah berharap banyak ilmu dan para peserta didik dapat mesti kegiatannya tidak belajar di dalam kelas. Pedian berharap mendengar dengan kegiatan PHBI ini para pelajar terbentuknya karakter dan semakin mudah untuk belajar. Demikian warta berita daerah Kaur malam hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Res Penandes, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

0: yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas Arga mau balik kampung Jogonalan, Mas?
1: Iya, Yud. Soalnya semenjak bapak ibuku meninggal, rumah sana kosong, enggak ada yang ngurus.
0: Loh, lah saudaranya sampean?
1: Saudaraku Mbak Yeni itu sudah punya rumah sendiri sama keluarganya di Wonogiri sana, Yud. Nah, terus nyuruh aku supaya ini ngerawat rumah yang di Jogonalan.
0: Oh, gitu. Lah terus rumahmu sini?
1: Mbah, Yud. Mungkin ya bisa baik tak kontrak ke.

0: toh mas, mas. Dulu wae belum punya papan, sampai meres keringet nyari utang kesana kemari supaya ane punya rumah. Lah kok sekarang mau dikontrakkan? Resiko yo mas.
1: Kok resiko piye toh? Wong nanti kalau ada yang ngontrak, malah ada pemasukan tambahan kok.
0: Gini loh mas, ya kalau yang ngontrak nanti bisa ngerawat rumah. Kalau enggak, malah rumahnya jadi rusak toh.
1: Wes toh, sing tenang ngono lho.
0: Tenang-tenang piye? Sebenarnya aku rada gelo loh mas. Kecewa aku. Lah wong sudah betah di perumahan kok malah nekat pindah.
1: Wong Yeni semua demi ngerawat rumah tinggalane bapak ibu lho, Dek. Mbak Yeni ya juga sudah pasrah sama aku.
0: Ya wis, Mas, sak karepmu.
1: Loh, loh, loh, Dek, mau kemana?
0: Mau nyuci.
1: Ya wis, sekalian bajuku ya.
0: Ndak nyuci baju kok, mau nyuci piring.
1: Iyalah. Ya wis. Tak cucine dhewe. Loh, siapa iki? Oh, Yudi. Weh, halo Yud. Wah, lama gak ketemu. Piye kabare?
2: Apik, Mas.
1: Ya syukur, melu seneng aku.
2: Kayaknya Mas Arga betah tenan di Jokonalan, Mas.
1: Rasanya kayak balik ke masa lalu, Yud. Sorry loh, belum bisa main ke perumahan.
2: Gak apa-apa, Mas. Salah gak ada waktunya sampean. Oh iya, Mas. Rumahnya jadi dikontrakan enggak, Mas? Soalnya udah ada yang minat, sih.
1: Siapa, Yud?
3: Kira-kira berapa nggih sewane?
1: Setahun 8 juta, Mbak.
3: Oh, enggak boleh kurang, Mas.
1: Itu sudah murah ya, Mbak. Kalau kontrakan lainnya di perumahan sini ada yang nyampe 10 juta loh, Mbak.
3: Gimana nggih, Mas nggih?
1: Kalau Mbak Dita ragu, monggo tanya-tanya dulu info kontrakan sekitar sini, Mbak.
3: Sudah kok, Mas. Kemarin sudah diantar sama

0: Yudi yuk.
1: Oh, jenengan sama Yudi udah kenal lama toh?
0: Iya mas, lah wong Yudi itu dulu teman satu SMA mas.
1: Oh gitu toh, wah Yudi itu kok ya ndak cerita kalau yang mau ngontrak itu teman sekolah
0: ya udah, gini mas Arga.
1: Gih, gimana mbak?
0: Saya jadi ngontrak rumahin jenengan mas.
1: Loh, ndak usah buru-buru loh mbak.
0: Ndak, saya udah cocok kok mas. Tapi saya bayar setengahnya dulu boleh toh mas?
1: Oh boleh, boleh kok mbak.
0: Nanti kurangannya saya lunasi bulan depan gih.
1: Monggo mbak, gak apa-apa.
0: Makasih sebelumnya loh mas.
1: Gih, sama-sama mbak Dita. Oh iya, rencana ditempati kapan gih mbak?
0: Rencananya

0: kok boleh makan ya makan dulu, malah mainan HP wae. Mas Arga. Mas.
1: Mas, ngopo toh, Dek?
0: Ngopo toh. Kamu itu kenapa toh, Mas?
1: Penting ini loh, lagi ada masalah ini.
0: Memangnya masalah apa toh, Mas?
1: Mbak Dita yang ngontak itu loh. Di chat gak respon, di bel yo gagal terus. Ini sudah hampir setengah tahun ngontrak kok gak ada keterangannya, Blas.
0: Ya iya, Mbak Dita kenapa toh?
1: Uang kontrakannya belum dilunasi ya, Dek. Padahal dulu itu sudah janji akan ditutup selang satu bulan kontrak, ngono loh.
0: Lah, bener kan? Ya kayak gini, termasuk resiko rumah dikontrak ke.
1: Jangan sampai mumet loh kamu, Dek. Mbok yo ikut cari solusi.
0: Ya wis toh, ketemu langsung sama orangnya di perumahan.

0: Maaf, masnya siapa nggih?
1: Saya Arga, Mas. Kalau Mas sih?
0: Saya Yoyo, Mas.
1: Suami ini Mbak Dita.
0: Oh, bukan, Mas. Saya masih single, loh.
1: Lah terus? Kerabate?
0: Ya bukan juga, Mas.
1: Loh, lah sampean itu siapa kok bisa nempati rumah ini?
0: Loh, iya toh. Lah wong saya itu yang ngontrak rumah ini kok. Sudah 3 bulan saya tinggal di sini, Mas.
1: Hah? Sampean ngontrak rumah ini?
0: Loh, sik. Kok jadi emosi toh, Mas?
1: Ini, Mas. Sekarang juga sampean harus keluar dari rumah ini.
0: Loh, lah kamu itu siapa, Mas? Kok nyuruh-nyuruh aja kayak juragan wae lho.
1: Oh, kamu belum tahu siapa aku toh, Mas?
0: Eh? Lah sopo? Sampean preman piye?
1: Hei, Mas. Aku itu yang punya rumah ini.
0: Alah, gak usah ngaku-ngaku, Mas. Yang punya rumah ini tuh Mbak Dita, Mas. Sampean mau melakukan penipuan, ha? Iya, salah orang kamu itu, Mas.
1: Wah, iya toh, Ki. Lah kok malah nuduh aku terus kesane nantang?
0: Lah terus ngopo, Mas, nek nantang? Hah? Mau apa kamu?
1: Woh, lah cari perkara kowe, Mas. Ngejak gelut opo piye?
0: Lho, iya ayo, Mas. Tak latih, Mas.
2: Mas, sabar, Mas. Sabar.
0: Sese, Mas. Mikir, Mas. Mikir ose, Mas.
2: Eh, Mas. Tenang, Mas.
1: Enggak usah sok jagoan kowe, Mas. Ayo.
2: Sudah toh, Mas. Sudah. Cukup. Ada masalah apa toh ini?
0: Orang ini lho, Mas. Mau nipu saya. Ngaku-ngaku pemilik rumah ini.
2: Lho. Kok nipu gimana toh? Memang Mas Arga pemilik rumah ini, Mas.
0: Oh, jadi sampean itu membela orang ini loh, Mas.
2: Bukannya membela, Mas. Saya cuma meluruskan. Banyak yang sudah kenal, banyak yang sudah tahu sama Mas Arga. Lawong dulu juga warga perumahan Jatirejo sini loh. Lah karena balik kampung, rumahnya terus dikontrakkan.
1: Kalau enggak percaya, apa perlu tak bawakan sertifikatnya mau piye?
3: Wah, temenmu Dita itu ngawur tenan kok, Yud. Wis ngontrak kok mengontrakkan lagi.
2: Lah iya toh, Mas. Berani-berani oper rumah kontrakan lho.
3: Itu yo ndak kasih keterangan sama aku kok, Yud. Piye coba kalau kayak gini? Wah, wis belum lunas sewane, bolak-balik tak hubungi yo susah.
2: Coba tak bele wae yo, Mas yo. Tak loudspeaker iki.
3: Yo, cobanan Yud. Barangkali kalau kamu yang ngebel, malah diangkat.
2: Halo?
4: Halo Yud, tumben telepon, ada apa?
3: Nah, Yud, posisi.
2: Iya, Mas, iya. Posisimu di mana, Dit?
5: Pihak kedua, persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.
6: Maaf nggih, saya sudah lancang oper kontrak. Itu semua karena saya kepepet butuh, Mas. Untuk biaya sekolah kedua anak saya. Bayar tagihan motor sama biaya pengobatan ibu saya, Mas.
3: Bentar, Mbak. Lah kok itu semua yang nanggung Mbak Dita? Lah suaminya sampean di mana?
6: Suami saya sudah meninggal 5 tahun yang lalu, Mas.
3: Maaf nggih, Mbak Dita, saya nggak tahu.
6: Tidak apa-apa kok, Mas. Mau nggak mau, saya harus bisa menanggung kebutuhan keluarga, Mas.
3: Yang sabar nggih, Mbak.
6: Nggih, Mas. Sekali lagi, mohon maaf. Urusan dengan pihak ketiga, nanti saya akan tanggung jawab, Mas.
3: Kalau itu, semua pihak harus ketemu, Mbak. Biar semuanya jelas.
6: Siap, Mas. Terus ini, sekalian saya mau lunasi kekurangannya kemarin. Mohon diterima nggih, Mas, nggih.
3: Oh, enggak. Mbak, jangan, Mbak, jangan. Enggak usah, Mbak.
6: Loh.
3: Sampun, Mbak. Simpan saja uangnya. Mbak Dita sudah jujur, mengakui kesalahan, itu sudah cukup, Mbak.

Baik, pendengar, itu dia tadi ada Alika Suratko ya, di kesempatan malam hari ini temani ruang dengar Anda. Dan waktu kita menunjukkan pukul 20 lebih 44 menit. Selamat malam buat pendengar dimanapun Anda berada saat ini, yang mungkin sedang istirahat ya, atau mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM ya di 98,8 MHz ataupun juga lewat RRI Play ya, yang bisa Anda download di Play Store atau pengguna iPhone di App Store. Nah, baik pendengar, masih berapa menit lagi kami akan hadirkan untuk lagu-lagu pop Indonesia ya, sebelum nanti menginjak ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pendengar, kami hadirkan kembali ada lagu dari Tulus, Hati-hati di Jalan.

0: Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Boy, boy.
2: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Alah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam berenang lu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Sulastri, silakan maju ke depan. Apa ini?
1: Spesi papaya leaf makeup, chef.
0: Alias?
1: Oblok-oblok godong kates pedas, chef.
0: Kamu bilang ini oblok-oblok godong kates pedas? Oblok-oblok daun pepaya pedas?
1: Iya, chef.
0: Sini, kamu coba cicipin.
1: Salah.
0: Dan ini seasoningnya sangat kurang nih. Gak ada pedas-pedasnya.
1: Maaf, chef. Saya salah mengambil bahan yang tidak teliti dalam memasak.
0: Kali ini kamu saya maafkan. Tapi untuk pemilu 2024 besok, kamu harus teliti. Jangan salah dalam memilih pemimpin. Karena ini tidak untuk main-main. Tidak sekedar berkompetisi. Tapi ini untuk masa depan Indonesia. Teliti sebelum memilih pemimpin.
2: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau?
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup!
3: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
4: Awesome!
3: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan RRI

0: Waduh, kok buang sampahnya di sungai?
1: Lah, terus saya buangnya kemana? Di rumah, nggak ada tempat pembuangan. Tetangga-tetangga saya, pada buang di sungai juga kok. Kan lebih pasti sungai dilempar. Nggak usah keluar biaya. Lagian, rumah saya dekat kok dengan sungai.
0: Sudah. Apapun alasannya, yang jelas membuang sampah di sungai merupakan tindakan yang tidak terpuji, yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Coba kamu bayangkan, air sungai tidak dapat mengalir dengan normal karena tersumbat sampah. Banjir terjadi karena sungai tidak dapat berfungsi dengan baik. Ikan-ikan pada mati. Pepohonan yang harus tumbuh di sekitar sungai juga menjadi mati. Kualitas air yang menjadi rusak. Bahkan bau busuk menyengat karena sampah. Banyak sekali kerugian yang timbulkan akibat membuang sampah di sungai.
1: Ya udah Pak, mulai besok saya akan membuang sampah pada tempatnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bintuman.
3: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia tidak hanya sebagai media hiburan, namun juga sebagai media informasi saat bencana alam terjadi.
4: Saya Imadi Subur sebagai petugas pelaksana Badan Penanggulangan Bencana sudah barang tentu melaksanakan tugas kemanusiaan dengan waktu 24 jam menuju ketangguhan dalam langkah melaksanakan salam kemanusiaan sudah barang tentu memerlukan energi, tenaga dan informasi. Sebagai petugas dalam langkah melaksanakan penanggulangan bencana, saya harus siap siaga. Saya memerlukan teman yang selalu setia untuk menemani saya di saat saya mulai mengantuk. Juga saya memerlukan hiburan. Sambil melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, saya mendengarkan lagu-lagu serta informasi yang baru, terutama informasi terkini tentang kejadian yang menimpa akibat bencana dimanapun terjadi. Cara ampuh untuk atasi itu, saya membawa radio, terutama RRI. Ayo dengarkan terus RRI yang selalu menemani kita dalam melaksanakan

itu dia tadi berkata ada Ipang, Fed, Kintani ya, Kawin, Tefaso, malam hari ini sudah temannya Ruang De Randa. Dan kami informasi yang mendengarnya di kawasan Perpustaka saat ini sedang diguyur hujan. Dan masih temani di lagu Minang hingga nanti menunjukkan pukul 23. Dan kami akan kembali mendengar. Dia saat ini sudah mengantar kita pada pukul 21 lebih 40 menit. Kali ini ada lagu dari Rayola ya, Rindu di Sayang Udah.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia tidak hanya sebagai media hiburan, namun juga sebagai media informasi saat bencana alam terjadi.
4: Saya Imadi Subur sebagai petugas pelaksana Badan Penanggulangan Bencana sudah barang tentu melaksanakan tugas kemanusiaan dengan waktu 24 jam menuju ketangguhan dan langkah melaksanakan salam kemanusiaan sudah barang tentu memerlukan energi, tenaga dan informasi. Sebagai petugas dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana, saya harus siap siaga. Saya memerlukan teman yang selalu setia untuk menemani saya di saat saya mulai mengantuk. Juga, saya memerlukan hiburan. Sambil melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, saya mendengarkan lagu-lagu serta informasi yang baru, terutama informasi terkini tentang kejadian yang menimpa akibat bencana dimanapun terjadi. Cara ampuh untuk atasi itu, saya membawa radio, terutama RRI. Ayo dengarkan terus RRI yang selalu menemani kita dalam melaksanakan.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Boy, boy.
2: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Alah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam berenang lu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.
2: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
3: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
2: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
3: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kali ini kembali dari rri.co.id. Gimana pendengar, mendengar suara orang yang disayangi ternyata bukan hanya memberikan rasa nyaman secara emosional. Penelitian juga menunjukkan bahwa suara dari orang terdekat juga bisa berkaitan dengan respon biologis tubuh ketika seseorang sedang menghadapi stres. Dan penelitian yang dilakukan oleh Joe Selters dari University of Wisconsin Medicine mengamati respon anak perempuan setelah menghadapi situasi yang memicu stres. Dan studi tersebut membandingkan respon ketika anak mendapatkan interaksi langsung dengan ibu dan berkomunikasi melalui telepon dan kondisi pembanding lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mendengar suara ibu melalui telepon dapat memberikan efek menenangkan meskipun tidak terjadi konflik secara langsung. Respon tersebut terlihat dari perubahan indikator biologis yang berkaitan dengan stres dan kedekatan sosial. Pendengar, dalam penelitian itu komunikasi dengan ibu melalui suara dikaitkan dengan penurunan kadar kortisol, di mana hormon yang sering digunakan sebagai salah satu indikator respon stres. Efek hormonal yang muncul menunjukkan bahwa suara ibu bisa memberikan manfaat yang menyerupai interaksi secara langsung dalam konteks penelitian. Dan temuan ini juga memperlihatkan bahwa komunikasi melalui suara bisa memiliki peran penting dalam hubungan sosial dan emosional. Percakapan melalui telepon pun dapat menjadi bentuk dukungan ketika seseorang tidak dapat bertemu langsung dengan orang terdekat. Dan pendengar, disampaikan juga dalam penelitian tersebut mengenai pemahaman bagaimana hubungan sosial bisa mempengaruhi respon tubuh terhadap stres. Nah, jadi ketika sedang menghadapi hari yang berat, berbicara dengan orang terdekat mungkin bukan sekedar terasa menyenangkan, tapi juga bisa membantu memberikan rasa tenang. Untuk Anda mungkin yang sedang rindu seseorang, lagi menunggu telepon seseorang ataupun kabar seseorang, ada baiknya nih ya, kalau lewat pesan WhatsApp kayaknya rasa menghilangkan stresnya nggak nyampe. Tapi kalau ditelepon kemudian mendengarkan suaranya, kayaknya ini sudah jadi obat penenang tersendiri ya untuk Anda. Dan semoga saja suara-suara indah di seberang sana bisa mengobati kerinduan, bisa mengobati rasa nyaman, rasa sayang, dan lain sebagainya, sehingga suara orang tersayang tersebut bisa menjadi pereda stres Anda. Informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
6: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
5: Jazz Music Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku menurut soa.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ya.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar para pecinta renungan malam RRI Bengkulu dimanapun berada. Pendengar, Istana Papan, istana terakhir kita. Hiduplah engkau dengan kemewahan. Habiskan waktumu untuk umbar hawa nafsu. Tinggallah engkau di istana emas dan perak. Dan banggakan dirimu di hadapan manusia, seolah engkau hidup selamanya. Namun pendengar, bila saat waktunya telah tiba, saat rumahmu dan juga saat rohmu dipaksa keluar dari jasad yang hina, engkau terbujur tak berdaya. Padahal baru kemarin engkau bersenang-senang, sekarang engkau sudah terkapar di litigasi keluargamu. Terbayangkah dosa yang telah kita perbuat? Namun sudah terlambat, karena saat itu kau sudah tidak alam barzah. Yang ada kini hanyalah kau dan amalmu. Kemewahan telah meninggalkanmu. Keluarga sibuk memperebutkan hartamu. Sekarang istanamu hanyalah papan, dan pakaianmu hanyalah sehelai kain kafan. Engkau tangisi diri, berharap bisa kembali untuk perbaiki amal ibadah yang kau lalaikan dan kau lupakan. Namun sayang sudah terlambat. Yang akan kau temui hanyalah siksa sampai hari kebangkitan nanti, saat seluruh manusia diminta pertanggungjawaban. Rasa sadar kita untuk kembali kepada cinta sejati mungkin akan bertambah besar ketika kita sering mengingat mati. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering dan menyuruh kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Orang yang pintar adalah orang yang tahu bahwa dia akan mati dan segera menyiapkan dirinya untuk kematian tersebut. Tidak terlena dengan waktu yang hanya sementara ini. Semoga menjadi renungan kita hari ini. Mari berlomba untuk menjadi yang terbaik. Hari ini harus lebih baik. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan agar kita bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Selamat malam.

pendengar di mana-mana berada, dengan ini sesalah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Kita jumpa kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuan, menyelenggarakan hiburan dan juga informasi untuk sepanjang hari ini untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026. Baik pendengar, selamat mengikuti program acara untuk sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuan, kami ucapkan selamat jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: 98,8 FM RRI Bintuan.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pendengar Religi Pagi, program 1 dari Bengkulu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah, insyaallah dalam keadaan sehat, dan kesehatan itu insyaallah bisa kita manfaatkan untuk senantiasa zikrullah dan mendekatkan diri kepada Allah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat beserta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang berbahagia ini, sebelum kita melakukan aktivitas, saya akan menyampaikan tentang tip atau cara ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit atau penyakit. Kita ini kadang-kadang tidak selalu senantiasa sehat. Pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit. Maka ketika kita mengalami sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk segera berobat. Tadawau ya ibadallah. Berobatlah wahai hamba Allah, hadis riwayat Tirmizi. Ya. Namun di dalam kita berobat ini ataupun untuk sembuh dari sakit itu, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan, ya. Supaya apa? Supaya kita itu senantiasa melakukan aktivitas berobat itu dalam nuansa keislaman kita. Yang pertama, dianjurkan kita untuk berobat. Jadi jangan kemudian kita tidak mau berobat, sakit abi Allah, takdir Allah. Ya. Sama sekarang ini misalnya kita dalam, walaupun dalam kondisi new normal, keluar pakai masker, pakai sanitizer dan sebagainya, ya. Jaga jarak misalnya kan gitu. Ya, abiyalah enggak usah keluar pakai masker. Nah, itu nekat itu, ya. Tidak ada tawakal. Jadi tawakal yang salah. Saya tawakal kepada Allah. Itu konsep tawakal yang salah. Ya. Yang benar itu kalau kita sakit, ya, berobat kita. Ya. Perkara yang dianjurkan oleh syariat dan tidak apa namanya itu meniadakan sama sekali perintah untuk sabar dan apa merubah ketentuan Allah, tapi ikhtiar kita sebagai manusia tetap ketika kita sakit Rasulullah merintahkan kita untuk bertobat. Tadawau ya ibadallah. Hendaklah kalian berobat wahai hamba Allah. Hadis dari Tirmizi itu perintah. Jadi kalau sakit ya berobat, jangan dibiarkan saja. Wah, ini kan sakit, oh Allah ngampunin dosa. Iya benar, Allah ngampunin dosa kita. Tapi tetap harus ikhtiar kita berobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tip yang pertama, jangan kita biarkan penyakit itu senantiasa hadir dalam diri kita, tapi harus ada mujahadah untuk kita berobat, ya, atau ikhtiar kita untuk berobat supaya kita bisa segera pulih. Kalau kita sembuh dari sakit, kan kita bisa melakukan aktivitas lebih banyak lagi. Kita punya harta yang kaya, punya uang yang banyak, kita bisa berimpak, bisa bersedekah, bisa menolong orang dan sebagainya. Jadi harus sembuh, ya. Jadi jangan kemudian ketika kita sakit, ya, kita biarkan saja. Tidak, kita diperintahkan untuk berusaha mencari kesembuhan, ya, dengan cara kita berobat. Jadi berobat itu adalah wasilah, jalan supaya kita sembuh, ya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah berobat ini adalah wasilah, berobat ini adalah jalan, jalan kesembuhan kita, ya, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berobat, niat kita adalah sebagai mencari usaha kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang menyembuhkan tetap Allah. Maka jalannya adalah dengan berobat. Mungkin lewat dokter, lewat rumah sakit, lewat perawat, lewat bidan, atau lewat pengobatan alternatif dan sebagainya. Yang penting kita lakukan, kita sembuh. Ya Allah, saya mohon kesembuhan. Misalnya kita patah, ya, patah kaki atau patah tulang misalnya kan. Apa iya kita, ya Allah, saya ingin sembuh. Ya enggak diurut, enggak bakal sembuh. Tapi ya Allah, melalui perantaraan tukang urut ini, ya Allah, sembuhkan sakit kaki saya yang patah, kembalikan seperti sedia kala. Kita stroke misalnya, ya. Terus kita enggak mau berobat, ya bagaimana mau sembuh? Tapi kita terapi, kita pergi ke tempat urut dan sebagainya. Ya, ya Allah, melalui terapi yang saya lakukan, melalui pengobatan tradisional yang saya lakukan, sembuhkan penyakit stroke saya. Jadi jangan kemudian putus asa. Walatay asum birauhillah. Allah tidak senang kepada orang-orang yang berputus asa dalam hidup. Tapi Allah lebih senang kepada orang, ya, yang senantiasa apa namanya itu bermujahadah, bersungguh-sungguh, ya, di dalam mencari kesembuhan itu atau mencari keberkahan itu. Wa iza maridtu fahuwa yasfin, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Jadi rasul saja dia mohon kepada Allah, memang dia sakit, tapi yang menyembuhkan tetap Allah. Itu dalam surah As-Sa'rat, ya. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan tetap dia mohon ampun, tetap dia menjaga stabilitasnya, tetap dia menjaga wudunya. Maka Rasulullah itu tidak lepas dari menjaga wudu. Ya. Rasul kan sudah mengatakan di akhir zaman nanti ada penyakit taun, penyakit yang mematikan, wabah yang menular dan itu mematikan, yang akan merugikan seluruh umat manusia, tapi yang selamat umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam itu insya Allah menjaga wudunya. Pertanyaannya kemudian, kalau ada umat Islam yang terkena COVID-19, virus corona, ya, berarti dia tidak menjaga wudunya dengan benar. Ya. Kecuali satu, apa? Takdir Allah dia meninggal karena corona, bisa jadi. Karena memang lantaran dia meninggal itu corona. Tapi informasi yang kita terima kan gak ada orang yang murni meninggal itu karena corona. Pasti dia sudah punya penyakit bawaan, ya, asma misalnya kan, atau penyakit-penyakit yang lain yang berhubungan dengan pernapasan, masuk virus corona atau COVID-19, baru kemudian dia ponis meninggal dunia positif corona. Jadi tetap harus usaha mohon ampun kepada Allah, yang memohon kepada Allah tentang kesembuhan. Yang kedua, kita bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, ya. Maka keluar rumah saja kita mengatakan apa, bismillahitawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ketika kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, maka Allah akan melindungi kita, mulai dari kita berangkat dari rumah ke tempat yang kita tuju, ke kantor, ke ladang, ke sawah, atau kemana, ke kebun atau ke tempat jualan dan sebagainya. Pulang lagi kita ke rumah, insya Allah dalam proteksinya Allah, dalam lindungan Allah. Itu konsep tawakal yang benar, ya. Kita bertawakal yang benar. Karena tidak ada amalan sekecil apapun yang tidak dihitung oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَى. Allah akan balas. Walaupun itu kecil kebaikan yang kita lakukan, Allah akan balas. Walaupun kecil kejahatan yang kita perbuat, Allah juga akan balas. Ya. Cuman bedanya kalau kita melakukan kebaikan mungkin Allah balas berkali-kali lipat, tapi kalaupun kita melakukan kejahatan Allah akan balas paling tidak yang semisal dengan kejahatan yang kita lakukan. Jadi bersandar kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkaltu 'ala Allah. Jadi kita bertawakal kepada Allah. Jadi harus yakin berobat iya. Tapi dalam berobat itu berobat yang benar. Kalau kita berobat misalnya patah tulang
atau kita stroke, ya berobatlah ke dokter spesialis stroke. Atau kita penyakit dalam misalnya, apa lambung atau apa, atau usus atau apa, ya jangan berobat ke dokter gigi. Tawakal kita adalah berobat ke penyakit dalam. Yang dapat gangguan THT, kita berobat ke dokter umum. Masih nyambung lah dikit-dikit, mungkin ada obat-obat yang nyambung. Tapi kalau misalnya kita berobatnya ke dokter kandungan, kan gak nyambung, tawakalnya gak bener. Nah kalau kita memang misalnya mengalami penyakit, keluhan mata, keluhan hidung dan sebagainya, ya kita berobat ke dokter mata, kita berobat ke dokter THT. Itu yang benar tawakalnya. Jadi tawakal yang benar. Jadi berobat dengan benar. Berobat itu perintahnya. Terus tawakal kita bagaimana? Mencari tempat berobat yang benar. Nah, yang ketiga adalah kita harus menjaga ucapan. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang berbau syirik. Oh ya Allah, tak sayang lagi dengan saya. Nah, mati belaku. Nah, banyak orang begitu. Ya banyak orang-orang yang sakit ngeluh. Dahlah kalau cak ini lemak laku. Ah, lemak laku itu yang kacau tu. Ya mati belaku ni. Ah, bunuh bela saya ni. Ah, ya. Sehingga tidak mengakui akan ada Allah, tapi tidak mestinya. Ya kita harus senantiasa melibatkan Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Jadikanlah sakit ini sebagai wasilah untuk menggugurkan dosa-dosa hamba, ya Allah. Ya, saya ikhlas saya sakit, ya Allah, tapi saya akan lebih ridho lagi kalau Engkau segera menyembuhkan penyakit saya. Subhanallah, itu luar biasa. Jadi yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit, yang sekarang sedang terbaring sakit di rumahnya masing-masing, diuji oleh Allah dengan sakitnya, jangan kita berputus asa. Wala tayasu min rauhillah, kita dilarang oleh Allah untuk berputus asa dari rahmatnya Allah. Mari kita timbulkan rasa kesabaran di dalam diri kita yang sangat luar biasa, bahwa ini adalah ujian dari Allah. Ya, bahwa ini adalah wasilah bagi Allah untuk ngampuni dosa-dosa kita, mungkin betul. Ya. Maka perbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak sabar kepada Allah. Nabi Ayyub itu ya luar biasa, kekayaannya habis. Apalagi ternaknya mati. Ya, bahkan di seluruh tubuhnya, di rambutnya dan sebagainya itu digrogoti ulat. Dimakan oleh ulat. Kapan kemudian Nabi Ayyub mohon kepada Allah? Apa dia marah-marah? Tidak, dia sabar. Padahal dulu Nabi Ayyub itu kaya raya. Akhirnya diuji oleh Allah dengan begitu. Ketika dia melihat istrinya, ya, sudah gundul kepalanya, ditanya, kemana rambutmu? Saya jual. Untuk apa? Untuk makan kita. Nah, di saat dia melihat istrinya enggak ada rambutnya lagi, baru dia mohon kepada Allah, ya Allah, kalau saya yang diuji dan akibat dari sakit ini saya sendiri yang mengalami, saya ikhlas. Tapi kalau istri saya yang sudah merasakan ya sakitnya saya, maka saya mohon, ya Allah, sembuhkanlah sakit saya ini. Yang disembuhkan oleh Allah, kekayaannya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji kesetiaan hambanya. Ini baru sakit dikit kita udah ngeluh gitu kan. Tapi tidak jadikanlah sakit itu sebagai muhasabah diri, sebagai kita untuk menghitung diri kita, menghisap diri kita, ya apa sebenarnya yang sudah kita lakukan dan sebagainya. Mungkin dengan harta yang kita makan, mungkin dengan perbuatan kita, mungkin akibat ucapan kita misalnya dan sebagainya. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa ingat. Jadi perbanyak zakat, sabar, jaga ucapan dan sebagainya. Insya Allah, ya, usaha yang kita lakukan untuk kesembuhan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat penyakit kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila kulli thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, nggak bisa nih bro, aku udah ada janji mau ngajar baca.
0: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang nggak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro, UNESCO aja punya data nih, sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan, makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja, atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh iya ya, bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya bro.
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca bro.
1: Kuilah,
0: gas bro.
2: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital 101.

101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 28 Agustus 2026. Sari berita, Pertamina memastikan ketersediaan dan kelancaran penyaluran bahan bakar minyak BBM di SPBU Pulau Enggano. Dalam pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Kaur, petugas kesehatan sebut banyak masyarakat yang mengalami hipertensi. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awali informasi pertama, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan Sumbaksel memastikan ketersediaan dan kelancaran penyaluran bahan bakar minyak BBM di SPBU Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. Masyarakat pun dihimbau tidak melakukan panik buying karena stok BBM masih mencukupi kebutuhan. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi, mengirimkan pengiriman terakhir BBM ke Pulau Enggano dilakukan pada hari Minggu 23 Agustus 2026. Pertamina menyalurkan 48 kiloliter Pertalite, 16 kiloliter Biosolar, dan 8 kiloliter Kerosene. Berdasarkan pemantauan pada 25 Agustus 2026, stok Pertalite tercatat sekitar 64,8 kiloliter atau diperkirakan mencukupi hingga 43 hari. Sementara stok Biosolar mencapai 29,6 kiloliter atau sekitar 59 hari dan Kerosene sebanyak 9,6 kiloliter atau mencukupi sekitar 32 hari. Rusminto Wahyudi mengatakan Pertamina terus memantau kondisi stok dan penyaluran BBM di Pulau Enggano untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Sementara terkait antrian kendaraan yang terjadi pada Selasa pagi 25 Agustus, Pertamina menyebutkan kondisi tersebut bersifat situasional. Antrian terjadi seiring meningkatnya aktivitas dan konsumsi masyarakat, terutama saat kapal penumpang MH Tamrin bersandar di Pulau Enggano. Dalam pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Kaur, petugas kesehatan sebut banyak masyarakat yang mengalami hipertensi. Selengkapnya disampaikan reporter Aisyah Dini.
1: Program cek kesehatan gratis atau CKG yang dilaksanakan di Kabupaten Kaur menemukan cukup banyak masyarakat yang mengalami hipertensi. Temuan tersebut menjadi perhatian tenaga kesehatan karena tekanan darah tinggi kerap tidak menimbulkan gejala yang jelas, tetapi dapat meningkatkan resiko penyakit serius jika tidak ditangani. Dr. Horas Naibaho menjelaskan, hipertensi menjadi salah satu penyakit yang banyak ditemukan karena sejumlah faktor, mulai dari pola makan, konsumsi garam berlebih, kurang aktivitas fisik, hingga faktor usia dan gaya hidup. Kondisi tersebut membuat pemeriksaan kesehatan secara rutin penting untuk dilakukan, terutama bagi masyarakat yang jarang memeriksakan kondisi tubuhnya. Maka dari itu, masyarakat yang terindikasi memiliki tekanan darah tinggi tidak mengabaikan hasil pemeriksaan. Masyarakat disarankan melakukan pemeriksaan lebih lanjut di fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan kondisi serta mendapatkan penanganan yang sesuai.
2: Ada nggak yang ditemukan penyakit-penyakit yang parah atau gimana mungkin?
3: Kalau parah tidak ada sih, tapi saya lihat sangat rentan ya. Sangat rentan apa itu tadi yang disampaikan dengan saudara kita Nopiar. Kenapa? Rentan hipertensi ya. Sementara kita ini orang Asia, apalagi orang Indonesia khususnya, kita itu perlu istirahat. Dari jam 9 malam atau jam 10 malam sampai ke jam 4 pagi atau jam 5 pagi.
2: Jadi memang sejauh ini yang paling banyak hipertensi?
3: Iya.
2: Yang sering ditemukan?
3: Iya, betul.
1: Selain pengobatan, masyarakat juga diminta untuk mengubah pola hidup dengan mengurangi konsumsi makanan tinggi garam dan lemak, memperbanyak aktivitas fisik, menjaga berat badan, serta menghindari kebiasaan yang dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi. Pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Kaur juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya deteksi dini penyakit. Dengan pemeriksaan rutin, berbagai gangguan kesehatan dapat diketahui lebih cepat, sehingga langkah pencegahan maupun pengobatan dapat segera dilakukan. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Wakil Wali Kota Bengkulu, Roni PL Tobing, melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah OPD untuk memantau kedisiplinan pegawai dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu lokasi sidak adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Bengkulu. Roni menegaskan seluruh pegawai harus bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memberikan pelayanan terbaik. Dari hasil pemantauan, masih ditemukan pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan.
4: Seperti biasa, kita melakukan kontrol terhadap pelayanan-pelayanan yang ada di semua OPD. Bukan hanya di Kominfo, tapi tadi juga ada temuan, ada pegawai juga yang tanpa keterangan, dan ini harus kita bawa nanti agar supaya mereka lebih tertib.
0: Ia meminta seluruh pegawai lebih peduli dan bekerja maksimal untuk masyarakat Kota Bengkulu. Menurutnya, kedisiplinan dan kinerja aparatur menjadi bagian penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Informasi lainnya, pendengar, edukasi demokrasi pelajar, 16 sekolah ikuti lomba cerdas cermat KPU Kabupaten Kaur. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Danu Yogyarto.
5: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur menggelar lomba cerdas cermat atau LCC tingkat SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Kaur. Mengusung tema pemilih pemula cerdas demokrasi berkualitas, ajang edukatif ini diikuti oleh 16 sekolah yang siap bersaing menunjukkan pemahaman terbaik mereka seputar kepemiluan dan tata kelola demokrasi di Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu 26 Agustus 2026 di Gedung Serbaguna Komplek Pemda Kabupaten Kaur. Acara berlangsung meriah dan dipenuhi antusiasme para peserta. Melalui beberapa tahapan babak kompetisi, para siswa dari berbagai jenjang sekolah menengah atas saling beradu wawasan mengenai sejarah pemilu, regulasi kepemiluan hingga hak dan kewajiban warga negara dalam pesta demokrasi. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo, menyampaikan bahwa penyelenggaraan LCC ini merupakan langkah strategis untuk menumbuhkan literasi politik di kalangan generasi muda. Menurutnya, edukasi sejak dini sangat penting agar para pemilih pula tidak hanya menjadi pemilih yang aktif secara kuantitas, tetapi juga mampu memahami proses pemilu secara kritis dan cerdas demi terciptanya kualitas demokrasi yang lebih baik.
6: Peserta ada 16 sekolah atau 16 tim yang mendaftar dengan kita dengan berbagai latar belakang sekolah ya. Ada tingkat SMA, sekolah menengah atas, kemudian SMK juga ada, madrasah aliyah juga ada ya, keagamaan, dan juga kita apresiasi ini teman-teman sekolah SR juga ikut menjadi peserta. Jadi ada 16 sekolah yang ikut yang sudah mendaftar di kegiatan LCC hari ini.
5: Tony menambahkan, dengan adanya lomba cerdas cermat ini, para pemilih pemula dapat ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi di tahun 2029 mendatang, sekaligus menjadi pemilih pemula yang cerdas untuk demokrasi yang berkualitas. Dari Kota Bintuan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Mendengar kelancaran distribusi bahan bakar minyak BBM di Provinsi Bengkulu terus mendapat dukungan dari operasional pelabuhan Pulau Bai. Setelah alur pelabuhan selesai dikeruk pada Juli 2025 dengan kedalaman mencapai 6,5 meter low water spring, aktivitas kapal pengangkut BBM disebut berjalan tanpa hambatan. Memasuki bulan kemerdekaan, kapal pengangkut BBM milik Pertamina kembali berhasil bersandar di pelabuhan Pulau Bai Bengkulu. Terbaru, SPOB Gaharu Oleum 18 sandar pada Selasa 25 Agustus 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, di mana kapal tersebut membawa sekitar 3.999 ton Pertalite yang akan dibongkar untuk memenuhi kebutuhan BBM di Bengkulu. Bahkan sehari berikutnya, pada Rabu 26 Agustus 2026, SPOB Srikandi 512 juga berhasil bersandar di pelabuhan Pulau Bai. Untuk kapal tersebut membawa sekitar 3.501 ton Pertalite. General Manager PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, Dr. Dimas Rizky Kusmayadi mengatakan, kelancaran sandarnya kapal pengangkut BBM menjadi salah satu bukti upaya menjaga keandalan alur pelayaran pelabuhan Pulau Bai terus memberikan hasil positif. Mengingat Pelindo memiliki tanggung jawab memastikan pelayanan ke pelabuhan berjalan optimal, termasuk menjaga akses alur agar pergerakan kapal dapat berlangsung aman dan lancar. Ia menjelaskan kelancaran aktivitas kapal di Pelabuhan Pulau Bai tidak hanya berkaitan dengan operasional kepelabuhan, tetapi juga berpengaruh terhadap distribusi kebutuhan masyarakat. Pendengar, bakar sampah saat kemarau, api nyaris jalar ke permukiman Jalan Batanghari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zilviani.
7: Kebakaran yang diduga dipicu akibat aktivitas membakar sampah terjadi di kawasan perumahan Batanghari, RT 8, RW 4, Kelurahan Nusa Indah, Kota Bengkulu. Api membakar 3 batang pohon sawit di belakang rumah warga dan nyaris menjalar ke kawasan perumahan padat penduduk di sekitar lokasi. Lokasi kebakaran berada tepat di samping rumah Ketua RT 18, sehingga warga segera meningkatkan kewaspadaan saat api mulai membesar. Kondisi musim kemarau dan lingkungan yang kering dikhawatirkan dapat mempercepat perambatan api apabila tidak segera ditangani. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu kemudian mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Satu unit kendaraan dari Satuan Sabara Karhutla Polda Bengkulu juga turut dikerahkan untuk membantu proses penanganan kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kota Bengkulu, Yuliansa, turun langsung bersama rombongan petugas untuk memastikan proses pemadaman berjalan maksimal. Petugas berupaya melokalisasi api agar tidak menjalar ke rumah-rumah warga yang berada di sekitar titik kebakaran. Sekitar 2 jam, petugas bersama unsur terkait berjibaku memadamkan api hingga situasi berhasil dikendalikan. Tidak dilaporkan adanya korban jiwa maupun bangunan yang terbakar dalam peristiwa tersebut. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan, terutama saat musim kemarau.
8: Tolong kalau memang ada kejadian, sampaikan alamatnya yang akurat. Tadi Nusa Indah, harusnya ini Kelak, Kelurahan Nusa Indah. Tapi kan Jalan Batanghari ini, ya kan takut. Kedua, ini banyak dari damkar, kepolisian, TNI, seluruhnya sudah mengimbau. Tidak boleh membakar sampah sembarangan, kondisi cuaca panas dan ekstrim. Bayangkan kalau tadi, ya, kalau tidak bisa terkendali, ya bunga api menyebar ke rumah, ini kan bahaya nih, terjadi kebakaran. Nah, bertanggung jawab nggak yang bakar sampah? Lo harus hati-hati loh. Jangan sampai merugikan orang lain, kondisi sekarang jangan bakar-bakar dulu.
7: Dengan kejadian tersebut, masyarakat diharapkan memiliki cara yang lebih aman dalam mengelola sampah dan segera menghubungi petugas apabila menemukan titik api. Kepedulian warga untuk tidak membakar sampah sembarangan menjadi langkah penting dalam mencegah kebakaran yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, khususnya di kawasan pemukiman padat penduduk. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Penyandang disabilitas yang tergabung dalam perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif PMMI melaksanakan panen perdana sayuran hidroponik di Sekretariat PMMI Rabu kemarin. Kegiatan ini dihadiri sekitar 50 peserta dari PMMI, LPPM Universitas Profesor Dr. Hazairin Unihas, Tim Pengabdi Penyandang Disabilitas, dan mahasiswa. Panen tersebut merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang didanai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikbudristek 2026. Program ini bertujuan memberdayakan penyandang disabilitas melalui pelatihan budidaya sayuran menggunakan teknologi hidroponik. Ketua Tim Pengabdi PKM Irba Lisa Sridanti mengatakan, pendampingan yang dilakukan Unihas bersama PMMI telah berlangsung sekitar 4 bulan dengan fokus pada keterampilan budidaya sekaligus penguatan kepercayaan diri peserta. Program tersebut diharapkan dapat mendorong penyandang disabilitas untuk terus mengembangkan kemampuan, menghasilkan karya, dan membuka peluang usaha di bidang pertanian. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, Kuarcap Kaur bersama pemerintah daerah sukses melaksanakan upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 di Lapangan Merdeka Bintuhan. Selengkapnya disampaikan reporter Rohil Minata.
9: Kuartir Cabang Gerakan Pramuka 0706 bersama pemerintah Kabupaten Kaur sukses melaksanakan upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 di Lapangan Merdeka Bintuan pada Kamis pagi. Acara khidmat ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai gugus depan di Kecamatan Kaur Selatan. Kakorcap Kaur Abdul Hamid SPDI menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kelancaran seluruh rangkaian kegiatan upacara tersebut. Posisi pembina upacara pada kesempatan kali ini diemban langsung oleh Sekretaris Pembimbing Cabang Kuarcap Kaur. Pada peringatan Hari Pramuka tahun ini, sejumlah pengurus Pramuka Kaur berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi. Penghargaan tersebut datang dari Kuartir Nasional maupun dari Kuarda Bengkulu sebagai bentuk apresiasi dedikasi. Pemberian penghargaan ini diharapkan mampu memotivasi para pengurus untuk terus aktif mengembangkan gerakan kepramukaan di daerah. Selain itu, prestasi ini juga menjadi bukti nyata kerja keras dalam memajukan organisasi di Kabupaten Kaur.
10: Dilakukan pada tanggal 27 Agustus hari ini. Kami ditugaskan oleh Pak Bupati untuk melaksanakan ini. Jadi sebagai pembina upacara, kami tunjuk kakak Sekretaris Mabicap Majelis Pembina Cabang.
9: Momen bersejarah ini sekaligus dijadikan sarana pembelajaran penting bagi generasi muda di wilayah setempat. Gerakan Pramuka dinilai sangat efektif dalam membentuk karakter disiplin, mandiri, serta cinta tanah air bagi anak-anak. Para peserta tampak antusias mengikuti jalannya upacara dengan tertib dari awal hingga acara resmi selesai. Sementara kebersamaan terlihat jelas di antara ratusan anggota pramuka yang memadati lapangan terbuka tersebut. Pemerintah Kabupaten Kaur berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan positif yang diselenggarakan oleh gerakan pramuka. Dukungan ini diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit unggul pemimpin bangsa di masa depan. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan melaporkan.
0: Pendengar, Kuartir Daerah Gerakan Pramuka 07 Bengkulu akan melaksanakan apel besar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-65 Gerakan Pramuka tahun 2026 pada Jumat pagi 28 Agustus 2026. Kegiatan tersebut akan digelar di Balai Raya Semarak Bengkulu dan direncanakan didampingi langsung oleh Ketua Majelis Pembimbing Daerah atau Kamabida Kuarda Bengkulu Helmi Hasan yang juga menjabat sebagai Gubernur Bengkulu. Apel besar Gerakan Pramuka menjadi lanjutan dari rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-65 Gerakan Pramuka di Provinsi Bengkulu. Sebelumnya, Kuarda Bengkulu telah melaksanakan dua kegiatan besar, yakni ziarah ke Taman Makam Pahlawan dan upacara ulang janji.
11: Insyaallah mudah-mudahan sudah dua kegiatan besar kita dapat laksanakan berjalan dengan lancar dan baik. Mudah-mudahan apel akbarnya juga dapat berjalan dengan baik dan sempurna.
0: Hamka Sabri berharap seluruh rangkaian peringatan HUT ke-65 Gerakan Pramuka tahun 2026 dapat berlangsung lancar dan memberikan semangat baru bagi seluruh anggota pramuka di Bengkulu. Apel besar tersebut juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, pengabdian, serta komitmen dalam menjalankan nilai-nilai kepramukaan. Informasi lainnya, pendengar, Gerakan Pramuka masih memiliki peran penting dalam membentuk watak dan budi pekerti generasi muda Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anggrit Nardianto.
12: Gerakan Pramuka yang kini telah memasuki usia 65 tahun dinilai tetap memiliki peran penting dalam pembinaan generasi muda Indonesia. Pramuka tidak hanya menjadi wadah untuk mengembangkan keterampilan, tetapi juga membentuk watak dan budi pekerti. Hal tersebut disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Bengkulu, Hendra Syarbaini, yang mewakili Kejati Bengkulu dalam upacara ulang janji Gerakan Pramuka. Menurutnya, nilai-nilai yang diajarkan dalam Gerakan Pramuka masih sangat relevan dalam membentuk generasi muda yang berkarakter. Hendra yang juga merupakan Purna Ketua Dewan Kerja Daerah atau DKD Bengkulu tahun 1994 mengatakan, salah satu kekuatan utama Gerakan Pramuka terdapat pada Dasar Dharma Pramuka yang memuat 10 nilai sebagai pedoman dalam membentuk pribadi anggota. Jika direnungkan, dihayati dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai tersebut mencerminkan upaya membentuk manusia Indonesia seutuhnya.
13: Saat ini Pramuka sudah sampai di usia ke-65 tahun. Pramuka ini sebenarnya adalah satu wadah pembinaan generasi muda yang sebenarnya betul-betul diharapkan oleh bangsa kita. Kenapa? Karena di sini bukan hanya kita membentuk terkait dengan kemampuan, keterampilan, tapi yang paling penting itu adalah watak budi pekerti. Di Pramuka itu dia punya dasar dharma. Kalau kita bicara dasar dharma, sebenarnya itu adalah bicara tentang manusia Indonesia seutuhnya. mulai dari dasar dharma pertama sampai dharma ke-10, kalau kita betul-betul renungkan dan hayati, itu luar biasa kalau bisa dilaksanakan, dijalankan dasar dharma tadi. Dan itu yang menjadi kebanggaan adalah itu miliknya Pramuka.
12: Hendra menambahkan, dasar dharma merupakan salah satu hal yang menjadi kebanggaan gerakan Pramuka dan memiliki nilai penting dalam pembinaan karakter generasi muda. Karena itu semangat dan nilai-nilai dasar dharma diharapkan terus dihayati serta diterapkan oleh anggota Pramuka dalam kehidupan bermasyarakat. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Dalam momentum Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, SMA Negeri 1 Kaur melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan. Momentum Maulid Nabi ini, para pelajar dapat mempelajari tauladan dari Nabi Muhammad melalui berbagai kegiatan. Kepala Sekolah SMA Negeri 1, Fedian Junaidi, mengatakan, pada tahun ini tidak dilaksanakan kegiatan ceramah agama, namun pihaknya melaksanakan berbagai perlombaan terkait bidang keagamaan. Giat-giat tersebut diantaranya kuis ranking 1 dengan materi keagamaan, lomba tahfiz, dan berbagai kegiatan lainnya. Disampaikan Fedian, pelaksanaan ini akan dilaksanakan hingga pada hari Sabtu dengan upaya pihak sekolah berharap banyak ilmu yang para peserta didik dapatkan mesti kegiatannya tidak belajar di dalam kelas. Fedian berharap dengan kegiatan PHBI ini para pelajar terbentuk karakternya dan semakin mudah untuk belajar. Pendengar, Bapenda Kota Bengkulu jemput bola urus PBB P2 hari ini layani warga Pagar Dewa dan Bentiring. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zakia Anggun Junita.
14: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bengkulu menggelar pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 pada 26 hingga 27 Agustus 2026. Pelayanan jemput bola ini dilaksanakan di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Slebar untuk memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban dan mengurus administrasi perpajakan. Dalam pelayanan tersebut, masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan PBB P2 seperti pembayaran tunggakan dan mutasi data wajib pajak. Pelayanan ini juga dipadukan dengan samsat keliling atau samling untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintahan Kota Bengkulu meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, sekaligus mengoptimalkan penerimaan dari opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB. Dengan pelayanan langsung di kelurahan, masyarakat tidak perlu datang ke kantor pelayanan utama untuk mengurus berbagai keperluan perpajakan. Kepala Bapenda Kota Bengkulu, Dr. Andes Noni Yulisti, MM, mengatakan kendala yang masih ditemukan dalam pelayanan PBB P2 berkaitan dengan data wajib pajak. Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sudah cukup baik, meskipun masih terdapat perbedaan lokasi, pembayaran, dan kendala administrasi.
15: Kalau kesadaran masyarakat, alhamdulillah sudah lumayan. Tapi kadang-kadang kita wajib pajaknya itu tidak ditemukan di tempat.
14: Salah seorang warga, Resti, mengaku terbantu dengan adanya pelayanan PBB P2 secara langsung di wilayah tempat tinggalnya. Ia menilai proses pelayanannya berlangsung dengan cepat, informasi yang diberikan jelas, dan pengurusan pajak menjadi lebih mudah.
16: Sangat membantu, penjelasan dari bagian pemdanya sangat detail, prosesnya sangat lancar.
14: Setelah kegiatan tersebut, Bapenda Kota Bengkulu berencana menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung peningkatan PAD. Inovasi itu diharapkan dapat mempermudah pembayaran pajak serta mempercepat penyelesaian berbagai kendala dalam pengurusan PBB P2. Demikian RRI Bengkulu, saya Zeski Angun Junita melaporkan.
0: Pendengar, Polresta Bengkulu menggelar gerakan pangan murah Polri bagi masyarakat pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2026, sebagai upaya membantu warga memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah bahan pangan penting, diantaranya beras, SPHP, minyak kita, dan gula pasir. Dalam kegiatan tersebut, beras SPHP dijual dengan harga Rp57.000 per kemasan, sementara minyak kita dipasarkan Rp14.500 per liter, dan gula pasir dijual Rp17.000 per kilogram. Kapolresta Bengkulu, Kombespol Rahmat Hidayat SSMH mengatakan, Gerakan pangan murah merupakan bentuk kepedulian Polri untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari dukungan Polri dalam menjaga ketersediaan serta stabilitas pangan di tengah masyarakat. Informasi terakhir, pendengar, peserta GBN asal Bengkulu bangga tampil di Istana Merdeka bawa semangat persatuan Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Bisara Sianipar.
17: Salah satu peserta pria Gita Bahana Nusantara Provinsi Bengkulu dalam rangka meringati HUT RI ke-81 tahun 2026, Jonathan Simanung Khalid mengaku sangat bersyukur dan bangga mendapat kesempatan menjadi bagian dari kegiatan tersebut. Dengan jenis suara tenor, Jonathan menilai kesempatan bernyanyi bersama paduan suara nasional dalam momentum peringatan kemerdekaan merupakan pengalaman yang sangat berharga, terlebih dirinya dapat membawa nama Provinsi Bengkulu tampil di tingkat nasional di Istana Merdeka. Menurut Jonathan, selama mengikuti GBN dirinya mendapatkan banyak pengalaman baru dengan bertemu peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Sabang hingga Merauke, perbedaan budaya, bahasa, cara berbicara, dan kebiasaan justru menjadi kesempatan untuk saling mengenal serta mempererat kebersamaan. Karena para peserta tetap mampu berbaur dan bekerja sama tanpa menjadikan perbedaan sebagai penghalang. Jelasnya, selama mengikuti karantina sejak 2 Agustus hingga 19 Agustus 2026, jadwal latihan dari pagi hingga malam, Jonathan menganggap rasa lelah dan rindu keluarga merupakan bagian dari proses yang memberikan pelajaran tentang kedisiplinan, tanggung jawab, serta pentingnya semangat persatuan.
18: Kami punya latar belakang berbeda beda juga, budaya yang berbeda, bahkan mungkin cara berbicara dan kebiasaan yang berbeda kami juga kan. Tapi ketika sudah berada dalam satu kegiatan
17: Jonathan menambahkan keikutsertaan dalam GBN memiliki makna besar dalam memperkuat semangat kebangsaan sekaligus menjadi kebanggaan bagi Bengkulu karena mengirimkan 4 perwakilan dengan jenis suara sopran, alto, tenor, dan bass. Ia berharap pengalaman tersebut dapat memotivasi generasi muda Bengkulu untuk berani bermimpi, mencoba berbagai kesempatan, dan tidak minder karena berasal dari daerah atau kabupaten. Menurutnya, kemampuan seseorang tidak akan diketahui sebelum berani mencoba, sehingga setiap kesempatan dan tantangan harus dijalani dengan penuh keyakinan sebagai bekal untuk pengembangan diri dan membawa nama Bengkulu ke tingkat yang lebih tinggi. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: perkiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk Anda pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2026, yang akan disampaikan oleh rekan perkirawan cuaca BMKG, ada rekan Winda.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Selumang. Pada malam hari hingga dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 97%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 3 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian selatan dan Pulau Enggano, dan mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu. Peringatan ini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang disertai kilat atau petir dan angin kencang sesaat terjadi di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Selumang. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Winda atas informasi perakiraan cuaca pada hari ini. Untuk Anda pendengar yang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu memantau informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG atau website bmkg.go.id.

0: Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amoroi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang terbaik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. DPR RI berkomitmen meramungkan rancangan undang-undang rampasan aset pada Desember 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis MBG telah dinikmati 62 juta orang penerima manfaat. Selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program prioritas nasional diantaranya program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berhasil membangun ribuan dapur MBG. Program MBG juga telah dinikmati oleh 62 juta penerima manfaat, baik anak-anak, ibu hamil, menyusui hingga lansia. Kendati demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kekurangan pada program MBG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
2: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita, dan semua ibu-ibu hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU K.H. Yahya Khalil Rakom atau Gus Yahya